0: Nah itu dia, boleh ya dari tadi, dari sekarang udah boleh dikabar-kabarin. Bener. Siapa tahu nanti Anda terjebak macet entah di mana, sahabat Dunia FM ya.
1: Yes, ada Putu Oki.
0: Halo Putu Oki.
1: Nitro bom bom bom.
0: Alright.
1: Kalau mogok sih Astungkara belum pernah ya, tapi kehabisan bensin pernah.
0: Oh wow.
1: Dan dalam hati berharap ada yang bantuin dorong dan percaya atau tidak, tiba-tiba ada bapak-bapak menawarkan diri untuk dorong menuju SPBU. Semua orang baik.
0: Luar biasa bapak-bapak yang sangat baik sekali ya, yang tidak ada prasangka ya kan?
1: Ih, tidak ada
0: prasangka. Siang-siang kan?
1: Takut banget enggak sih?
0: Kalau malam-malam ya, oh beneran Ade. Ini macetnya luar biasa sekali memang, dari bahkan dari Sudirman loh.
1: Iya, Sudirman macet banget.
0: Sepanjang Sudirman Anda boleh loh, sahabat Dunia FM,
1: melaporkan ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya lagi di jalan gitu mau info kita boleh ke 08113934494. Boleh juga di Penguin FM Bali, kita lagi live TikTok juga, jadi silahkan yang mau melaporkan jalanan hari ini.
0: Betul.
1: Terus ada yang udah request juga tadi, Mbak Fancy.
0: Halo Mbak Fancy.
1: Mau My World by Callum Scott, info macet, thank you. Terus juga ada yang udah joinan, Made Dwi Sanjaya. Mau nyapa aja, requestnya Noah Wanitaku udah ya.
0: Alright,
1: thank
0: baiklah.
1: You.
0: Ini tiba-tiba kenapa ada yang muncul ya deh, ikut bergabung.
1: Siapa
0: oh,
1: itu?
0: Oh nggak tahu. Oh Dafam. Terima kasih. Ada Mbak Yanti.
1: Ya.
0: Selamat pagi Mbak Yanti Andini. Lagi di jalan kah hari ini Mbak? Ke manakah dirimu? Apakah ke mana sih dia? Ke Bedugul?
1: Ke ini?
0: Ke.
1: Aduh lupa loh.
0: Perenan? Ke mana?
1: Ke Munduk.
0: Munduk, ya kan? Ataukah ke Tegalalang?
1: Yes.
0: Dia nggak kaleng-kaleng jauhnya.
1: Iya, no. Jauh.
0: Semua jauh.
1: Tapi tadi emang ketika kita ngomongin dibantu sama orang-orang baik yang ada di sekitaran kita, yang kadang kita nggak tahu ya akan bisa dibantu oleh orang ini.
0: Nah.
1: Tapi di in this economy, enggak juga sih
0: in this situation.
1: In this situation
0: Iya kan?
1: Banyak. Ini ya prasangka-prasangka gak sih kalau kita dibantu sama orang itu?
0: Iya loh dia, atau misalnya kalau misalnya kita ketemu sama orang yang sepertinya, kita ngomong sepertinya ya kan, sepertinya butuh bantuan.
1: Iya.
0: Apalagi kita ada dalam situasi yang kayak tidak cukup menguntungkan, malam hari misalnya, tengah malam, atau pagi-pagi buta misalnya, gimana?
1: Mau nolongin enggak?
0: Iya. Iya kan? Halo Sadu, selamat pagi.
1: Iya Sadu.
0: Dia menyapa kita selamat pagi Kak Ade.
1: Pagi katanya. Juga. Terus ada Safrini mengabarkan Pesanggaran udah mulai dibagi jalannya. Ada apa?
0: Iya tadi ada penutupan jalan.
1: Oh
0: kata.
1: Gitu.
0: Kalau kata Mbak Desi Chen tadi itu di TikTok makasih, kita ada penutupan Chef. Jalan ya.
1: Oke. Sunset Road macet dan mulai gerimis Mbak Fancy.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati di jalan Mbak Fancy.
0: Berarti di tempat kita terang benderang di Sunset Road ternyata gerimis.
1: Sini terang banget sahabat Pingin FM di daerah Gatsu Barat ya, sangat-sangat terang, tidak ada kemendungan ataupun kehujanan di sini.
0: Tidak
1: ya.
0: Tidak ada. Tapi tadi pagi memang sempat hujan, sekarang ternyata daerah selatan yang mulai hujan nih.
1: Benar sekali.
0: Hati-hati di jalan. Tapi kalau kita ngomongin tentang tadi Agus Oki, Putu Oki ya. Dia cerita tentang pernah dibantu orang di jalanan ya kan. Cuman sekarang kalau in this situation seperti ini bagaimana sih sahabat Pingin FM?
1: Iya, ketika ada orang yang memerlukan bantuan, apakah Anda tipikal yang akan rela memberikan bantuan tidak melihat waktu, situasi gitu kan?
0: Atau Anda cerita aja deh pengalaman Anda ya kan? Pengalaman Anda ketika Anda yang memberikan bantuan kepada orang di jalan.
1: Yeah.
0: Atau misalnya Anda yang mendapatkan bantuan dengan orang di jalan. Atau mungkin Anda tipikal yang, aku tuh tipikal orang yang agak skeptis deh.
1: Sama lagi.
0: Iya kan, apalagi kalau misalnya pernah nih pagi-pagi, mari kita cerita ya. Pagi-pagi pas mau berangkat ke radio.
1: Iya.
0: Ini aku cerita pengalaman pribadiku banget ya. Karena sampai aku kan waktu itu kan tinggal di Hayamuruk. Ya kan, jalan sampai Maruti sampai sini. Nah, ketika sampai di Gatsu ini, tiba-tiba ada orang yang menghentikan motor, ya kan? Menghentikan motor untuk minta tolong di apa sih kalau kita naik motor terus
1: didorong
0: tapi kita ambil naik motor pakai kaki.
1: Pakai kaki ya.
0: Ya kan? Ngerti kan pakai kaki. Nah, itu dia katanya habis bensin. Di memang di seberang pom bensin yang ada di Gatsu barat sini deh, ya kan? Nah, terus sambil ke arah ini kan, sambil mau ke arah radio ya oke aja aku sambil
1: dorong
0: pakai kakiku ya kan supaya dia bisa jalan. Nah, terus tiba-tiba orangnya mau minjem motor, Ade.
1: Ih. Kocak.
0: Ya kan? Apa? Hah? Minjem motor kan gitu. Minjem karena dia mau beli bensin katanya, gitu, mau beli bensin untuk masukin ke tempatnya dia,
1: karena dia
0: mogok terus, wah, bagaimana ini sebuah keputusan yang harus aku putuskan sekarang ya kan? Waktu itu subuh-subuh di jam 5, masih gelap ya kan? Terus aku bilang, wah, bagaimana kalau misalnya aku turunin di BNI aja? Di kantor sebelah kan ada satpam di sana ya kan. Nanti kamu bisa minta tolong sama mereka ya, aku bilang gitu deh.
1: Terus akhirnya
0: karena kantorku di sebelah gitu, aku udah harus masuk, aku bilangnya begitu deh. Alasan karena memang pagi-pagi udah jam 5 kan. Terus aku alasan aku sudah harus kerja nih jam segini, aku bilang gitu. Jadi maaf banget aku enggak bisa lo nganterin sampai minjemin motor, aku bilang gitu ya kan. Terus coba kamu kesini ke bapak satpam yang di BNI aja. Nanti coba minta tolong sama mereka. Aku bilang gitu sih,
1: Ih, gila.
0: Aku agak
1: pergolakan batin dan juga prasangka
0: Kalau kamu gimana di posisiku, Dek? Karena dia akan minjam motor.
1: Tak bilang.
0: Memang motornya akan ditinggal dong.
1: Iya sih.
0: Cuman kita enggak tahu itu motor siapa.
1: Iya, benar.
0: Itu mungkin apa pikiranku yang terlalu negatif.
1: Bisa jadi sih terlalu negatif, tapi bisa kita kan tidak pernah tahu
0: di mana ada kesempitan, ya kan?
1: Iya. Di mana ada kesempitan, sana ada kesempatan.
0: Iya. Tapi aku memang yang tidak terus tidak mengacuhkan begitu aja sih enggak ya, Dek ya. Cuman aku memberikan solusi bagaimana kalau misalnya ke sini aja, ke kantor sebelah nih. Di situ ada bapak-bapak satpam kan, siapa tahu mereka punya solusi. Ya aku taruh di situ. Aku berhenti di situ gitu loh.
1: Entah
0: lanjutnya dia mau seperti apa aku enggak tahu, Dek. Ya aku langsung udah masuk ke dalam kantor Radio Penguin FM ya kan.
1: Iya, baik.
0: Aku tutup pintunya. Gerbang di bawah.
1: Mohon maaf nih, ya kan?
0: Gitu loh.
1: Kalau Anda gimana, sahabat Penguin FM, ketika ada di posisi seperti Bibi atau pernah punya pengalaman gitu kan, membantu atau dibantu oleh orang lain?
0: Ya kalau siang-siang hari mungkin aku masih agak ini ya, Dek ya.
1: Atau enggak, kan kita bisa ngasih option, "Oh ya udah, saya aja dulu beliin bensin."
0: Iya, benar.
1: Bapak stay di sini, jangan kemana mana, terus saya yang beliin bensin.
0: Kalau waktunya ada.
1: Iya kan, ya gitu kan. Tapi kalau waktunya enggak ada ya mau gimana lagi?
0: Itu dia kan. Karena memang pom bensin yang di sebelah sana itu tutup, Dek. Jadi kita harus nyari pom bensin yang jam berapa? Yang buka dari 24 jam atau dari pagi-pagi banget buta itu di timur justru. Di Gatsu Timur udah pada tengah dan timur udah pada buka tuh. Gitu sih. Jadi aduh maafkan ya.
1: Maaf ya, Pak.
0: Tapi kamu pernah enggak sih deh, kayak gitu, Dek?
1: Enggak sih, syukurnya. Ya? Jangan sampai sih
0: di jalan gitu enggak pernah. Atau enggak. Misalnya kamu lagi mogok dibantu orang gitu ada?
1: Enggak sih, syukurnya enggak pernah mogok sih, gitu aman
0: ya?
1: Sih.
0: Aman ya?
1: Aman banget sih. Cuma kalau ngomongin bantu orang di jalan ya pasti ada kesempatan-kesempatan kayak misalnya yang lagi dagang-dagang, kita di lampu merah kan, kayak kita mau nolong apa enggak. Kalau ada sih anaknya skeptis ya, jadi kayak, ih kan masih sehat kok, malah minta-minta gitu ya.
0: Jadi lebih
1: ke, aduh enggak deh, enggak ngasih bantuan deh, enggak nolongin deh, kalau ada sih gitu jatuhnya.
0: Iya, kayak misal aku lebih ke, anak-anak kok jam segini enggak sekolah.
1: Iya kan. Nah,
0: orang tuamu mana kan gitu.
1: Iya, terus kan kadang ada yang takut ada yang jahil ya, jadi langsung sekarang tuh, jadi lebih ini loh, keamanan tuh kayak ditingkatkan loh kalau ada tuh baru masuk mobil langsung kunci mobil.
0: Kayak
1: kalau enggak mau tuh beneran kayak enggak kayak gitu kan.
0: Kita berdua ya sahabatnya sih lebih skeptis aja sekarang.
1: Skeptis aja sih.
0: Iya, aduh, apakah mungkin karena kita yang terlalu negatif, tidak punya positive thinking ya kan?
1: Iya.
0: Tapi atau bagaimana dengan Anda sih?
1: Iya, kita pengen tahu deh sahabat Penguin FM. Menolong dan ditolong di jalanan.
0: Iya, yes, benar.
1: Apa yang pernah Anda alami? Coba ngobrol
0: atau
1: sama kita.
0: Anda punya pengalaman nggak masalah masalah menolong atau ditolong di jalan satu FM?
1: Iya, dalam suatu keadaan tertentu gitu.
0: Atau
1: kan
0: mungkin ada satu cerita yang lain gitu kan? Kita ngobrol pagi hari ini yuk, satu FM yuk.
1: Kasih tahu ke kita di 0811-393-494 sekalian request lagu masih bisa banget.
0: Alright.
1: Tapi requestnya dari sekarang biar nanti keburu ke putar ya. Yoi. Tadi ada info ini Mbak Lilis.
0: Mbak Lilis, selamat pagi.
1: Mau meeting nih di Nakula dan hujan gerimis. Iya, Bu Lilis. Di Jimbaran hujan lumayan lebat, tapi lancar ramai. Bedugul kemarin juga dingin sekali dan berkabut katanya, baik. Terus juga mau meeting di Nakula dan hujan gerimis berawan.
0: Oh, baik.
1: Terima kasih, sehat selalu juga buat Bu Lilis ya.
0: Yes, hati-hati di jalan ya, Bu ya. Alright, tapi sambil kita ngobrol boleh satu FM ya di live di TikTok join juga boleh, ikutan ngobrol di sana silakan, di WA juga boleh ya. Kita ngobrol pagi hari ini tentang pengalaman Anda menolong atau ditolong sama orang di jalan
1: satu FM. Benar. Ya? Ya yuk ngobrol-ngobrol sama kita 0811-393-494.
0: Iya, sambil aku mau kenalin lagu baru. Ah ini lagu dari Cat's Eye satu FM. Ya, ciptaannya Ed Sheeran. Lagunya bagus loh. Anyway.

0: Cats Eyes, Sahabat Dunia FM, kata Mbak Meta sih kayak lagunya kok kayak lagunya Mulan Jamilah ya, lagu Tuhan yang paling seksi.
1: Baik, thank you loh Mbak Meta.
0: Mbak Iga Intan, selamat pagi, melaporkan Nusa Dua hujan katanya. Okay. Sulfahmi juga melaporkan, enggak sih dia enggak melaporkan, dia rekas lagunya Rollerblade ya, yang nanti kita puterin satu persatu. Yes. Sambil buat Anda nih yang lagi cari kampus yang berkualitas dan punya banyak pilihan program studi. Siap mendukung impianmu? Jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka loh, tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh, jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ambil keputusan.
1: Ayo, makanya jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa, pilih program studi impianmu, dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Yes, betul banget. Kalau Anda sudah kerja, mau sambil kuliah juga bisa dong. Daftar aja di program Regular B, kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Lagu ini spesial buat yang lagi kena macet merayap ya.
1: Yes.
0: Pagi hari ini adalah Mbak Fancy yang mau diputerin lagunya Callum Scott yang My World ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang lagi kena macet juga pagi hari ini boleh dong ikut join sambil melaporkan Anda kena macet di mana sih?
1: Bener. Info-info kita 08 11 39 3 494. Mameta tadi udah nyapa juga di WhatsApp juga ya. Mami Ranggani juga udah nyapa di WhatsApp. Ada Mbak Endang.
0: Halo Mbak En.
1: Mbak Endang ini minta lagunya On the Floor. Kita siapin
0: On
1: ya.
0: On the Floor itu adalah Jennifer Lopez ya.
1: Titin minta lagunya Home Charlie Puth.
0: Oke, ya. Nanti kita siapin spesial juga Mbak buat Mbak Yanti juga ya. Boleh juga ikut ngobrol, join di live TikTok kita di @pingunfmbalii. Siapa yang pagi hari ini lagi kena macet satu FM dan di mana? Sambil kita ngobrol tentang Anda punya pengalaman enggak membantu atau dibantu oleh orang lain ketika Anda di jalan sahabat Tune FM ya.
1: Iya, benar sekali. Yo, kasih tahu kita.
0: Kita ngobrol. Yes, mari kita lihat berita-berita yang ada di Indonesia dan dunia pagi hari ini sahabat Tune FM dari kompas.com. Ini tentang kasus kematian seorang petugas keamanan atau satpam yang ditemukan tewas tenggelam dengan kondisi kedua tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat kemarin ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama bagi pihak keluarga korban. Keluarga korban kini mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian yang dinilai janggal tersebut. Mereka berharap seluruh proses hukum berjalan transparan dan profesional.
1: Yes, kemudian ada informasi ini dari Bali, sahabat Pingin FM, tapi sudah masuk ke berita nasional juga ya, dari infipop.id. Ada tragedi memilukan yang melanda Banjar Juwuk Legi, Desa Batu Riti, Tabanan. Yang tentunya nih mungkin beberapa orang sudah mengetahui ada seorang pria yang diduga mencuri ayam. Ini tewas akibat aksi main hakim sendiri oleh massa pada hari Jumat kemarin ya. Jadi peristiwa yang viral di media sosial ini menyita perhatian publik karena memperlihatkan betapa emosi sesaatnya dapat berujung pada tindakan brutal yang menghilangkan nyawa seseorang. Dan menanggapi insiden tersebut, Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya menyampaikan duka cita yang mendalam dan menghimbau masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada penegak hukum serta tidak mengedepankan emosi. Senator RI untuk Bali Nilo Jelantik juga menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri.
0: Oke, okay. Baiklah, kemudian kita ke CNN Indonesia Satu FM, yeah. Dimana aparat Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab kematian pria bernama Sutrimo. Ia tewas diduga di depan sebuah klinik kecantikan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri di halaman klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Yang berdasarkan informasi yang beredar, korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Dan ini yang menjadi heboh saat ini FM, di mana korban disebut-sebut merupakan kepala rumah tangga atau karumga mantan Jampitsus Kejaksaan Agung atau Kejagung Febri Adriansyah. CNN Indonesia menghubungi Febri Diansyah selaku kuasa hukum Febri Adriansyah untuk mengonfirmasi informasi tersebut, namun belum direspon.
1: Yes, kemudian dari USS Fit masih dengan berita yang sama dari WIBI ya. Ini ex Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah ini memang sudah resmi ditahan di rumah tahanan rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk 20 hari ke depan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan informasi tersebut disampaikan kuasa hukumnya Febri Diansyah ya. Jadi menurut Febri, penempatan kliennya di rutan KPK merupakan kewenangan penuh penyidik Kejaksaan Agung. Hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan dibalik pemilihan lokasi penahanan tersebut. Selama menjalani proses hukum, Febri disebut berkomitmen bersikap kooperatif dan akan memberikan seluruh keterangan yang diketahuinya sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penyidikan. Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 3 surat perintah penyidikan yang berkaitan dengan Febri. Satu sprindik berasal dari Polri terkait perkara Asabri, sementara 2 lainnya diterbitkan Kejaksaan Agung. Meski demikian, ia belum merinci substansi masing-masing perkara yang tengah diusut.
0: Oke, baik. Kemudian dari dunia internasional, Satu FM, dari CNN Indonesia, di mana ratusan ribu warga terpaksa dievakuasi dari kediaman mereka imbas kebakaran hutan yang terus meluas di Spanyol dan Perancis hingga akhir pekan kemarin. Sementara itu, ratusan ribu orang yang dievakuasi dari kediaman mereka setelah terjadi setelah kebakaran hutan di pesisir barat daya Prancis bergerak ke pedalaman menuju ke Bordeaux. Sementara kebakaran serupa di perbatasan Spanyol telah menelan korban jiwa. Kebakaran tersebut jadi bencana alam terbaru yang terkait dengan kekeringan berkepanjangan dan gelombang panas berturut-turut di Eropa menurut para ilmuwan diperburuk oleh perubahan iklim.
1: Oke, kemudian ada informasi dari USS Fit. Kanye West isyaratkan akan bawa panggung Globe Raksasa ke Jakarta.
0: Oh.
1: Harga tiket mulai dari 1,9 juta sampai 9,85 juta.
0: Oh, paling murah ya.
1: Jadi setelah bikin internet ramai lewat pengumuman konsernya, sekarang yes, detail lengkap soal kedatangan Kanye West akhirnya keluar ya. Jadi 8 kategori tiket bakal mulai dijual 29 Juli dengan harga 1,9 juta sampai 9,85 juta. Belum termasuk pajak ya.
0: Alright.
1: Mohon dicatat. Buat yang mau experience lebih eksklusif ada Royal Suite dan juga Skybox yang cuma bisa dipesan melalui WhatsApp.
0: Nah gitu, itu dia kalau sudah pengen banget nonton Kanye West yang sekarang namanya Ye.
1: Ye, namanya Ye. Ye. Pantes nih kayak Ye doang.
0: Iya,
1: konsernya 24 Oktober ya.
0: Iya, benar.
1: Jakarta.
0: Tanggal 29 Juli dibuka ya.
1: Dah,
0: tiketnya.
1: Dibuka. Yes.
0: Oh.
1: Belilah, ye.
0: Silakan kalau pengen nonton, ye ya.
1: Yeay.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
14: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811 3800 04 62 Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_UNR. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Yang lagi di jalan tahu katanya hujan di daerah selatan loh, Mbak Romi. Barusan cerita mau keluar tapi dia hujan deras katanya di daerah dia, berarti Jimbaran dong ya kan?
1: Yes.
0: Tadi juga ada yang melaporkan, siapa lagi ya dek ya, hujan deras juga.
1: Banyak yang laporin
0: di
1: hujan.
0: Di daerah Nusa Dua ya, Mbak Iga Intan. Dia melaporkan Nusa Dua hujan, kemudian juga tadi ada Kumkum, dia melaporkan macet banget di Pererenan ya. Dia bilang di Pererenan itu macet pagi hari ini, di ada Sesatena, dia di Buduk Krodit Kak katanya, ada tiang listrik tumbang depan pasar Buduk, dan odalan juga di dekat Banjar Tengah katanya, jadi krodit banget juga di sana. Tampaknya memang jalanan krodit di mana-mana ya.
1: Mm-mm.
0: Anda boleh ya melaporkan satu
1: FM. Iya, sekalian buat dilaporin biar nanti orang-orang yang mau lewat sana, sahabat Pingin FM pas lagi lewat sana juga pas dengerin kita tahu nih.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita berbagi informasi bersama. Sekalian ikutan juga topik kita hari ini ya.
0: Betul.
1: Apa topiknya Wibi?
0: Topiknya itu adalah Anda punya pengalaman nggak? Cerita yuk tentang pengalaman Anda membantu atau dibantu orang lain ketika lagi di jalan, sahabat Pingin FM.
1: Mm-mm.
0: Cerita pengalaman Anda atau yang seputar hal tersebut lah gitu ya.
1: Apakah ada Anda pernah menolong atau ditolong atau mungkin ada cerita tentang keskeptisan Anda.
0: Iya, mau menolong tapi kok kayak curiga-curiga gimana gitu kan.
1: Curiga-curigi kita kan.
0: Kayak takut, apalagi lagi dalam keadaan sepi, sendirian. Nah, kita ngobrol pagi hari ini sama Tuna FM.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapakah ada di sini?
1: Ada Sintia.
0: Halo, Sintia.
1: Kalau Sintia dia bilang kalau aku mau nolongin zaman sekarang ini, mohon maaf-maaf banget nih, maaf banget nih. Takut katanya.
0: Iya kan.
1: Apalagi dia yang menawarkan diri untuk ditolong. Kalau misal dia jualan, nyamperin aku masih mau beli.
0: Oh baik.
1: Tapi kalau aku dimintain tolong, bisa tolong ini, tolong itu, enggak deh, enggak berani aku.
0: Iya, bukannya kita enggak mau ya. Kayak ada perasaan ketika, aku pernah juga deh misalnya menolak gitu kan. Ada perasaan menyesal gitu ya. Tapi takut.
1: Iya kan? Kayak serba salah.
0: Iya benar.
1: Karena kan kemarin juga sempat rame tuh yang nolongin orang. Ceritanya katanya kartnya nyangkut lah di ATM atau
0: wah,
1: apa.
0: Apalagi kan? Udah masa itu aku udah gak berani lagi kalau kayak gitu-gitu
1: kan?
0: Deh.
1: Aduh cabut aja deh daripada kan.
0: Mendingan aku pindah tempat aja, pindah ATM aja.
1: Iya kan, terus nih Cynthia juga bilang kayak kalian tahu gak berita-berita yang baru ini. Yang ibu-ibu masuk ke rumah orang, terus masuk di kamar nenek yang punya rumah. Udah diobrak-abrik hilang uangnya.
0: Oh ya?
1: Oh, nah aku pernah nih ketemu ibu itu.
0: Oh ya?
1: Karena Tuhan jaga gak sampai aku nolongin dia. Takut banget kalau inget-inget.
0: Oh gitu, jadi ceritanya si nenek ini menolong ibu itu gitu?
1: Sepertinya begitu.
0: Oh, si nenek ini menolong ibu itu dibawa masuk ke dalam rumah dong, berarti dong. Nah, ternyata si ibu itu mengambil uang si nenek dong. Oh, dan Cynthia pernah ketemu sama ibu itu?
1: Kok bisa sih? Berarti dia daerah Bali dong?
0: Iya dong. Iya dong. Wah, harus di kita tahu orangnya kayak apa nih.
1: Iya, iya.
0: Kan Mamira memang ya gimana ya? Di sini tuh senang membantu orang-orang loh, Dek. Ya enggak ada yang salah, Dek.
1: Itulah sebenarnya yang membuat Bali itu banyak dikunjungi karena ramah.
0: Iya.
1: Suka menolong.
0: Menolong. Bahkan
1: entah siapa ditolong aja pokoknya.
0: Suka menerima tamu,
1: iya
0: ya kan?
1: Iya kan lagi kan?
0: Jadi bisa tanpa mereka kenal dibawa masuk ke rumah gitu loh, Dek.
1: Tanpa nama bisa dibawa.
0: Betul, tanpa nama.
1: Mamira
0: tinggal
1: kan?
0: Nama maksudnya.
1: Mami,
0: batu nisan dong yang dibawa.
1: Tanpa nama depan kantor kita udah mau ready tuh kayak.
0: Mana?
1: Ini depan kantor kita udah ready.
0: Udah.
1: Ya, ayo kita mampir-mampir nanti. Undanglah kita tanpa nama lah.
0: Aduh.
1: Mami Ranggani.
0: Halo Mami.
1: Mami belum pernah sih ngalamin kendaraan mogok. Oh, dia ikut minifood ya. Kalau Mami di posisi Wibi, Mami juga enggak bakalan kasih, takut dia macam-macam. Oh, lanjut
0: ya
1: topik
0: kan?
1: Juga baik.
0: Iya. Kalau dia mau apalagi dia mau pinjem motor kan? Mana berani,
1: Bu?
0: Kalau kita enggak tahu tuh motor siapa yang dia
1: benar
0: bawa
1: sekali,
0: ya.
1: Mbak EN.
0: Mbak EN.
1: Pernah malam-malam lihat bapak-bapak udah tua lagi gendong rongsokan dan kebetulan hari itu hujan. Terus aku kasih jas hujanku buat dia.
0: Oh baik.
1: Aku juga beberapa kali pernah nolongin orang yang jatuh di jalan sampai nganterin mereka balik ke rumahnya. Tapi pernah juga pas aku yang jatuh di jalan gak ada yang nolong.
0: Aduh kok kita ketawa?
1: Ya no, kok ketawa sih?
0: Maaf ya Mbak EN.
1: Maaf ya Mbak EN. Mereka cuma liatin, untungnya aku bisa bangun sendiri.
0: Iya.
1: Ya itulah, kita harus mengikhlaskan apa yang kita lakukan.
0: Iya, benar banget ya.
1: Tapi emang nyebelin sih Mbak En. Itu nyebelin sih Mbak En
0: kayak. Tapi tampaknya Mbak En ini orang yang

0: yang membantu tapi tidak juga pengen apa namanya
1: dibantu balik, iya, gitu kan sebenarnya. Cuma mungkin ada sedikit kemirisan aja gitu loh. Kenapa? Aku kena gitu.
0: Enggak kan? Ada yang mau nolong kan. Ada siapa nih sini? Ada Jabi.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Yes. Guten Morgen katanya.
1: Guten Morgen.
0: Selamat pagi. Ada Mbak Nina tadi melaporkan kerobokan. Semua yeah, tempat macet. Yang Mbak Nina lalui macet yeah, ya kan.
1: Pak Komang, Pak Tenambi.
0: Halo Pak Komang.
1: Nona-nona yang mana aja katanya nonanya diputerin tolong. Baru kali ini saya sebagai preman jalanan merasa menyerah.
0: Waduh.
1: Saking macetnya ya.
0: Pak Komang coba dikasih tahu macet di mana aja, Pak, ya kan? Anda aja sebagai preman aja menyerah ya kan?
1: Iya.
0: Sebagai preman jalanan apalagi kita.
1: Titin.
0: Halo.
1: Ini kalau Titin biarin aja motornya. Kalau saya di posisi ini sudah pasti cari bengkel terdekat dulu, baru nelpon orang rumah, terus minta jemputan atau ojol. Motor pasti ditinggalin di bengkel.
0: Oh baik.
1: Jadi, home dong Charlie Put. Okay.
0: Oh baik. Jadi kalau misalnya dia lagi ada masalah di jalan dengan motornya, pokoknya dia mau harus mencari bengkel dulu. Taruh bengkel baru pulang ke rumah begitu
1: yes,
0: sih dia.
1: Oh, oke. Okay. Putus Tun, thank you
0: udah menyapa. Thank you.
1: Ada Tutu?
0: Ada Tutu, selamat pagi Tutu. Kalau dia lagi ada masalah di jalanan, dia pokoknya intinya tenang dulu.
1: Asik.
0: Tarik napas. Langsung mandami ke tempat aman. Di pinggir jalan menyamakan lampu khas.
1: Asik.
0: Tiga pengaman.
1: Asik.
0: Dan panggil tukang ahli bengkel setelah topak. Lagi ini.
1: Iya, makasih Tutu ya. Dokter Tama.
0: Halo Dokter Tama.
1: Di Budok mengarah SMP 3 Mengwi ditutup kayaknya ada karya odalan katanya.
0: Oh baik. Okay,
1: thank you. Kalau kendaraanku mogok di jalan saat masih ada urusan kerja, aku akan menghubungi orang tua terlebih dahulu agar beliau atau bapak nih atau pegawai datang membantu.
0: Luar biasa punya pegawai ya kan.
1: Iya.
0: Kita siapa kamu kita telepon?
1: Aku Oi aja kayaknya. Oi. Sambil menunggu kendaraan, aku tepikan di tempat yang aman. Setelah itu aku lanjut menggunakan ojek online supaya bisa segera sampai ke tempat tujuan. Namun kalau kejadiannya setelah selesai bekerja dan tidak ada keperluan mendesak, aku akan tetap menunggu di lokasi sampai bantuan datang atau kendaraan bisa ditangani. Tanpa nama udah buka yang di seberang Flava favoritku.
0: Baiklah.
1: Kayaknya udah mau buka sih. Udah pada ini naro-naro barang.
0: Tempatnya sih kayaknya bagus ya.
1: Oke banget sih Wak.
0: Kayak rimbun ya kan.
1: Ayo,
0: di sini.
1: Rimbun banget. Rindang-rindang maksudnya.
0: Oke okay, betul.
1: Kalau aku sendiri belum pernah secara langsung nolong orang yang mengalami kecelakaan di jalan.
0: Alright.
1: Justru pengalaman yang paling ku ingat adalah saat diriku terjatuh dari motor. Awal-awal baru bisa naik motor gitu. Waktu itu beberapa pengguna jalan langsung menghampiri, membuatku berdiri, menepikan motor dan memastikan kondisiku baik-baik aja.
0: Alright.
1: Kali klakson dong, breakaway.
0: Terima kasih.
1: Tapi gara-gara ngomongin ini jatuh, ada kemarin ingat ada postingan yang viral itu loh yang bule nyewa motor.
0: Oh iya.
1: Gas. Langsung jatuh. Ih kok ketawa kita ya?
0: Tapi ini juga sebuah pelajaran juga lo buat yang punya rental ya kan.
1: Iya.
0: Pastikan bahwa mereka yang menyewa motor
1: emang bisa
0: Anda
1: naik motor. Punya SIM internasional kalau bisa gitu kan.
0: Masa abis baru lepas kunci
1: lepas
0: ya
1: kunci.
0: Kan? Lepas kunci begitu dingeng langsung jatuh.
1: Kayaknya sakit kali tuh noh, jatuh naik ke trotoar.
0: Tapi terus itu kelihatan dia gak bisa naik motor loh, Dek.
1: Iya dong, orang mau ngegas
0: itu,
1: dia bingung.
0: Aku gak tahu lanjutan dari video tersebut,
1: iya,
0: apakah langsung dibalikin motornya. Kan kalau aku yang punya pasti gak jadi deh sini.
1: Iya kan.
0: Itu udah baret-baret pasti itu.
1: Ganti rugi
0: jatuh
1: juga kan.
0: Iya ya. Udah jatuhnya itu di depan yang punya motor, Dek, masalahnya,
1: iya,
0: Dek.
1: Iya, baru diseberangin lagi.
0: Iya,
1: baru
0: kan.
1: Baru diseberangin langsung ngegas, langsung jatuh.
0: Iya. Sinti, tadi dia menjawab tuh, Dek.
1: Gimana
0: katanya,
1: tuh?
0: Iya, di Padang Sambian loh, sebelum kejadian itu. Makanya pas viral, astaga kaget aku. Kok ini ibunya, katanya.
1: Oh,
0: dan
1: gitu.
0: Sintia pernah ketemu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi bukan ditolongin sama neneknya. Oh. Jadi si ibu-ibu ini nyelonong masuk ke rumah orang.
0: Oh, baik.
1: Rumah Bali yang gerbangnya enggak dikunci kalau pagi.
0: Okay.
1: Terus dia masuk ke halamannya, dia ngambil uang. Aku ketemu dia ya di Padang Sambian gitu.
0: Oh, gitu. Bahkan
1: tapi
0: anyway, bahkan enggak diundang loh dia.
1: Tamu tak diundang. The real tamu tak diundang.
0: Betul.
1: Tapi beneran loh, ini buat sahabat pengen FM ya, dimanapun dan kapanpun. Coba rumahnya dikunci-kunci deh,
0: iya,
1: serius.
0: Kalau zaman misalnya sekarang in this situation, in this economy.
1: Iya. Karena ya kita nggak kan pernah tahu, karena di daerah dekat rumah Ade tuh ada beberapa kasus pencurian juga soalnya kan. Dan Ade juga sampai udah wanti-wanti Bu Agung. Udah, walaupun dia bilang, ibu kan tidur siang sebentar aja. Enggak, kunci pokoknya. Entah kunci gerbang atau kunci pintu.
0: Iya, kalau yang hilang misalnya cuman apa yang ada di apa namanya, apa yang ada di
1: dompet gitu lah misalnya.
0: Iya, kalau ibumu yang hilang.
1: Iya, dadah ya kan?
0: Kok dadah? Anak kurang ajar.
1: Dadah.
0: Kok dadah? Ada Mbak Ayu loh, kakakmu dengerin ya kan?
1: Dia juga arah gitu. Dia sama adek udah arah. Capek ngomong sama adek.
0: Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Cerita yuk Satu FM, pengalaman Anda menolong atau ditolong oleh orang lain ketika bener. Anda lagi di jalan sahabat Tuna FM ya.
1: Iya, coba kasih tahu kita ya 0811 3934 94.
0: Nanti
1: ya,
0: kita lanjut lagi.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalama. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalama pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Pinggir FM, your sweet music station. Find your balance. Black Eyed Peas, Shakira dan juga David Guetta dengan Don't You Worry.
1: Yes.
0: Sepanjang kita siaran, Shakira nyanyi terus kayaknya.
1: Iya ya.
0: Capek gak mbak?
1: Banyak sekali yang merequest. Tapi terima kasih loh sahabat Pinggir FM yang udah request-request lagu.
0: Bener.
1: Semoga semua lagunya sudah kita putarkan ya.
0: Betul. Dan juga lagi di jalan pagi hari ini yang kena macet di mana-mana.
1: Iya.
0: Sahabat Pinggir FM, tolong bersabar.
1: Ngobrol sama kita yuk, kasih tahu macetnya ada di mana aja. Kasih tahu di 08 11 39 3494. Sekalian ikut topik kita hari ini. Kita lagi ngobrolin membantu atau tolong menolong asal antar sesama orang-orang di jalan.
0: Betul.
1: Pernah gak? Susah ya Wak. Apa
0: tolong
1: gitu
0: tolong menolong, bantu-membantu loh Jinawi ya. Anda pernah gak punya pengalaman menolong atau ditolong sama orang ketika lagi Anda di jalan sama teman-teman?
1: Iya, entah ya? Karena bensin habis, entah karena mogok atau apa. Yuk ngobrol sama kita.
0: Kita tunggu.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada yang belum dibacakan pagi
1: ada
0: hari
1: Eric
0: ini. Halo Eric ke?
1: Aku kemarin ngojob.
0: Ngojol.
1: Oh, ngojol. Sering banget bantuin orang. Dari
0: ini kayak orang sekarang udah santai banget nih kalau sama kita.
1: Iya ya.
0: Typo udah santai.
1: Typo bodo amat iya, gitu kayak, kan urusan kita gitu ya.
0: Kita udah ahli typo gitu iyalah, kayaknya gitu, ya kan.
1: Kayak, apa nih? Sering banget bantuin orang katanya dari nah ini nyetepin motor nih apa lagi? Nyetepin tuh ini.
0: Iya gitu.
1: Apa namanya?
0: Ceklek gitu enggak sih?
1: Ceklek kaki.
0: Yang pakai auto yang dipakai manual yang bawah
1: apa
0: itu
1: sih
0: loh.
1: Standar.
0: Yang ceklek
1: standar
0: gitu.
1: 2.
0: Enggak tahu.
1: Apa bukan nyetepin? Apa bahasa Indonesianya? Bahasa
0: apa
1: Indonesia.
0: Itu? Apa itu nyetep?
1: Indonesia nyetepin.
0: Kayak anak bayi kejang ya.
1: Nyetep motor, nyetep. Mendorong. Hah? Menstut.
0: Menstut itu loh, Dek, yang bener dah aku pakai kaki yang dijreng yang kalau bisa kita nyalain motor itu kan bisa manual pakai kaki juga toh. Itu kali enggak?
1: Kata lanang dorong. Dorong motor. Nah kan? Typo kan? Semua aja typo.
0: Jetep stut mot mendorong motor
1: doring,
0: mogok.
1: Doring motor PJE kaki.
0: Oh, bukan loh, Dek. Mendorong motor mogok menggunakan dorong kaki dipijakan kaki pengendara lain. Oh iya, nyetep gitu. Yang pengalamanku subuh-subuh berarti
1: bukan starter motor nih kalau kata Safri ini starter motor.
0: Iya.
1: Starter motor, Adek.
0: Tapi
1: ya,
0: dia
1: apa lanang santai.
0: Stut motor juga. Jadi
1: terus kata Mbak Endang dorong pakai kaki.
0: Oh iya benar.
1: Nyetep.
0: Oh berarti itu maksudnya.
1: Oh nyetep berasal dari kata dasar step.
0: Oh.
1: Step itu langkah.
0: Ya kan?
1: Bukan step orang ya kalau itu nyebelin.
0: Sangat
1: step orang.
0: Keminggris banget. Ya.
1: Step dari kata langkah kemudian
0: nama
1: di Indonesia kan.
0: Nama temen gue aja.
1: Jadi nyetep. Siapa sih asal-masal yang bikin nyetep nih?
0: Iya, nyetep bener kan berarti mendorong pakai kaki. Oh iya, aku
1: karena dua lawan cerita. Satu mendorong pakai kaki.
0: Jadi kita kan yang biasa kan, yang satu mogok.
1: Yang
0: jadi
1: satu
0: kita dorong pakai kaki.
1: Berarti nyetep namanya.
0: Oh itu, aku pikirnya tater loh.
1: Iya, aku juga mikirnya nyetater. Ya, kan? Aku bilang yang standar dua.
0: Aku
1: terus
0: seperti Sefrin juga.
1: Jiglek. Sama Sef, aku juga mikirnya gitu, Sefrin.
0: Apalagi jeglek.
1: Iya kan?
0: Gitu pakai kaki. Langsung terbang.
1: Blar. Terus kata Erik.
0: Astungkar ya.
1: Kata Erik, ini dorongin motor sampai ke bengkel.
0: Oh,
1: sampai sering di-stopin nenek-nenek dan kakek-kakek minta dianterin. Tapi aku pernah, ya kan? Pernah. Nah, apa tuh? Pernah nih gitu ya maksudnya.
0: Iya, iya. Mana sih sampai mana? Tapi aku pernah nih. Iya, benar.
1: Gitu. Pernah nih waktu di-stopin orang. Dia disabilitas gitu, cuma pas dia naik tak tanyain mau kemana pak. Mau ke daerah Imbo.
0: Imbon, di Imbo ya Imbo.
1: Imam Bonjol mungkin maksudnya di kuburan.
0: Emang ada kuburan di Imam Bonjol, ada kuburan?
1: Ada.
0: Di sebelah mana, Dek?
1: Sebelah kiri itu loh yang seberangnya lurusannya Gunung Soputan.
0: Gunung.
1: Kita baru nyebrang Soputan tuh.
0: Oh iya,
1: tuh,
0: iya, bener-bener.
1: Bukannya tuh ini ya, Setro ya?
0: Iya, kayaknya iya deh.
1: Kayaknya iya Dewa. Iya. Sambil berjalan aku mikirkan, aman gak ya ini, mana udah malam antrinya ke kuburan, otomatis
0: tapi
1: tempatnya
0: kan,
1: sepi.
0: Tapi kan kuburan di Imbo kan tetap aja ada Tame. Orang melintas. Iya, apalagi sekarang ada apa namanya pertigaan di sini ada lampu merah toh.
1: Ada. Aku sih nggak mikir setannya ya. Cuma takutnya pas sampai kuburan tiba-tiba ada temennya ngebegal. Oh. Cuma ya udahlah yakin aja sama diri sendiri. Syukurnya pas sampai kuburan dia beneran turun dia mau bayar waktu itu. Cuma aku bilang nggak usah pak buat bapak aja.
0: Wow.
1: Dalam hatiku tuh yang penting selamat aja udah bersyukur banget.
0: Tapi kamu dari mana itu dari Nusa Dua dari Uluwatu kan jadi Uluwata kan?
1: Iya.
0: Mantap.
1: Lanang, mau request lagu Fort Minor. Where You Go.
0: Where ada, You ada. Go. Ada Fort Minor.
1: Ya, ya ada. Mm-mm. Oke, ditunggu. Mama Yaya.
0: Halo Mama Yaya, apa kabar?
1: Astungkare dapat wawasan baru perstepan. Iya kan? Kita juga loh. Aku nyetep banget enggak tuh?
0: Nyetepin.
1: Nyetepin banget enggak tuh, ya ampun. Thank you. Mantap. Udah join Mbak Wiwin, makasih.
0: Halo,
1: Mbak.
0: Halo Mbak Win.
1: Dan Mbak Ratna udah berbagi. Sama-sama dong. Kita masuk ke berbagi anaknya.
0: Jelas. Apa yang bisa membantu Anda?
1: Kita bagi.
0: Kita bagi.
1: Kesulitan kita juga kita bagi sama Anda kok, tenang
0: pokoknya
1: aja.
0: Yang penting ada dengerin aja.
1: Iya, itu Mbak semua keresahan kita tuh ya pokoknya.
0: Mbak Anca.
1: Hai Mbak.
0: Aku pernah ditolong dan menolong. Asik. Pernah ditolong pas ban mobilku ambles di lubang. Mm-hmm. Kayak temanku ya, ambles di selokan kalau dia ya kan. Mm-hmm. Ban mobilnya ambles di lubang dia.
1: Ya Allah.
0: Perjalanan balik ke dari Buleleng. Mm-hmm. Dan gak lihat ada lubang deh. Mm-hmm. Mobilku mogok lah. Kebetulan di pinggir jalan ada warung dan ada beberapa orang bapak-bapak. Mm-hmm. Mereka tumpah ruah mengangkat ban mobilku hujan-hujanan.
1: Asuk.
0: Ya ampun, orang-orang pada baik banget ya. Pernah juga ditolong pas motorku mogok sudah dua kali. Motorku di step atau di stud dari belakang sampai ke bengkel. Oh itu di step juga nih. Itu maksudnya.
1: Nyetep.
0: Aku juga pernah nolong ibu-ibu yang kehabisan bensin malam-malam.
1: Yes.
0: Aku suruh ibunya nunggu sementara aku cari bensin botolan di warung terdekat. Dia kasih aku uang 50.000 tapi aku bilang enggak usah, Bu, bawa aja katanya.
1: Oh.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama ya. Terima kasih yang sudah join ya. Rian Putra Somber. Mm-mm. Udah apa belum sih? Belum ya?
0: Nanti kita
1: kita coba ini ya.
0: Coba kita coba ya. Dulu ya.
1: Iya, terus yang lain yang udah joinan, terima kasih. Lagu-lagunya kita antriin dulu, semoga semuanya bisa keputar.
0: Yeah, sampai dengan jam 10 pagi nanti, ini spesial buat Dayu ya. Neo, dance right now. I

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bikin FM Sweet Music Station, Find Your Balance, Kelly Clarkson, sahabat FM dengan Breakaway spesial buat Dokter Tama.
1: Yes, semoga sempat dengerin Dokter Tama ya. Hati-hati yes. Di jalan, kalau lagi di jalan semangat untuk bertugasnya bersama pasien anak-anak.
0: Betul sekali. Halo Mbak
1: Tian. Hai Mbak Tian.
0: Lagunya Westlife yang Ali My Love On You sepertinya enggak bisa Mbak Ti.
1: Kita ada aja nyanyi gimana?
2: Ali My Love On You.
1: Is all I wanna do. Dah, gitu aja tapi ya.
0: Mbak Dek, di sini teman. Dia dengerin kita tapi lagi bertanding segehan katanya.
1: Okay.
0: Lagunya BTS yang Come Over juga maafkan sekali enggak bisa loh. Maafkan ya.
1: Maaf ya. Kalau ini juga enggak bisa dinyanyiin karena ada enggak tahu ya. Tapi thank you Mbak Dek, semangat untuk bertandingnya. Ada Mama Yaya,
0: Mama Yaya. Indrawari
1: tadi udah.
0: Udah sudah ada yang hari ini yang request Gia banyak banget.
1: Ya. Kalau pengalaman nolong orang di jalan itu ya ada katanya yang ibu-ibu jatuh terus melotot lalu pergi tempatnya.
0: Dia pernah cerita waktu itu. Dia itu nolong ibu-ibu, malah ibunya melotot.
1: Oh gitu.
0: Iya, mau nolong tapi ibunya melotot. Nggak jadi dia.
1: Mama Yaya, mungkin dia matanya kayak adik Mama Yaya. Emang gede aja, iya, emang kali, melotot iya. Aja gitu loh maksudnya.
0: Atau mungkin dia syok kali ya dengan enggak, apa yang enggak. Terjadi.
1: Kalau ada sih lebih ke kayak matanya emang gede, emang belok aja gitu loh kayak mata adik. Terus Mama Yaya juga bilang, aku juga pernah lihat Nak Bajang jatuh di kubangan air kan.
0: Mm-mm.
1: Sudah kayak renang, tapi maaf aku tidak tolong. Bukan karena tidak peduli, tapi takut aku ketawa pas tolong dia. Dan kasihan juga dia jadi malu. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Mama.
1: Ada Ayu juga lagi dengerin
0: Mbak
1: kita
0: Ayu.
1: Yang sampai ngirimin foto nyetep itu seperti iya. Apa ya. Ternyata iya, orang bener. Dorong motor
0: Pakai kaki. Orangnya naik motor juga. Tapi iya. Dia mendorong pakai kakinya dia di sebelahnya.
1: Iya, nyetep
0: gitu. Namanya nyetep guys. Sorry loh lagunya beberapa gak bisa keputer. Maafkan sekali Mbak Rom.
1: Hai Mbak Rom.
0: Semangat Ade Wibi, terima
1: semangat
0: kasih.
1: Semangat juga Mbak Rom hari ini. Yep. Buat semua juga semangat hari Senin awal minggu. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Juli ya. Jadi disemangatin aja. Yang belum gajian dan mau gajian, selamat. Selamat menunggu dan selamat menikmati gajinya.
0: Luar
1: ya.
0: Biasa. Lanang, selamat pagi Lanang. Lagu terakhir spesial buat kamu ya.
1: Yes.
0: Ini dari Fort Minor dengan Where'd You Go.
1: Happy listening, kita pamit.

Pino from Music Music Station, Find Your Balance. Selamat pagi, sahabat Pino FM. Gimana kabarnya untuk hari ini? Senang banget ya, hari Senin bisa ketemu lagi bareng Dwi Putra di Office Hours.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Abang FM di office hours nih hari ini. Hari Senin ya, sekarang ini ya. Kayaknya masing-masing punya theme song setiap harinya. Apalagi kalau hari Senin, kayaknya butuh banget ya. Butuh, selain butuh cemilan, kayaknya butuh lagu-lagu untuk mengusir kemalasan yang masih melekat di pikiran. Soalnya pikiran kita tuh masih melekat di weekend kemarin, ya nggak sih? Masih pingin selonjoran, masih pingin baca novel kesukaan, masih pingin nikmatin cafe shop favorit kita. Atau untuk ngusir kekesalan karena kejebak macet pas berangkat tadi pagi ke kantor. Wah, yaudah kasih tahu aja di sini ya. Office Hours ini bareng Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti. Kasih tahu lagu kesukaannya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pingin FM Bali, atau kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita at Radio Pingin FM. Office Hours untuk hari ini, sahabat Pingin FM juga bisa streaming ya via live.radiopinginfm.com. Gimana? Udah ketemu nggak lagunya? Coba dipikir-pikir dulu. Kalau misalnya udah ketemu, kasih tahu saya. Siapa tahu nih, lagu yang satu ini juga bisa nih ngusir kekesalan kita ya, yang ada kita jadi berbunga-bunga.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Peter from Music Music Station, Find Your Balance, So Little Time by Arcana. Selamat pagi yang baru join di Office Hours, thank you banget ya sudah menyapa saya. Ada Kade di Sideman, gimana nih? Kade Sideman, katanya Sideman lagi mendung ya dari hari ini ya. Malah Denpasar udah hujan tuh tadi tuh. Ada Tian juga, thank you banget ya Tian. Lagunya nanti diputerin ya, udah masuk ke playlist untuk hari ini. Dan Sak Marini juga, selamat pagi. Thank you banget sudah menyapa pagi-pagi. Lagunya bentar lagi diputerin karena udah masuk ke antrian. Thank you so much. Gimana buat sahab program ya? Masih milih-milih. Milih-milih apa nih? Milih-milih to-do listnya untuk dikerjain. Yang mana ini duluan cap-cip-cup kayaknya ya. Tapi ada juga yang sudah mulai konsentrasi, sudah mulai fokus mengerjakan tugas-tugasnya di hari Senin ini yang katanya sih numpuk banget ya. Dikerjakan satu persatu ya. Semoga kelar sampai nanti di jam usai kerjanya ya, di jam pulang kerja. Anyway, sekarang ini kalau kita ngomongin satu persatu, kayaknya ada yang numbuh satu persatu di wajah ya. Apa sih numbuh satu persatu di wajah, kok kayaknya ngeselin banget ya kalau udah ada yang numbuh-numbuh kayak gitu. Apa sih? Ya kita lagi ngomongin tentang jerawat nih sahabat NFM. Memang nih jerawatnya emang gak hanya mengganggu penampilan, jerawat juga membuat kita tuh gak nyaman ya kan. Apalagi numbuhnya tuh satu persatu, hilang satu tumbuh dua, kemudian hilang dua tumbuh tiga, ih amit-amit ya. Belum lagi nyeri karena gak jarang jerawat itu nimbulin iritasi kan, jadi tambah kesel ya kitanya ya, jadi gak nyaman banget. Jadi tapi kalau misalnya gak ditangani dengan tepat, jerawat ini dapat membuat kulit wajah kita rusak dan iritasi. Nah agar tidak semakin parah nih, agar tidak muncul bertebaran, kita mesti menghindari hal-hal yang membuat jerawat kita tuh semakin parah. Kira-kira apa saja sih?
1: Blast on.
0: Hal-hal yang kemarin-kemarin kita anggap sepele gitu ya, ternyata itu memperparah jerawat kita ya, memperparah jerawat kita. Sering berganti perawatan jerawat. Nah, suka banget ya kalau yang kayak gini ya, gonta-ganti, ah ini gak cocok, ah nanti coba yang baru aja, eh kok ada diskon yang itu, ah coba ah. Jadi jangan buru-buru ya mengganti produk yang kita gunakan. Berganta-ganti obat jerawat justru dapat membuat kulit iritasi yang berujung dengan terjadinya breakout. Waktu yang efektif untuk melihat perubahan kulit setelah melakukan rutin perawatan ini adalah 6-8 minggu. Jadi mesti bersabar ya. Kalau misalnya memang lebih dari itu tidak ada perubahan atau semakin parah, bukan mesti diganti lagi, tapi kita mesti konsultasi kepada dokter ya. Apa sih yang salah dengan wajah kita ini? Kemudian apalagi tuh? Sering cuci wajah. Ya, kalau kemarin kita mikirnya, oh yaudah cuci wajah yang sering-sering biar bersih. Ternyata enggak loh. Cukup lakukan 2 kali sehari. Karena terlalu sering mencuci wajah, ini dapat menyebabkan breakout. Cuci wajah kita saat pagi, kemudian malam hari, atau setelah beraktivitas di luar. Dan jangan lupa untuk memakai pelembab wajah setelahnya. Kemudian apalagi itu yang bisa nyebabin jerawat kita tuh makin parah adalah menyeka keringat dengan tangan. Wow, apalagi kalau keringat di hairline dan wajah kita tuh, pokoknya tangannya jadi gatal banget ya untuk menyekanya. Jadi sebaiknya kita bisa gunakan handuk atau tisu bersih untuk mengeringkannya dengan cara ditepuk-tepuk. Tapi yang halus ya tepuk-tepuknya biar nggak ngambek.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

different music station, find your balance. Nina dari Face. Gimana sekarang ini hari Senin 27 Juli 2026, perasaannya seperti apa sih? Mudah-mudahan perasaannya seneng, perasaannya bahagia. Ada rasa, kalau teman saya bilang itu ada sparkle-nya. Ada bling-bling gitu ya di kantornya. Tapi itu perlu loh. Kita mesti ngerasain sparkle-sparkle yang kita rasakan di dalam hati kita ya. Karena emang kalau terjebak dalam rutinitas kerja yang itu-itu aja emang nggak ngenakin ya, bosan banget ya. Berangkat kerja pagi buta, tenggelam dalam setumpuk proyek atau rapat ini itu, lalu pulang tengah malam, kemudian makan malam atau makan kemalaman, ya gitu deh. Hasilnya semangat kerja kita menurun drastis dan pekerjaan yang tadinya kita cintai pun jadi terasa, kenapa sih jadi bosenin banget sih kerjaan ini? Wah, jangan sampai ya hal itu terjadi ya. Tapi jangan sampai juga kalau sengsara di tempat kerja itu ya nggak perlu juga ya kita jadikan sebuah lifestyle ya. Mumpung masih pagi dan masih ada kesempatan, masih ada waktu. Kayaknya sekarang saatnya untuk bangkit dan mulai membuka lembaran baru ya. Demi bekerja lebih semangat dan produktif. Tapi gimana tuh caranya tuh? Career. Yang pertama nih sahabat Bina FM adalah kita bertugas untuk menemukan apa yang membuat kita bahagia. Klise banget sih kedengarannya ya, picisan gitu. Tapi percaya deh, cara satu ini akan berhasil membantu kita meningkatkan semangat kerja di kantor. Pokoknya gak peduli apa yang kita lakukan atau di mana kita berada, mulailah bahagia sejak detik ini. Mungkin kita bisa menemukan satu hal kecil untuk disyukuri ya. Mungkin lokasi kantor kita yang strategis dekat dengan pusat jajanan enak, atau kantor kita berada pas di seberang coffee shop yang keren, tempatnya nongkrong ya. Itu enak banget ya, pulang kantor langsung nongkrong di coffee shop itu. Meeting di coffee shop, wah seru dong. Atau secangkir kopi hangat yang kita nikmati siang ini boleh juga. Atau satu bungkus chip yang kita beli di convenience store tadi pagi. Seperti saya tuh bahagia banget ya dapetin. Akhirnya dapat juga ya jatah chip ini setelah sekian minggu diet. Akhirnya bisa reward satu bungkus chip. Klise, tapi nggak apa-apa. Itu membuat saya seneng ya. Kemudian apalagi nih, istirahat saat mulai kita merasa jenuh. Nah ini nih biasanya terjadi siang ke sore hari nih. Kalau misalnya udah capek ya udah istirahat aja. Kok misalnya nih rasanya mata kita udah mulai berat ya, ya udah boleh ya kita istirahat. Dan untuk menghindari kepergok si bos saat sedang curi-curi tidur siang, coba bangkit dari kursi nanti untuk jalan-jalan bentar ya, atau ngulek bentar ya, atau stretching bentar. Mungkin ke pantry untuk isi air minum, ke toilet untuk cuci muka boleh, atau ngobrol bentar sama yang di sebelah boleh juga, atau request lagu kesukaannya di sini boleh banget. Cheers, request lagu yuk.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

FM Music Music Station, My Word by Callum Scott. Selamat pagi yang baru join, thank you banget sudah menyapa-nyapa dari seberang sana. Saya mau ngucapin selamat dulu nih buat ganda putra kita nih, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Jadi juara China Open 2026 ya. Keren banget nih mengulang final Japan Open 2026 waktu lalu. Ya berarti ini adalah gelar yang, wah ini luar biasa nih. Back to back nih gelarnya ya. Thank you banget sudah mengharumkan nama Indonesia. Dan gimana nih sahabat Nevan? Berita pagi yang bisa membuat sahabat Nevan merasa bahagia, merasa semangat lagi nih apa nih kira-kira? Kalau saya pagi-pagi biasanya tuh cari-cari berita yang bikin semangat ya. Lagu-lagu juga yang bikin semangat. Kemudian gosip-gosip yang juga bikin semangat. Wah seru nih. Kalau gosipnya hari Senin ini akan terima gaji, nah itu seru tuh ya, bikin semangat banget ya. Mudah-mudahan terjadilah, amin. Dari Sreni, makasih banget sudah menyapa. Saya kira popcorn loh ini ya, ternyata enggak ya. Lagunya udah diputerin tadi. Kemudian ada Romi di Jimbaran, lagunya udah diputerin ya tadi ya Romi ya. Lagi slow katanya kerjaannya. Ya udah, temenin Dwi di sini di Office Hours. Thank you banget ya. Saya nggak ngomel-ngomel loh. Kenapa sih ya si Billy dibilang ngomel-ngomel nih? Gus Bawa, makasih ya Gus Bawa ya. Gus Bawa pengen dengerin lagunya siapa nih Gus Bawa? Gia Indrawari yang 1000 kali. Thank you banget. Kemudian ada Fapang. Makasih ya Fapang ya. Fapang bentar lagi diputerin ya lagunya ya. Light It Up, Major Lazer. Salamnya buat Aldo, Romi, Eka, Sanjaya, Dewi, dan all crew. Makasih. Ada Kadek Sidemen, lagunya tadi udah diputerin, udah joget-joget ya tadi ya. Semakin semangat ya. Ardi, Dr. Ardi, thank you banget sudah menyapa dari Poli Anak. Ini Cool Hand-nya apa ya? Cool Hand Dalung. Poli Anak Cool Hand Dalung. Ya udah, semoga di hari Senin ini selalu diberikan kesehatan, semangat untuk memulai aktivitas, rezekinya lancar, amin. Segala urusannya dilancarkan, amin. Buat yang belajar sedang bekerja, belajar ataupun dalam perjalanan, semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Lagunya udah diputerin tadi, Beat Yourself Up. Thank you banget ya. Kemudian ada tadi ada Dr. Ardi, terus ada Dr. Agung, apa kabar Dr. Agung di Candi Dasa? Lagi di manakah sekarang ini? Lagi visit kayaknya ya. Thank you banget ya. Kemudian ada Tian. Hai Tian. Tian lagunya udah diputerin tadi, terus ada Desak Mariani juga. Hari ini mau dong dengerin lagunya Shakira yang Die Die. Bentar lagi diputerin ya, udah masuk kok ke list kita hari ini ya. Yang sudah kasih saya rekomendasi lagu-lagu yang ingin didengarkan, ditunggu ya lagunya ya. Yang belum, ayo dong. Request lagu sekarang juga di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pinguin FM Bali, atau di X kita at Radio Pinguin FM. Sekarang ini kita mau goyang bareng nih, bareng Shakira. Dai, dai.

Super Music Music Station Find Your Balance India dengan Cincin. Selamat pagi semuanya. Yang apa nih, yang lagi seneng banget ya dengerin lagu yang satu ini. Saya juga seneng nih dengerin India dari Cincin. Dengerin Cincin dari India ya. Kebalik-balik deh ya. Suka kebalik-balik soalnya tidurnya gak nyaman kemarin. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Karena kita kurang konsentrasi jadinya kalau misalnya tidur kita gak nyaman. Wah, kalau sering-sering kejadian seperti itu tuh sahabat Green FM, memang mesti segera ya dieksekusi, apanya kayak diganti. Nah, biasanya sih kalau kayak gitu tuh yang diganti, yang perlu diganti adalah spring bednya, ya gak? Jadi gimana? Kalau sekarang ini kita ganti aja dengan spring bed Lady Americana nih, sahabat Green FM. Karena Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA, spring bed premium, kualitas tinggi, yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed, cocok banget buat sahabat Green FM yang classy atau selera berkelas internasional. Apalagi nih sahabat Green FM, Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring. Ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan dong ya, karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Tuh, keren kan ya? Nih, lebih keren lagi nih. Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh yang memberikan kelembutan, kemudian tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Makanya, yuk, segera yuk. Kita follow dulu nih. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya, @LadyAmericanaBali. Sekali lagi ya, Instagramnya adalah @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: seru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitangnya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: Find Your Balance, You Drive Me Crazy by Britney Spears. Selamat siang saya untuk Ayu. Suka banget sama lagu yang satu ini ya. Pengen dengerin katanya sambil di jalan, sambil menikmati suasana terik di luar katanya. Tapi untungnya sekarang ini lagi berada di ini ya, di kotak berpendingin. Kotak berpendingin lemari es. Enggak sih, di mobil katanya ya. Nah, tiba-tiba nih jadi keinget sama apa nih, sama rumah. Keinget sama kamar tidur. Karena kita pengen banget ya kamar tidur kita itu indah, nyaman ya. Dan gak hanya memperhatikan fungsi estetika, kita juga pengen banget ya menciptakan kamar tidur yang sehat. Nah, kalau kamar tidur sehat ini tentunya akan membuat seseorang betah, kemudian merasa nyaman ketika sedang beristirahat di ruang paling privasi di dalam rumah kita. Terus gimana dong, seperti apa sih cara menciptakan kamar tidur seperti ini? Gimana dong, gimana caranya?
1: Home Sweet Home.
0: Nah, untuk menciptakan kamar tidur yang lebih sehat, kita bisa memulainya dengan membuka jendela setiap pagi hari ya. Selain itu, cara ini juga menyegarkan ruangan dan menghilangkan gas berbahaya yang dapat bertambah di dalam ruangan dari waktu ke waktu ya. Paling seneng ya kalau misalnya bangun pagi terus buka jendela, wah seger banget udaranya. Asalkan nggak ada tetangga yang bakar-bakar sampah ya. Kemudian selain itu, nih ada catatannya nih, rajin cuci spray dan lainnya ya. Jadi tungau, kulit, kotoran, dan debu mati yang berkumpul di tempat tidur itu dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernafasan hingga menimbulkan jerawat loh. Baru aja tadi kita bahas tentang jerawat ya. Tapi untuk menyingkirkan permasalahan itu, kita hanya butuh untuk mencuci spray, kemudian selimut, sarung bantal maupun guling setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Ya, 1 hingga 2 minggu sekali. Jangan sampai berbulan-bulan gak dicuci ya. Kemudian menggunakan air purifier atau pemurni udara, dan alat canggih ini dapat meredakan gejala pernafasan seperti asma, kemudian menetralisir bau tidak sedap dan memurnikan kamar tidur dari polutan berbahaya. Tuh, keren banget ya si canggih ini ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan untuk dapetin kamar tidur yang sehat? Nah, ini nih, menjauhkan peralatan kantor dari tempat tidur. Terutama jika peralatan ini berfungsi sepanjang waktu ya. Bukannya istirahat, vibe-nya malah jadi suasana kerja, melek terus dong mata ini. What?

0: back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Philippine Music Station, Find Your Balance, My Body Isn't Ready. Dari Somber, sahabat Nerfam yang tadi udah di-request ya oleh siapa ya tadi ya? Oh, Rian Putra. Thank you banget ya Rian Putra, lagunya udah diputerin nih ya. Rian Putra, kemudian ada Mary Okla juga yang sudah menyapa kita, nanti diputerin lagunya. Indra, thank you banget buat sahabat Nerfam yang belum request lagu, yuk sekarang juga yuk. Saya di sini sama dengan jam 1 siang nanti untuk puterin lagu-lagu kesukaan sahabat Win FM di Office Hours. Boleh request lagu WhatsApp ataupun Telegram 20811393494, DM di Instagram atau komen di fanpage Facebook juga boleh ya, @Win FM Bali sudah terupdate lah statusnya itu ya. Atau di X kita @radiopwinfm.
1: Penguin News.
0: Sahabat Win FM, Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Jumat 24 Juli. Dia mundur meski baru 2,5 tahun menjabat sebagai presiden. Shahabuddin mengatakan alasan pengunduran dirinya adalah masalah kesehatan di tengah meningkatnya desakan dari partai-partai oposisi agar dia mundur. Shahabuddin ditunjuk sebagai presiden pada April 2023 lalu oleh Perdana Menteri yang digulingkan Sheikh Hasina. Dia seharusnya menjabat hingga 2028. Ketua Parlemen Bangladesh, Hafiz Uddin Ahmed, mengatakan telah menerima pengunduran diri Shahabuddin. Ahmed akan mengambil alih tugas sebagai presiden sementara. Menurut konstitusi, presiden baru harus dipilih dalam 90 hari ke depan. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500

0: 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Ini sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya kaya.

the music music station, find your balance, alibi. Gimana sekarang ini? Alibinya itu apa ya sekarang ya untuk keluar dari kantor sebentar aja ya? Ya istirahat siang lah ya. Masa dilarang sih makan siang di luar? Ada ya gitu ya dilarang ya? Ya mungkin aja ya, tergantung dari peraturan perusahaan sih ya, dari buku kecil perusahaan seperti apa ya. Yang penting sekarang ini adalah yang pasti sekarang ini jam 12:24. Waktunya untuk makan siang yang sudah berontak perutnya. Kayaknya sudah ada yang berontak nih perutnya ya. Udah dong, udah jam segini. Atau malah sekarang ini lagi kehabisan energi dan gak nyadar kalau jam-jam sudah menunjukkan jam siang. Nah, yuk istirahat sebentar, jangan sampai kelelahan ya. Nah, yang udah join di Office Hours, makasih banget sudah sapa-sapa kita. Adalah Idawati, terus ada Sudana, kemudian ada Nyoman yang ada di Kelungkung, Wayne Sukiati, makasih banget ya. Wayne si aja, terus ada Ricky juga. Makasih ya Ricky. Ricky, ini lagunya bisa diputerin gak sih? Coba saya carikan lagunya ya, kayaknya sih ada ya Ricky ya. Ada Arini, makasih ya. Sugina Dinasra, makasih banget. Terus ada Oka Mulyarta, thank you so much sudah sapa-sapa kita. Selamat siang yang sudah menyapa di WhatsApp. Ada Buana, Buana Wongaya. Thank you banget ya. Wongaya Gede. Wah, di mana tuh Wongaya Gede? Di mana sih Wongaya Gede itu? Di Tabanan ya. Thank you banget ya sudah menyapa saya. Kemudian ada Agus Ade di Tabanan. Mau dong lagunya Indra Lesmana, Mimpi dan Rumah Ketujuh. Ini keren banget ya lagunya ya. Coba saya carikan ya, mudah-mudahan masih ada ya di list kita. Ada Putu, makasih ya Putu. Terus ada Sarah juga, sudah menyapa. Ada siapakah? Ada-ada saja. Ada Romi. Romi gimana nih? Romi kayaknya udah mulai sibuk ya sekarang ya. Kalau tadi masih slow, tapi sekarang saya doakan deh. Semakin sibuk, semakin bergerak tangannya lebih cepat ya untuk menghabiskan ataupun menikmati hari ini. Ya enggak Romi? Amin, amin, amin. Yang belum kelar kerjaannya, coba dicek-cek dulu apakah ada yang bisa ditunda dulu untuk kita istirahat makan siang ya. Kalau misalnya ada, cus, segera makan siang. Kalaupun tidak ada, ya udah makan siang aja ya. Kenapa sih Dwi ini maksa banget ya? Ya sih ya, karena terlambat makan itu berdampak banget ya pada perut kita dan berdampak juga pada emosi dan stabilitas emosi kita ya dan mood kita tuh kan. Banyak banget tuh efek-efeknya ya, jadi efek domino deh. Ya udah, kalau gitu kita lanjut lagi yuk perjalanan kita di Office Hours sampai dengan jam 1 siang sahabat FM. Tadi ada beberapa yang sudah kasih tahu saya, Dwi tolong dong puterin lagu yang satu itu. Yang satu mana tuh? Yang Rio Last Card bareng Andi Rianto, Sumpah Mati. Yang ini maksudnya. Iya dong, lagunya keren sih ya.

0: Bu, kenapa menurut lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfort of the world.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

your sweet music station, find your balance. Mimpi dan rumah ketujuh dari Indra Lesmana. Thank you ya, Agus Adi. Udah kasih saya referensi lagu yang keren banget untuk kita dengerin sama-sama di siang ini. Jadi rame ya, seramai apa nih? Perayaan ulang tahun Toya Devasya ya, banyak banget promonya tuh. Buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya. Hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, kemudian sarapan pagi, hingga akses ke semua fasilitas Toya Devasya dan gratis sunrise jeep tour loh. Atau kalau yang pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000, silakan. Ini untuk berdua ya. Dapetin juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit yang kita bisa pilih. Ada family fun package, kemudian ada team building package, kemudian ada juga nih promo di Kawah Back and Brew. Pokoknya gini deh, dapetin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli ini ya.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.
1: Fresh single on Penguin FM. So I can...

0: Anime adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Gavin Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pina Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pinkwell. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body.

0: Galau deh, sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Here from Houston Music Station, Find Your Balance, Memory Bank, Silon Seven, sahabat FM sudah ada di Office Hours. Yang sudah request di lagu yang satu ini, sudah bisa ya. Tadi nyanyi bareng katanya di mobil, seru banget ya. Bareng teman-teman untuk lunch bareng, bareng teman-teman untuk menuju kantor. Gitu ya, strukturnya ya. Kerja bareng, kemudian lunchnya bareng, pulang bareng, seru banget. Pasti sahabatan banget ya, karib banget nih dengan rekan kerjanya ya. Tapi gak apa-apa, untuk jaga kekompakan teamwork katanya, kemana-mana bareng. Ya, semoga berlangsung lama ya, dipertahankan yang seperti itu. Thank you banget ya, sudah ada di Office Hours ini, karena sebentar lagi ada Shelly sahabat FM yang akan melanjutkan Office Hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore. Silakan nih, yang tadi sempat request lagu, kemudian belum sempat keputer, maaf banget, nanti bisa dilanjutin ya ke Office Hours sesi kedua ya. Sekali lagi terima kasih, langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit, have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.

0: girls, and we ain't playing tag.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Selamat siang, sobat Pingin FM. Ada Sally Maria nih, yang sangat-sangat ceria ya hari ini. Iya dong, karena mengikuti suasana di Bali, di Denpasar sekarang yang benar-benar terik banget. Walaupun abis hujan ya kan, tapi tetap agak terik sih menurut Sally. Tadi menyengat banget ya, say, di jalan. Terus juga, ini perut juga agak keroncongan nih sobat Pingin FM ya kan. Tapi buat Anda yang lagi di kantor atau mungkin di rumah gitu, apakah sudah menyantap makan siang sobat Pingin FM? Kalau belum, yuk buruan diambil piringnya, dibeli nasinya ya, sebelum nanti berdiskoria itu perutnya karena belum menyantap apa-apa ya kan. Tapi ngomongin soal makanan nih, Sally Maria pengen nanya ide ya sama Anda sobat Pingin FM, kalau ada satu makanan yang harus banget Anda pilih, Anda tuh nggak bisa kalau makannya tuh nggak ada apa sih sobat Pingin FM. Kalau Sally sih ya nggak bisa banget makan kalau misalnya nggak ada sambel, karena kayak makan itu terasa hambar banget kalau nggak ada sambel sobat Pingin FM, kayak nggak ada yang pedes-pedes nendang gitu loh. Kalau misalnya Anda itu apa, apakah nggak ada kerupuk jadi nggak enak makan, nggak nafsu makan nih, kayak kurang aja gitu, atau misal nggak pakai, kayak Sally juga nggak pakai sambal jadi kayak agak kurang, atau yang lain nih sobat Pingin FM bisa dikasih tahu ya Sally. Jadi kita cerita gitu loh di siang hari ini, bisa dikasih tahu aja ceritanya kalau Anda tuh nggak bisa banget makannya nggak pakai, kalau nggak ada apa gitu, apakah nggak ada sambal atau nggak ada kerupuk atau nggak ada sesuatu yang lain, misalnya sayuran harus banget nih ada sayuran, atau harus banget ada daging-dagingan proteinnya gitu, entah prona atau protein nabati atau prohe protein hewani nih sahabat Pingin FM, bisa dikasih tahu Sally ya. Kita cerita pokoknya Sally bakal kepoin Anda deh, dikasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga nih di Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan yang mau request lagu juga bisa banget dong, Sally bakal muterin lagu favorit Anda sampai jam 4 nanti di office hours ya sobat Pingin FM. Jadi silakan aja dipilih lagunya, Anda pengen diputerin lagu apa. Terus kalau udah dapat nih lagunya, dikasih tahu aja dengan format nama, terus usia, mau request lagu apa, dan salamnya buat siapa ya. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Radio Penguin.
5: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Fit Music Station, Find Your Balance, Sobat Pingin FM. Yang mau request lagu nih, Sally tungguin sampai jam 4 nanti. Tapi abis ini Sally mau nge-share info tentang traffic di sekitar kita tuh seperti apa ya. Yang lagi di jalan, yang lagi nyetir gitu, biar di-update apakah di spot-spot tertentu itu lagi macet atau lengang aja ya. Oke, kita lihat dulu. Baiklah.
1: Traffic light, traffic light.
0: Oke, kita mulai dulu dari Dalung ya. Bentar, kita buka dulu maps-nya. Untuk Dalung tadi lancar jaya, Sobat Pingin FM. Kemudian, wow, ini mengapa ini? Ini agak lemot ya, baiklah. Sudah, terus di Sempidi, di Jalan Raya Hanoman itu terpantau ramai, Sobat Pingin FM. Kemudian Cokroaminoto ini terpantau juga lancar. Terus kita lanjut lagi di Cokroaminoto masih lancar, masih sampai di mana ya, di perempatan itu di lampu merah ke arah Gatot Subroto Barat itu ya, yang agak sedikit ramai Sobat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke Jalan Raya Kerobokan, di sini terpantau sih lancar aja Sobat Pingin FM ya, tidak terlalu ramai. Kemudian kita ke Gatot Subroto Barat, deketnya Mitra 10 juga lancar. Kemudian ke Simpang Bulu Indah Kargo itu agak ramai sedikit Sobat Pingin FM, karena lampu merah ya, cuma tidak terlalu panjang, jadi no worries. Kemudian kita geser lagi ke Gatot Subroto Tengah, itu yang merah adalah di dekatnya McD ya, ke arah Jalan Nangka Utara. Kemudian kita ke geser lagi ke daerah Living World, ini juga terpantau ramai lancar Sobat Pingin FM. Terus kita ke Trengguli juga terpantau lancar. Kemudian WR Supratman terpantau ramai lancar Sobat Pingin FM. Terus ntar deh, ini kok agak sedikit delay ya. Kemudian kita ke Jalan WR Supratman ke arah Jalan Sedap Malam itu juga terpantau lancar. Kemudian kita geser lagi ke arah mana nih yang agak merah-merah ya, di arah Simpang Sanur, Simpang Topati ini terpantau sih ramai Sobat Pingin FM ya. Sampai di Prime Plaza Hotel itu ramainya, selebihnya sih lancar. Kemudian yang ramai lagi itu adalah di dekat Aerospace Adventure Bali, itu yang agak sedikit ramai Sobat Pingin FM. Kemudian ke simpang di Lampu Merah sih ini ya, dari arah Jalan Raya Pelabuhan Benoa, ini yang agak sedikit ramai dan agak sedikit panjang Sobat Pingin FM ya. Terus kita geser lagi ke arah Jalan Raya Sesetan, terpantau di sini itu lancar. Lancar aja Sobat Pingin FM, waktu Renggong juga lancar. Kemudian Sudirman lancar, Jalan Raya Puputan juga lancar. Tekumar sekarang ya, Tekumar ini sih yang agak sedikit ramai, itu adalah di sekitar lampu merah menuju ke arah Jalan Imam Bonjol. Itu benar-benar ramai banget ya, menuju arah Imam Bonjol yang ke arah Trans Studio itu yang benar-benar ramai Sobat Pingin FM. Terus ke Tukumar Barat ke arah Jalan Purodema itu juga ramai. Gunung Soputan terpantau lancar Sobat Pingin FM. Terus Jalan Sunset Road ini juga terpantau sih ramai lancar ya, tidak terlalu yang stuck gitu. Oh, yang di sini yang dari arah Imam Bonjol itu Sunset Road-nya yang agak padat Sobat Pingin FM. Sepertinya sih sudah ya. Untuk Gunung Soputan juga kelihatannya di sini itu lancar aja Sobat Pingin FM. Gunung Salak juga lancar. Kemudian Mahendradatta di sini terpantau ramai lancar. Terus kita ke arah Gunung Agung juga lancar. Kemudian udah semua deh kayaknya ya. Baiklah, hati-hati di jalan buat yang lagi berkendara. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk, tapi aku duluan dulu ya, jemputanku udah dateng nih, bye.
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Rumor.
1: Ada kabar baik nih yang baru aja hot gitu ya. Baru aja rilis ya Sobat Pingin FM. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 Juli kemarin, itu Pitbull baru aja mengumumkan kalau baru aja menggandeng Jason Derulo buat ngerilis lagu kolaborasi mereka, judulnya Privacy. Jadi dirilisnya itu di tahun ini, tanggal 24 Juli lalu nih Sobat Pingin FM. Terus Privacy ini itu digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy loh, Stereotypes ya. Dan proyek ini tuh memadukan melodi pop global dengan irama Latin yang kental. Terus proses rekaman lagu ini tuh berlangsung di dua benua ya. Di tengah jadwal tour kedua musisi yang super padat banget, Pitbull itu ngerekam bagian vokalnya di Australia. Sedangkan Jason Derulo itu ngegarap bagiannya di sela perjalanan tour Last Dance World Tour gitu. Jadi mereka separated gitu ya untuk perekamannya. Jadi buat Anda yang penasaran, ini Sally mau ngeplayin lagunya di sini sudah masuk ya. Jadi ditunggu, check this out.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

kok, karena ini tempat buat menimba ilmu yang pastinya berkualitas baik. Buat Anda yang lagi nyari kampus yang kualitasnya bagus, terus juga punya banyak pilihan program studi dan siap buat ngedukung impian Anda, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Sekarang tuh ada penerimaan mahasiswa baru yang masih banget dibuka loh. Tapi ingat ya, kuotanya itu terbatas. Jadi Anda pastiin kalau Anda itu sudah booking kursi di sana, sudah daftar di sana ya. Jangan sampai udah mau tutup baru kepikiran buat daftar. Beh, nyesel banget. Udah deh, yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Anda bisa daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa, terus pilih deh program studi impian Anda dan mulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Sudah kerja atau Anda pengen kuliah sambil kerja juga bisa banget ya. Anda bisa daftar di program reguler B, kuliah jalan, udah gitu masih bisa dapet cuan lagi. Menarik banget pokoknya ya. Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja sahabat Wingin FM. Amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Kalau kata Jenny barusan, don't think too much sahabat Pingin FM ya, di liriknya. Sama kayak sekarang, kita gak perlu mikir terlalu panjang lagi buat ambil treatment menarik di Miracle Ultimate. Nah, ini dalam rangka Miracle 3 Time Lies Confidence Festival. Anda bisa nikmati signature offer sampai 60% buat berbagai treatment favorit. Cuman ada di Miracle Ultimate pastinya ya. Khusus new customer, Anda bisa dapetin free konsultasi dengan dokter estetik profesional. Buat tahu nih ya kebutuhan kulit Anda itu apa, dan Anda bisa nentuin deh treatment yang cocok biar kulit makin glowing itu apa buat Anda ya, sahabat Pingin FM. Dan yang pastinya lebih seru lagi, itu setiap transaksi bisa berkesempatan buat bawa pulang hadiah spektakuler yang dar-dar-dor itu. Kayak misalnya motor listrik, voucher belanja, dan barang elektronik super canggih. Plus masih banyak lagi loh yang menarik pastinya ya, sobat Pingin FM. Dan buat yang belum treatment pun tetap ada kejutannya. Cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar. Anda bisa lakuin konsultasi, terus juga bisa menentukan pilihan treatment Anda dan dapetin souvenir eksklusif selama persediaan masih ada ya. Promo ini tuh berlangsung cuman dari tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus 2026, sahabat Pingin FM ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Segera reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

Kalau katanya orang-orang yang berkunjung ke Bali, Bali itu adalah paradise-nya kita semua sahabat pengguna FM. Karena banyak banget ya tempat-tempat cantik yang bisa dikunjungin. Terus juga budaya-budaya yang sangat kaya ini bisa dilihat gitu ya, dan bikin kita takjub. Tapi bukan hanya itu loh sahabat pengguna FM, ada makanan-makanan yang juga gak kalah bikin kita berasa ada di paradise gitu ya. Kalau Sally tuh suka banget deh, pokoknya sejak tinggal di Bali itu berasa kayak ada di surga dunia gitu loh. Makanan banyak banget yang enak-enak, apalagi Sally kan gak bisa makan tanpa sambal ya. Terlebih kalau misalnya disuguhin sambal mbebe, aduh bisa nambah-nambah itu. Ini makanya badan semakin membengkak, say. Ya kan, sobat pengguna FM, pokoknya makanan di Bali tuh bener-bener mantap banget. Number one deh pokoknya menurut Sally. Tapi gak tahu ya menurut orang di luar Bali itu seperti apa. Tapi Sally sih sebagai orang Jawa itu suka banget, sangat-sangat menikmati tinggal di sini dan menyantap makanan orang Bali yang sangat-sangat ciamik itu. Pokoknya sungkem banget deh sama pencipta resep kayak makanan ayam betutu, terus juga sambal dan rujak-rujaknya ya kan. Wah, pokoknya sungkem banget. Siapa sih penciptanya? Sally mau berterima kasih banyak deh. Ya kan? Tapi buat Anda sobat Wingin FM, kalau misalnya Sally boleh nanya, iya, biasanya Anda tuh kayak kalau mau makan itu enggak bisa banget tanpa makanan apa? Kalau misalnya Sally pakai sambal, enggak bisa banget tanpa ada sambal gitu sobat Wingin FM. Kalau Anda itu apa? Apakah kerupuk? Kan ada ya orang gak bisa makan kalau gak ada yang kriuk-kriuk, gak ada kerupuknya gitu. Atau buat Anda yang healthy lifestyle gitu, sangat-sangat mengutamakan sayur-mayur, gak bisa makan banget kalau misalnya gak ada sayur, entah sayurnya ditumis atau mungkin direbus atau yang lainnya nih sahabat pengguna FM. Bisa dikasih tahu sama Sally, ceritain sama Sally gak apa-apa loh. Lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pengguna FM Bali. Dan buat Anda yang mau request lagu juga bisa banget ya. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti, tinggal dipilih aja. Anda pengen diputerin lagu apa? Lagu favorit Anda sekarang tuh lagi lagu apa sih sahabat Pengguna FM? Dikasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram ya. Baiklah, Sally mau bacain dulu yang sudah menyapa Sally di WhatsApp. Ada Mbok Ratna di Batu Bulan. Siang Sally, Ratna request Home Charlie Put. Sudah terputar ya Mbok, semoga tadi sempat mendengarkan. Dan semangat untuk hari ini Mbok Ratna. Semoga Mbok Ratna semakin kreatif loh bikin tas-tasnya. Pokoknya Sally mau lihat lagi tas yang sangat-sangat unik itu. Kalau bisa dibeli nih, Sally boleh dong beli ya kan. Terus juga untuk Mbok Ratna ikutan mini food, katanya harus ada sambal sih kalau aku. Walau aslinya gak kuat pedes sih, bikin sendiri jadi bisa ditakar karena kadar pedesnya. Betul banget, bisa pakai cabai 2, yang penting ada sambal ya Mbok. Terus ada Aba Weisel juga di Samplangan yang sudah menyapa Sally, terima kasih. Kemudian ada Kak Franz, selamat siang Kak Sally. Seperti biasa Kak Franz di Sanggulan Tabanan, request lagu Glenn Fredly yang Kasih Putih. Sudah terputar tadi. Kalau saya setiap makan itu harus ada sambal dan kerupuk katanya. Kalau tak ada keduanya, gak akan bikin kenyang. Bawaannya tetap lapar. Mat siaran ya Kak Sally, God bless you. You too Kak Franz, terima kasih. Tapi emang bener loh, sambal sama kerupuk, beh itu juga combo ya sebenarnya. Terus juga ini ada Dr. Ardi Pratama, saya tim yang harus ada sambal. Mau makan apapun rasanya ada yang kurang kalau gak ada sambal atau minimal saus cabai. Bener nih dok, bener banget ya kan. Walaupun ya sausnya, saus cabai biasanya gak terlalu pedes banget ya kan dok. Bukan harus pedes banget, tapi kayak ada yang bikin nafsu makan jadi lebih keluar. Sampai-sampai kalau sambalnya ketinggalan rasanya makan jadi kurang lengkap katanya. Terus untuk request lagu Westlife yang Ali My Love On You sudah terputar juga untuk Dr. Ardi. Katanya semoga di hari Senin ini selalu diberikan kesehatan, semangat untuk memulai aktivitas, rezeki yang lancar dan segala urusan dimudahkan. Buat yang sedang kerja ataupun dalam perjalanan, semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Dr. Ardi. Terus juga ada Kak Okta di Mengwi. Tadi selamat siang Sally,
Okta dari Mengwi, stay tune, request Akbar Chalai, astaga bercanda, apakah ada? Mohon maaf tadi dicari gak ada nih, terus tapi mau diganti sama Hindia yang Everything You Are aja deh. Baiklah, nanti kalau misalnya ada langsung di play ya Kak Okta, terima kasih. Kemudian ada Mbak Tian, selamat siang Sally, request Backstreet Boys, Drowning. Drowning, selamat siaran ya. Terima kasih Mbak Tian. Ditunggu untuk lagunya ya Mbok. Kemudian ada Bu Ana Wongaya hadir, makasih. Makasih juga untuk Bu Ana sudah tune in sama Sally di sini. Kemudian ada Mbok Pancaneki. Hari ini kerja enggak Mbok Pancani? Pasti kerja dong. Kayaknya ini hard worker banget lah Mbok Panca ini. Katanya mau request teh hijau, tulus dong, aku gak bisa makan tanpa sayur, pokoknya makan harus ada sayur, gak lengkap kalau belum ada sayur, bahkan tanpa daging gak apa-apa, yang penting ada sayur. Maci, Maci juga sudah bergabung dengan Mini Food ya Mbak Pancaneki, tapi emang ya sesuai lah ya sama lifestyle-nya Mbak Panca ini seperti apa, sangat-sangat mengutamakan kesehatan seperti itu ya. Terus juga buat sobat Pingin FM yang mau ikutan ngobrol juga, mini foodnya juga bisa. Kalau Anda itu biasanya kalau makan gak bisa banget tanpa makanan apa? Apakah sambel? Apakah kerupuk? Sayur mayur? Bebas sayurnya diapain? Ditumis atau direbus atau yang lainnya? Atau yang makanan lainnya nih sobat Pingin FM, bisa dikasih tahu sama Sally ya di 0811 393494. Yang mau request lagu juga bisa, Sally tungguin sampai jam 4 nanti. Halo.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, Cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Dari Hindia, Everything You Are sudah terputar spesial buat Kak Okta di Mengwi ya, yang tadi sempat request lagu. Semoga Kak Okta setelah mendengarkan lagu ini jadi makin happy. Dan buat Anda nih, sahabat pengin FM, yang mau request lagu juga masih bisa banget. Silakan aja dipilih lagunya, mau dengerin lagu apa. Terus kasih tahu Sally ya di lewat WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Yang mau ikutan mini vote juga bisa banget ya. Kalau Anda biasanya pas makan, itu nggak bisa banget tanpa makanan apa nih sahabat Twin FM? Apakah sambal atau kerupuk? Nggak bisa banget nih makan, berasa hambar banget, berasa ada yang kurang, nendang gitu kalau misalnya nggak ada kerupuk, atau berasa kurang sehat kalau misalnya nggak ada sayur mayur atau yang lain nih sahabat Twin FM. Bisa dikasih tahu aja sama Sally lewat WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494 ya. Sally tungguin sampai jam 4 nanti. V that help. That help. V that help. V that help. Marak banget kita dengerin ya sahabat Wingin FM kalau ada yang namanya ramuan awet muda biar kita semakin tidak aging gitu ya, tidak gampang tua atau awet muda terus juga panjang umur. Tapi ternyata itu juga kadang menjadi mitos semata nih sahabat Wingin FM. Tapi walaupun cuman mitos ya, memang ada beberapa faktor yang juga berpengaruh sama kondisi tubuh kita, sama kondisi biar kita awet muda terus juga tidak gampang sakit-sakitan dan pastinya panjang umur. Seperti misalnya menjaga pola makan, terus juga minuman yang dikonsumsi sehari-hari, itu juga terbukti sangat menentukan kualitas hidup plus harapan hidup seseorang. Dan sejumlah ahli gizi itu bilang kalau misalnya beberapa minuman yang kaya akan senyawa antioksidan itu bisa banget, mampu banget buat mendukung kesehatan jantung, terus juga otak sampai usus demi menunjang umur panjang. Nah, kira-kira minuman apa sih yang bikin kita awet muda dan panjang umur itu, sobat Pingin FM? Kalau dikutip dari Detik Health, itu ada tiga minuman yang bisa bikin kita awet muda dan pastinya panjang umur. Yang pertama adalah teh hijau. Karena teh hijau ini kan kaya akan katekin, yaitu kelompok antioksidan kuat yang bisa melawan stres oksidatif pemicu peradangan dan penuaan dini. Beh, ini kurang fokus banget Sally ya. Belum makan siang saya. Terus juga yang kedua adalah kopi. Ini kabar baik banget ya buat Anda para pecinta kopi sobat Pingin FM, karena minum kopi dengan pemanis tanpa pemanis dalam jumlah sedang, kayak misalnya sekitar 2-4 cangkir sehari, itu bisa loh mengurangi resiko kematian kayak gitu. Terutama kalau misalnya diminum di pagi hari. So buat Anda pecinta kopi, wajib bersenang hati. Karena ternyata kopi itu membawa manfaat banyak banget. Selain bikin kita hilang sakit kepalanya, ternyata juga bisa memperpanjang umur kita loh. Terus yang ketiga, tidak lain tidak bukan adalah air putih sahabat Pingin FM. Walaupun sih kedengarannya sederhana banget ya, air putih simple banget sih kayaknya, tapi perannya itu benar-benar penting banget buat mencegah penuaan dini. Karena hidrasi yang cukup itu bisa mendukung seluruh fungsi organ tubuh, mulai dari melumasi sendi, ngelancarin pencernaan, sampai bisa ngejaga fungsi ginjal. Gak heran ya sahabat Pingin FM kalau kita ternyata dianjurin buat banyak minum air putih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: Radio Penguin.
2: Back to the past. Back to the past.
3: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personel Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya, karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Masih ada Sally Maria di sini, sahabat Pingin FM. Masih ada waktu 1 jam ya, Sally nemenin Anda di office hours. So, buat Anda yang belum sempet nge-share ke Sally lagu favorit Anda yang pengen didengerin tuh apa, udah buruan aja di chat lewat WA atau Telegram di 0811 393 494 ya, atau bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Terus yang mau ikutan mini food, cerita-cerita sama Sally juga bisa banget. Kalau misalnya Anda lagi makan, itu gak bisa banget tanpa makanan apa, sahabat Pingin FM? Apakah tanpa sambal atau tanpa kerupuk, jadi berasa makannya kurang aja gitu? Atau gak bisa banget kalau misalnya makan gak pakai sayur atau yang lain nih, sahabat Pingin FM? Bisa kasih tahu Sally ya di 0811 393 494. Yang mau request lagu juga bisa dengan format nama, kemudian umurnya berapa, asal dari mana, dan spasi lagu yang mau di request pasti salamnya buat siapa. Ini sudah ada Kak Amin Mimbar di Singaraja yang sudah ikutan di sini. Selamat siang Sally, request We No Speak Americano by Yolanda Be Cool sudah disiapkan. Abis ini bakal ke play special buat Kak Amin Mimbar. Kemudian ikutan mini vote ya, makanan yang hikmat yaitu sayuran berupa jengkol, pete, sayur pare, sayuran tuh wajib. Ya hitung-hitung sebagai pengganti aroma setiap saat katanya. Kalau sayuran pare jadi yang makan kecut orangnya. Tapi enak loh yang disebutin itu. Apalagi pete, sambal pete. Kalau Sally kan sambal dikombinasi dengan pete. Beuh, aduh, berasa kayak nambah-nambah banget kayak gitu. Terus juga pare kalau misalnya ditumis terus dibikin pedes banget, itu mantap banget loh. Kami Mimbar suka juga gak kayak Sally? Kalau misalnya iya, yuk kita mukbang bareng. Terus juga ada Mbok Romi Jimbaran yang juga ikutan. Siang Sally, Mbok Romi Jimbaran, request Aqua Dr. John sudah disiapkan, tinggal ditunggu aja ya Mbok. Kalau makan harus ada sambal sama sayuran, dan kalau makan nasinya kering gitu harus bawa air tiap satu kali suap, pasti harus minum. Pak suami sering bilang siram aja nasinya sama air biar basah. Aduh, gimana ya, jadi kuah air dong ya kan. Gimana sih suaminya Mbok Romi nih. Semangat siaran Sally, sehat-sehat selalu. Terima kasih juga. Terus juga ada siapa lagi ya di Telegram, ada Karian Putra di Uluwatu yang request Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Karian Putra. Lagunya juga sudah disiapkan. Bukan disiapkan, udah terputar baru aja sebelum saling ngomong tadi ya. Semoga sempat dengerin untuk Karian Putra. Terus juga buat Anda nih sahabat Pingin FM yang mau request lagu, yuk buruan, masih ada 1 jam loh. Sally di sini masih ada banget lah waktunya ya. Tinggal dipilih-pilih aja Anda mau request lagu apa. Lagi pengen dengerin lagu apa nih? Apakah yang bikin happy atau maunya yang galau-galau lah ya. Udah buruan dipilih. Terus dikasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Yang mau cerita ikutan mini food juga bisa. Kalau Anda itu makin hikmat makannya kalau ada makanan apa nih sahabat Pingin FM? Apakah sambal atau kerupuk atau sayur mayur atau daging-dagingan atau yang lain nih sahabat Pingin FM? Bisa dikasih tahu sama ke Sally ya. Dan ini ada satu lagu yang di request sama Kak Amin Mimbar, Yolanda Be Cool yang We Don't Speak Americano. Check this out.

0: times, good times.
1: Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya, Good Times, lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik.

0: Family time. Family time.
1: Sahabat Pinguin FM, hubungan sama orang tua itu kan sering banget ya dianggap tanpa batas gitu, tanpa ada batasan, tanpa ada boundaries seperti itu. Karena banyak orang tumbuh dengan keyakinan kalau misalnya menjadi anak yang baik berarti selalu nurutin permintaan orang tua, selalu ngalah, selalu mengiyakan kemauan orang tua. Padahal kalau misalnya kita udah beranjak dewasa, kebutuhan, tanggung jawab, dan cara ngejalanin hidup itu kan berubah-ubah ya kan. Jadi penting kalau misalnya kita set boundaries bahkan dengan orang tua sendiri. Terlebih buat Anda yang baru menikah atau sudah menikah seperti itu, penting banget untuk punya batasan-batasan tertentu atau boundaries, entah itu dengan orang tua sendiri ataupun dengan mertua, untuk mengurangi konflik, terus juga untuk menjaga kita biar saling menghargai, menjaga hubungan biar tetap sehat seperti itu, sahabat Pingin FM ya. Karena boundaries itu bukan cuma penolakan, tapi cara buat ngejaga hubungan biar tetap sehat seperti itu. Karena faktanya, boundaries itu adalah cara untuk menjelaskan apa yang ngebikin Anda ngerasa nyaman, apa yang enggak gitu. Misalnya kalau misalnya Anda rutin ngubungin orang tua tapi gak bisa jawab telepon saat sedang kerja, atau Anda pengen menghargai masukan mereka tapi pengen ngambil keputusan karir berdasarkan pertimbangan sendiri, itu juga bisa banget. Dan itu juga menjaga biar Anda bisa melakukan dengan senang hati dan pastinya tetap menjaga hubungan dengan orang tua seperti itu ya. Terus juga kita tuh berhak ya buat punya kehidupan dan keputusan sendiri. Karena sejak kecil kita itu kan pasti merely

Merili gak sih? Untuk apa namanya mengorbankan segalanya itu dengan menggunakan keputusan dari orang tua. Hampir semua keputusan itu memang berada di tangan orang tua, ya kan? Tapi seiring bertambahnya usia, Anda pasti mulai punya rasa tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri, ya kan? Mulai dari milih pekerjaan, pasangan, tempat tinggal, dan lain-lain. Dan ini tuh emang penting banget biar kita juga bisa happy menjalani kehidupan, ya kan? Biar tidak terbeban kalau misalnya kita menjalani bukan atas kemauan kita sendiri atau atas kemauan dari orang tua. Seperti itu penting banget untuk menjaga boundaries ini. Mana menurut Anda itu merupakan keputusan yang harus banget Anda ambil dengan pikiran sendiri atau pertimbangan sendiri? Seperti itu sobat Bikin FM. Terus buat Anda yang ngerasa bersalah nih ngomong tidak atau menolak keputusan-keputusan orang tua dan ya endingnya adalah menyesal atau merasa bersalah, gak enak gitu ya. Tenang aja, karena rasa bersalah itu gak selalu berarti Anda tuh melakukan kesalahan. Karena banyak anak itu ngerasa bersalah setelah mengatakan tidak kepada orang tua. Karena perasaan ini kan sering muncul karena sejak kecil Anda tuh diajarin bahwa anak baik harus selalu patuh. Padahal rasa bersalah itu belum tentu jadi tanda kalau misalnya Anda itu salah. Bisa jadi cuman karena Anda melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ya gak apa-apa banget kalau misalnya kita punya boundaries, punya pertimbangan-pertimbangan kita sendiri tanpa mungkin selalu memusatkan semuanya kepada orang tua. Seperti itu sahabat Penguin FM. Fresh single on Penguin FM.

Lindsay Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Gak kerasa nih sobat Pingin FM, 3 jam selalu udah di sini menemani Anda ya. Udah nyapa-nyapa Anda dari jam 1 sampai jam 4 sekarang. Dan sekarang waktunya selalu digeser dulu nih sama Kak Bram dan juga Kak Betty. BS, kok BS sih? Double B, kok BS? BS mah, Betty Sally biasanya ya kan, atau Betty Suma ya kan. Yaudah deh, makasih banyak buat yang sudah tune in sama Sally dari jam 1 tadi. Dan ini ada si yang baru aja menyapa Sally, ada Kak Putu Oki ya kan. Siang Sally Putu Oki, mau request Celine Dion yang To Love You More. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, semoga Kak Putu Oki sama Mbak Rose juga baik-baik saja ya. Kalau nikmat itu makan harus ada sayur ya Sally, maklum usia tidak bisa bohong. Makan sayur itu biar rajin ke belakang, bener. Biar tidak sembelit ya Kak, ini bener sih. Terus untuk Kak Fapang Bilki, selamat siang Penguin. Fapang di Denpasar, requestnya dong dari Madonna yang Frozen. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Eka Dewi dan all crew ya. Makasih, tapi maaf banget lagunya belum bisa di play karena waktunya tidak cukup ya. Mungkin bisa di request lagi sama Kak Double B nanti. Terus ada Kak Agus Adi juga yang request Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku. Salam buat sahabat Penguin FM semuanya, buat Sally Maria, makasih. Kemudian ada Kak Afif, assalamualaikum, sore Sally gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Request DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You. Tapi kalau misalnya gak ada, ganti Rihanna, This Is What You Came For. Gak apa-apa, tapi maaf banget waktunya gak cukup ya Kak Afif. Tapi mungkin bisa digeser sama Kak Double B nanti, di request kembali ya. Yaudah, makasih banyak buat sahabat Penguin FM. Sally Maria pamit, bye-bye. Selamat hari Senin.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Ih, kita berdua datang lagi.
1: Iya dong.
0: Ih, kangen gak?
1: Kangen dong. Kita mau grand opening, guys.
0: Sudah kali. Udah, ya. Ayo kita nyebrang dulu.
1: Iya dah.
0: Atau ada yang mau ngirimin?
1: Boleh loh.
0: Welcome banget kita.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: ini relate banget sih.
1: Kenapa?
0: Sama pengalamanku tempo hari.
1: Terlalu tinggi ya?
0: Hayalanku langsung membumbung tinggi hanya gara-gara dia menyentuh pinggangku.
1: Bro. Wah, pinggang guys. Tahu pinggang mbaknya kecil soalnya.
0: Baper loh aku, Bram.
1: Oh gitu?
0: Padahal dia menyentuh pinggangku hanya karena suara kami tidak terdengar di monitor vokal.
1: Oh gitu. Mbak, jangan GR ya, tolong.
0: Habis, Bram. Cakep banget.
1: Oh gitu? Ya. Oh, wow. Tersepona dia, guys. Sir. Yuh.
0: Ih, kamu ya. Ini orangnya, coba lihat.
1: Oh. Iyalah. Oke.
0: Ya gitu sahabat Twin FM ya. Jadi terkadang ada sesuatu hal atau ya suatu hal lah kita bisa bilang sampai bikin kita tuh kebawa perasaan gitu. Padahal maksudnya enggak seperti itu atau sekedar seorang gentleman memperlakukan perempuan gitu kan ya atau hanya ingin suatu bentuk perhatian tapi kadang kita kebawa perasaan. Akhirnya keterusan. Ya jangan keterusan sih.
1: Ya kalau udah kadung dibuat nyaman gimana?
0: Ya itu sih. Ya, susah
1: kan?
0: Juga. Jadi
1: susah, kan?
0: Cerita ya pengalaman pribadi waktu aku isi acara kemarin gitu ada satu sesi aku ngobrol sama narsum.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan narsumnya ini orang luar gitu kan. Jadi kita tuh gak bisa denger suara kita satu sama lain karena ribut kan satu memonitor vokalnya emang gak ke arah kita keluar.
1: Baik.
0: Mana sama-sama sedang berbicara tidak menggunakan bahasa ibu masing-masing kan gitu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak mungkin aku ngomongnya kecepetan juga jadi dia kayak
1: anggapinnya
0: kurang
1: gitu
0: mendengar,
1: ya.
0: Kira dia tarik pinggangku. Iya, dengan sangat dekat.
1: Wow.
0: Kita, kita mengobrol.
1: Banyak kaku enggak abis itu?
0: Kaku banget.
1: Seperti biasa guys, penyakitnya keluar.
0: Terus aku menjauh dikit lagi ngobrol, tarik lagi. Wow. Jadi awalnya kayak biasanya wow.
1: Oke.
0: Okay. Kece ya beliau ya.
1: Baiklah.
0: Gitu. Sempet baper tapi ya aku mikir lagi oh karena itu alasannya monitor vokal ya wajar dia begitu.
1: Oh gitu.
0: Iya kan?
1: Tapi daripada, dibalik itu semua.
0: Hah, gitu.
1: Tapi emang ramah kan orangnya?
0: Ramah, ramah banget.
1: Oh,
0: ramah ganteng lagi.
1: Isi tambahan belakangnya. Nama ganteng.
0: Itu. Kalau aku sih tipenya gitu ya. Kalau dari sekedar kalau cuma sekedar perhatian gitu kayak udah makan belum itu kadang juga bikin GR tapi lama-lama enak juga sih gitu kan. Lebih kayak ke apa ya momennya mungkin harus tepat dulu. Terus kayak gestur yang tidak di apa mengejutkan gitu biasanya baper aku.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Gampang guys buat Betty baper.
0: Idih. Iya. Tapi ya cepet hilang.
1: Oh gitu.
0: So oh ya udah kalau udah tahu alasannya oh karena itu ya udahlah enggak
1: lagi. Tapi kalau too much gimana?
0: Kalau berlanjut beda.
1: Oh gitu.
0: Kok dari situ terus nanya nomor WhatsApp beda itu.
1: Ya siapa tahu kan ada bisnis bareng.
0: Iya.
1: Nggak tahu juga
0: iya,
1: kan.
0: Iya itu gitu. Maksudnya iya menuju ke bisnis.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul ya.
0: Kalau kamu biasa dari mana Bram?
1: Aku.
0: Aku apa ya? Dari mana?
1: Aku orangnya nggak baperan
0: soalnya. Oh, moso.
1: Ya, moso. Orang yang baper sama aku.
0: Iya pasti kan pernah kita, gitu loh. Sombong amat, sebel. Matiin mic-nya guys.
1: Aku apa ya? Karena iya orang yang baper kayaknya. Oke, gini aja deh, cara bikin nyaman aja deh kayaknya gitu.
0: Cara bicaranya.
1: Cara
0: bikin kamu nyaman.
1: Cara apa ya?
0: Apa perhatiannya
1: lebih,
0: itu yang mana bikin
1: lebih,
0: kamu nyaman?
1: Lebih ke perhatian tapi ya enggak too much banget sih.
0: Kayak gitu. Secukupnya ya.
1: Secukupnya aja.
0: Karena kalau too much pun ilfeel.
1: Ilfeel aku. Mohon maaf mundur loh saya gitu sih aku.
0: Boleh ngejar tapi jangan terlalu ngejar ngerti kan?
1: Gini loh,
0: sulit emang kita.
1: Boleh ngejar tapi kayak ada rasa adrenalin untuk mengejar balik gitu loh.
0: Ya.
1: Tuh enak gitu.
0: Iya, iya, iya. Kasih sedikit tantangan gitu ya. Yuk, Anda cerita sama kita giliran. Biasanya yang paling gampang bikin Anda baper tuh apa sih? Atau yang paling, ya benar, yang paling bikin Anda baper tuh apanya? Apakah gara-gara lirikannya?
1: Lirikannya.
0: Ya kan berawal dari mata turun ke hati kan?
1: Iya, kalau turun ke hati.
0: Ditatap beberapa kali, sekali oke, dua kali oke, gak sengaja mungkin kok tiga kali. Mulailah baper.
1: Orang rototin yang lain.
0: Oh, belakang Anda kok. Atau gara-gara dikasih perhatian kecil. kecil, kamu lagi apa gitu, atau lagi apa, ada acara apa, dia selalu inget buat ngucapin, eh selamat ya. Yeah. Kadang-kadang juga bikin ketar-ketir loh, kayak gak nyangka, kayak gitu gak sih? Baperan aku ya?
1: Iya emang.
0: Apakah sentuhan atau gestur yang manis seperti tadi yang ku alami?
1: Iya.
0: Atau yang kayak Bram bilang, cara bicaranya tuh bikin nyaman, kayak ngomong banget gitu loh. Kayaknya enak nih diajak ngobrol orangnya gitu kan.
1: Ngomong aku dong guys.
0: Ya Allah. Sebel. Matiin mic-nya yuk.
1: Okay.
0: Cus.
1: Udah, silakan cerita. Sampai request.
0: Di depan.
1: Udah, oh, buka.
0: Iya, tinggal nyebrang yuk nyari kopi kita. Atau dibeliin kopi terus ada baper, boleh. 08 11 39 34 94, WhatsApp, Telegram.
1: Apa lagi ya? Pinguna FM, Radio Pinguna FM. Dan cus, beruan lah.
0: Iya, Bram baperan guys. Diajak ngobrol dia baper.

0: Extreme Music. Penguin News.
1: Sahabat Kumi FM, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ditahan penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Jumat 27 Juli malam. Penahanan dilakukan setelah Febri diperiksa Kejagung dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Febri tiba dengan tidak memakai rompi ketahanan Kejagung dan tangan tidak diborgol.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, kebakaran hutan terus melanda pesisir barat daya Prancis hingga mendekati kota Bordeaux, memaksa ribuan warga mengungsi pada Sabtu 25 Juli. Sekitar 197 ribu orang telah dievakuasi sejak kobaran api semakin meluas dalam sepekan terakhir. Angin kencang membuat api terus menyebar sehingga petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra untuk mengendalikan kobaran.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richards untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lo lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Alok, Griffin, Julia Church. Never Letting Go untuk Mbak Ratna.
1: Iya.
0: Ya hampir hilang lagunya Mbak. Untung kita ketemu ya.
1: Oh iya dong. Hebat kan kita.
0: Ketemu terus akhirnya baper. Karena ya itu apa? Perhatiannya kah? Apakah tatapan matanya yang tidak biasa Anda tangkap? Belum pernah ada yang menatapku seperti itu, siapa tahu kan?
1: Iya.
0: Atau karena ada gestur-gestur manis yang dia buat tidak sengaja pada Anda.
1: Gesekan-gesekan kesetrum, guys.
0: Wow, percikan-percikan yang keluar setelah tidak sengaja bersentuhan.
1: Wow.
0: Atau apanya, cara bicaranya, siapa tahu. Apa yang biasa bikin Anda tuh gampang baper.
1: Kalau versinya Mbak Ratna deh, sekalian deh ya. Kalau Mbak Ratna katanya bikin baper itu perhatian kecil aja sih.
0: Okay.
1: Dulu kan temennya Mbak Ratna waktu kuliah kan banyak cowok ya. Ya teknik secara Mbak.
0: Black faculty.
1: Kayak lagi jalan ditemenin, nyebrang di sebelahin. Sebelahan mang. Libur pada pulang kampung, balik-balik pada ngasih oleh-oleh, padahal nggak minta loh.
0: Tapi, itu berarti perhatian sama gestur.
1: Gestur, iya. Tapi ya nggak segitu aja sih, nggak dilanjut juga rasa bapernya. Kalau dulu sama suaminya Mbak Ratna ya, awal-awal baper tuh kan karena aku nggak bisa naik motor tuh.
0: Oh, itu sama
1: tuh.
0: Yang lain, Mbak?
1: Iya. Aku baca aja, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Itu kan sama cowok yang lain ya.
0: Ya enggak apa-apa, yang penting kan sekarang sudah resmi jadi
1: iya,
0: milik Pak Su toh.
1: Iya, benar. Kan temennya cowok banyak soalnya
0: wajar,
1: kan.
0: Wajar.
1: Jadi awal-awal itu kan karena enggak bisa naik motor, jadi berangkat kerja naik angkot loh, bemo dari Sanglah ke Kreneng itu loh. Dia malah nawarin diri buat anterin tanpa diminta katanya.
0: Warna biru ya, Mbak ya.
1: Padahal ya jam kerjanya Mbak Ratna kan pagi, kalau suaminya itu kan siang, karena kan orang lapangan tuh. Terus dia bela-belain dia nunggu bangun pagi nganter aku. Sekalian ngojek mungkin, Mbak?
0: Iya, namanya juga usaha. Usahanya membuahkan hasil kan?
1: Iya lagi.
0: Ojek cinta. Terus ada Om Cuya.
1: Halo Om Cuya.
0: Requestannya Rollerblade dong Om Bam dan Tante Bet.
1: Iya deh.
0: Lagunya ditunggu Om ya. Terus
1: ada Beli Arima Hadi.
0: Aduh Beli.
1: Halo Beli. Mimi Kade dong.
0: Oke.
1: Pilihlah aku jadi pacarmu.
0: Siap, nanti dipilihkannya.
1: Iya.
0: Terus ada juga Ubay. Lagunya Cruella yang Enjoy the Ride sambil menikmati kemacetan nih di Sanur gitu.
1: Iya. Aba Waisal selamat sore. Gustu request lagunya adalah Bernadia. Yang laut yang tenang ya katanya.
0: Oke, yang lain nanti kita bacakan.
1: Sabar,
0: jangan
1: ya.
0: Lupa ikutan mini vote. Mini vote.
1: Mini vote-nya.
0: Gue enggak sabar juga soalnya.
1: Iya, aku hot banget loh ini kok relate ya, guys.
0: Dari mini vote sampai obre pokoknya
1: gitu pokoknya ya. Apa sih biasanya membuat Anda tuh jadi baper, guys? Apakah dari ucapannya, perhatiannya,
0: tatapannya, gestur atau sentuhannya,
1: rekeningnya?
0: Itu bonus, Bram. Oh, gitu. Ingat bonus. Weather forecast.
1: Wuwun forecast.
0: Yes. Wonderground.
1: Oke. Untuk cuaca hari ini dibilangnya cerah dan juga berangin loh, guys.
0: Iya, emang.
1: Iya,
0: bener.
1: Kan? Ber banget.
0: Beruang pokoknya ya. Segera-segera yuk penuhi kewajiban kita maksudnya ya.
1: Benar ya. Penuhi kewajiban dulu ya.
0: Yo,
1: ingat harus
0: cairkan,
1: ya.
0: Cairkan.
1: Cair ya. Untuk
0: soalnya.
1: Suhunya 24 sampai dengan 28, rasanya 32 derajat Celcius ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada kemungkinan hujan nanti malam 50% loh.
0: Halo.
1: Anginnya kecepatannya 10 sampai dengan 15 km per jam, untuk UV indeksnya di angka 10.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Kan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19. 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special

Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Honey Bee adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Gavin Records. You Seem Pretty Sad for a Girl So

Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama producer Danny Grow. Lagu akustik pop Pioneer Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama.

0: Pilih aku dong. Hmm? Rasanya pengen deh.
1: Dibelah ya?
0: Eh, dibawa ke pelaminan, bro. Oh. Hanya gara-gara diberi perhatian. Hmm. Eh, selamat ya, gitu. Kayak gak nyangka aja.
1: Ya kan?
0: Astaga, ternyata dia duluan yang ngucapin.
1: Iya, sampai segitunya loh kan. Kayak gak expect banget tiba-tiba.
0: Iya, di antara ribuan followernya.
1: Wow.
0: Dia ingat mengucapkan selamat kepadaku.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Di follow back gak?
0: Follow back, kita udah saling follow.
1: Oh, syukurlah gitu. Ya.
0: Bukan yang tadi loh ya. Bukan yang beda orang.
1: Oh, kirain. Kurangin.
0: Bukan lah. Oh. Yang tadi kan sudah selesai segitu aja. Oh. Biar ada ini aja, mini food aja gitu.
1: Oh, iya.
0: Pokoknya apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita akan jadikan mini food supaya relate sama Anda.
1: Iya kan, Anda pasti relate kan?
0: Yoi. Mm-hmm. Makanya cerita sama kita, hal apa sih yang biasanya bikin Anda tuh baper?
1: Apakah sesuatu hal yang kecil-kecil kayak misalnya dibawain minum gitu?
0: Perhatian ya, kayak care banget. Dibawain minum kayak tadi Mbak Ratna kan?
1: Iya kan?
0: Ditraktir makan atau enggak, ya kayak itu ada ucapan-ucapan.
1: Iya, dibuatin story.
0: Makna, ih. Atau ada gestur-gestur manis yang membuat Anda makin
1: makin gak bisa tidur kayaknya.
0: Sini ke pelaminan sama aku.
1: Wow, ngapain MC?
0: MC bareng,
1: oh, gitu.
0: Pelaminan orang. Bukan, dia bukan MC.
1: Ya gak apa-apa, prospek aja.
0: Iya, ya, collab lagi nanti ya kan. Sponsorship, guys.
1: Iya, betul, guys.
0: Terus, atau ada ucapan-ucapannya yang membuat Anda tuh seneng. Kayak ngobrol sama dia tuh nyaman, nyambung, ya kan.
1: Iya.
0: Atau tatapan matanya.
1: Ih.
0: Ada setrum-setrumnya, guys, tatapannya.
1: Di setrum.
0: Iya kan. Langsung.
1: Yuk, cerita yuk sama kita. WhatsApp Telegram 0811-393-494. Abah Waisa, selamat. Selamat sore.
0: Ya tadi.
1: Ada Bunda Panca nongki-nongki deh.
0: Nah.
1: Teh hijau tulus ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang bikin baper itu adalah perhatian-perhatian kecil loh. Kayak dibukain tutup botol saat mau minum. Dituang.
0: Sini kayak Panca. Biar abang yang bukain.
1: Iya, langsung tak sosor gitu.
0: Masnya ternyata.
1: Waiters. Udah aku bilang. Kayaknya waitersnya deh nih mbak. Kamu baper ya.
0: Enggak, iya lagi kan.
1: Dituangin minuman ke gelas minuman. Guys. Terus habis itu di. Pegangin lah gagang pintunya saat mau masuk atau keluar ruangan security itu mbak.
0: waiter bisa jadi kan di depan.
1: Iya sih.
0: Ini kayak restoran di sini Italia ini.
1: Itu
0: pak karyawannya lah.
1: Iya. Wah mbak Panca gampang baper ya sama orang ya kayaknya.
0: Ya nggak apa-apa Bram. Gak apa-apa, yang penting Mbak Panca bahagia, udah lama kan Mbak?
1: Iya. Tapi kayaknya kalau ada yang dia gak suka tuh kayak disuapin gitu loh. Agak risih sama terkesan too much.
0: Iya sih, kalau itu soalnya lagi atit kan beda ya.
1: Iya, iya sih. Iya, iya,
0: terus
1: iya.
0: Ada, Mbak Romi jegek akhirnya.
1: Diana Pungki. Akhirnya kan. Mbak Romi.
0: Aku
1: dibilang
0: langsung,
1: cantik kamu Mbak
0: Romi. Iya, aku langsung cerita sama Bram. Bram jegek sajaan Mbak Rom. Oh.
1: Kan percaya akhirnya.
0: Pesonanya. Terus nongkrongnya sama ibu direktur lagi.
1: Oh kan gils. Circle-nya Romi Jimbaran.
0: Aku sampai kaget Bu Mel kenal sama Mbak Romi. Kenal tetangga kata dulu satu ini.
1: Satu perumahan.
0: Satu perumahan elit guys luar biasa.
1: Romiani. Romiani elit.
0: Bangga loh aku.
1: Kece,
0: luar biasa.
1: Kan? Pakai baju apa kemarin dia?
0: Merah kalau nggak salah.
1: Marun merah.
0: Aku itu ya.
1: Sebel. Putih nggak sih? Dia suka warna putih kayaknya.
0: Tahu aja.
1: Kemarin dia pakai putih-putih soalnya.
0: Ya sama kamu.
1: Ngeleneng kayaknya dia.
0: Oh, Dilan yang pakai baju merah.
1: Oh, mamanya.
0: Bener kan? Hitam.
1: Oh, hitam.
0: Iya, emang cantik loh Mbok Rom ini.
1: Kan?
0: Sekarang Mbok Rom.
1: Diana Pungki.
0: Aku itu adalah orang yang tidak suka peres ya.
1: Enggak.
0: Kalau memang kurang menarik, aku akan diam.
1: Aku skip sih lebih tepatnya.
0: Aku tidak akan ngomong apa-apa, tapi kalau emang cantik, aku bilang cantik banget. Kalau Mbok Rom, lagunya Cartel. Habis acara kemarin ini.
1: Oh, pakai lagu ini?
0: Ya, harusnya Mbok Rom maju ditarik tuh.
1: Curiga
0: pas
1: aku.
0: Pas dancer ini. Tongkaranan tat.
1: Mbok Rom, berapa botol, Mbok Rom? Pewanginya maksudnya.
0: Iya, wangi emang. Ya, lagunya ditunggu. Kalau Mbok Rom tuh biasanya karena senyuman manis. Dan perhatian kecil. Udah gitu aja. Semangat siarannya Betty Bram. Thank you.
1: Oh berarti waktu ini terspona sama aku ya Mbok Romi ya di GWK.
0: Agak senep ya. Mbok Rom tak wakilin ya. Emang nyebelin temen gue hari ini guys.
1: Enggak kan Mbok Rom yang nyapa duluan. Aku kan kayak pangling ya. Siapa tante ini gitu kan?
0: Semua juga tante dong.
1: Jega kakak. Soalnya. Kalau aku panggil bunda atau ibu kan dah ini ya. Okay. Tante.
0: Anakmu juga ganteng, Mbok Rom.
1: Dilan aku belum pernah cakep. Ketemu Dilan.
0: Iya, dia pengen ketemu kamu katanya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Ya pensiku anak-anak ya, guys.
0: Omba memang ngemong. Terus?
1: Ada Wak Oji.
0: Wak Oji kenapa baru nongol ngomel?
1: Iya, kalau udah emosi nongol di kita.
0: Iya loh.
1: Sabar.
0: Kamu ini.
1: Sabar ya. Mau lagu apa? Kita puterin deh.
0: Iya, iya. Makanya melipir naik dulu tuh. Kanggoin dah. Kan bukan kamu yang nyopir. Nanti tinggal kejer aja lari-lari kecil.
1: Iya.
0: Cukup kok. Kan tinggal cur gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Gampang, Ci. Kalian viral dikit.
1: Iya, bener. Ketemu lah sama Mbak Pensi di Pemoga juga kan.
0: Oh iya, bener. Cus. Sana bersatu kalian. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Pak Putu Oki. Ini lagunya Maroon 5 ya, Sugar. Paling mudah baper itu karena tatapannya yang berbeda. Kenapa? Melotot dia, nelek.
0: Enggak, mengandung ini.
1: Apa?
0: Ada hati-hatinya
1: keluar. Takut banget kan?
0: Seledatannya Mama Rose.
1: Itu tuh yang pas ketemu Mama Rose katanya awalnya sih ragu ya, karena diriku kan masih punya pacar, dasar playboy. Padahal sama-sama Mama alumni.
0: Rose, jangan jadi pelakon. Mama
1: Rose. Ternyata ya, playboy juga Pak Putu Oki ya.
0: Oh, udah punya pacar loh, flirting sama wanita dasar. Lain.
1: Dasar. Tapi setelah putus diriku yang malah ngejar-ngejar Mama Rose. Pesonanya kan.
0: Tolong mantannya Pak Putu Oci, dia tahu kan?
1: Dia tahu kan gimana ya, kelakuannya, biarin aja ya.
0: Aku minum sedikit banget Pak Putu Oci. Nanti aku melanggar sila nanti kalau aku mau aku di follow sama
1: tidak boleh soalnya tahu
0: itu nah. Aja sudah dilirik
1: tuh kan
0: dikit kok dikit banget semua pada nge DM tau hati-hati kamu mabok enggak lah aku kerja we like itu dikit banget tapi emang kurang sih.
1: Oh kalau aku sikat
0: temanku lah itu Kak Axel aku pulang dia buka botol lagi kak nggak lanjut kak enggak kak makasih. Besok aku harus ibadah.
1: Ya aku lanjut loh kayak kemarin tuh.
0: Kak Excel aku menyesal kak.
1: Kak Excel harusnya kamu ke Tanah Lot kemarin lanjut.
0: Ya Allah, sibuk nggak bisa.
1: Oh gitu.
0: Nggak bisa.
1: Ya.
0: Dia bertanggung jawab ya.
1: Oke baiklah.
0: Kak Vio juga selamat sore.
1: Kak Vio.
0: Terima kasih loh jadi tandem MC yang luar biasa.
1: Wih luar biasa Kak Vio.
0: Cetar.
1: Fallback temanku dong.
0: Hah siapa?
1: Oh nggak tahu ya.
0: Oh bukan. Oh, bukan. Bukan. Jangan gosip. Ada Edo, lagunya gak ada dong.
1: Ini Juni nanti dilewatin.
0: Ntar dulu, Edo dulu Mbok Jun.
1: Iya males ya.
0: Katanya paling bikin baper apa ya, menurut Cece apa, kok nanya aku.
1: Ih.
0: Sagi tuh gampang baper loh Do.
1: Ember.
0: Gampang baper tapi gampang lupa.
1: Ember. Baper on the point ini.
0: Kasih waktu 2 minggu aja. Gak ada fallback, bye langsung. Kita realistis, Bram.
1: Oh gitu.
0: Kalau batasnya tuh 2 minggu, oke? Okay? Kalau kita lagi main pancing tuh gak ditangkep kait-kaitnya, ya udah.
1: Oh gitu.
0: Pergi kita lupa terus habis itu ya kan.
1: Gitu.
0: Palingan mungkin kalau diajak ngobrol tuh nyambung, terus dikasih perhatian kecil. Kalau Edo tuh tipe yang menghargai dan bakalan inget terus perhatian sekecil apapun, emang. Emang.
1: Oh gitu. Mm-mm. Tapi aku gak pernah perhatian, Do.
0: Brad, lupakan aja, Do. Cari yang lain, Do.
1: Yaudah aku cari Juni Nate.
0: Iya, yuk Jun.
1: Si paling baper.
0: Si baperan. Iya.
1: Kalau Mbok Jun ya, suka perhatian kecil yang bikin deg-degan katanya. Cara bicaranya menyejukkan hati. Embun kali
0: itu
1: ya.
0: Itu banget sih itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya emang, habis itu ditinggal.
0: Semoga kerja.
1: Ya. Lagunya Man in the Arena, di script ya.
0: Oke, okay. Terus ada Budayu Asriani. Budayu apa kabar? Minggu kenapa? Lalu menghilang dirimu.
1: Masa ya?
0: Jarang muncul dia minggu lalu.
1: Kenapa Budayu?
0: Apa dia munculnya?
1: Kenapa Budayu?
0: Sibuk dah Budayu gitu dah Budayu ya. Olivia Rodrigo Honeybee sudah di play. Kalau yang bikin Budayu baper tuh perhatian kecil. Yang kecil-kecil tapi menyentuh hati Budayu.
1: Wow.
0: Kok rame? Lanjut.
1: Mbak Tian deh, kena macet katanya.
0: Oh gitu.
1: Sabar aja Mbak.
0: Ya emang gitu ya, Mbak.
1: 420 Mangu. Berhubung aku sudah lama menikah ya, gak usah ditekenin juga sih Mbak ya. Pastinya perhatian kecil aja
0: ya,
1: sih.
0: Ya tahu dah Mbak.
1: Mungkin kalau waktu masih PDKT, ditatap aja udah baper. Apalagi langsung ke atap Mbak ya. Benerin genteng.
0: Thank you Mbak Tia. Aduh, ada Gustu katanya cara bicara yang nyaman, kayak nada suaranya tuh lembut, sabar, menjelaskan, nggak ngegas, nggak apa, dan dengerin sampai selesai gitu. Biasa langsung kena di hatinya Gustu, anget. Terus
1: Mbak Pensi, help 2 jam macet Pemogan, sabar.
0: Iya loh, macet banget emang.
1: Oh, berarti kemacetan yang bikin dia baper katanya.
0: Oh gitu.
1: Lagunya Tensi dong.
0: Bukan Tensi Mbak, itu Naikila.
1: Naikila itu, gak ada tensinya itu di situ.
0: Gak ada, tensi tinggi nanti.
1: Ya, macet 2 jam.
0: Terus ada Mbok Dek di Sideman. Katanya paling bikin baper tuh gestur. Sentuhlah aku dengan gestur mu gitu ya.
1: Atau buat nek ya kayak songket. Ah, kesentuh benangnya.
0: Jarumnya Mimi Betara. Lagunya Lady Gaga yang hold my hand. Hold my hand. Dia minta di hold bukan di hold lo ya.
1: Ngapain ngajak ke lubang? Jatuh lo nanti.
0: Jangan, Mbak, bahaya. Dalam curam mulu, ya.
1: Titin, selamat sore. Kalau sekarang-sekarang udah enggak pernah bikin baper katanya. Kalau dulu tuh berarti kesalahan harus mengenal dia.
0: Alah.
1: Pret.
0: Ya, nikmatilah Mbok Tin. Anggap itu kesalahan yang manis.
1: Iya,
0: udah. Terus sudah punya 3 toh.
1: Iya.
0: Rian Putra lagunya Enau, Ariel Semana sesi potret.
1: Okay.
0: Ikut ya Eri, kamu Ri, Mini Put.
1: Yang bikin baper apa foto bersamanya?
0: Asik. Yuk silakan yuk.
1: Yuk silakan ramaikan lagi WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @PinguinFMBaliX, @RadioPinguinFM.
0: Biasanya apa sih yang membuat Anda tuh gampang bawa perasaan sahabat Pingin FM? Tatapannya, perhatiannya, cara bicaranya, atau apa? Gestur atau sentuhan manisnya?
1: Cerita yuk.
0: Oh, bel, kok bisa set?

0: dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa nih menikmati signature offer hingga 60% loh untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Yes, khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Nah, yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya ya. Cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dan Anda akan mendapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung dari 25 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026.
0: Cus reservasi sekarang juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: traffic light, traffic light.
1: Wow, sudah pada bilang macet tadi di Pemogan, di Sanur. Coba kita cek dulu.
2: Yes.
1: Tunggu, ini kenapa menjauh dia ya?
2: Nah lo.
1: Jangan menjauh dariku, please.
2: Coba dekatkan dong.
1: Sebentar. Nggak ada nih, Bram. Cus, kamu dulu lah. Bingung.
2: Ini kok hijau ya semua ya?
1: Iya, sama di sini juga. Wah? Udah, coba lihat lagi, ada error kayaknya. Di HP aja deh.
2: Hijau semua.
1: Ntar lagi main game nih, keluar dulu ya. Sebentar sahabat Wingin FM, aku udah install udah Maps, Google Maps ya.
2: Baru HP-nya soalnya.
1: Beh, baru sebulan. Kok gak bisa juga, bro? Ini kenapa sih? Oh, udah.
2: Udah bisa.
1: Gak bisa.
2: Seriusan?
1: Iya, oh, gak iya? Muncul trafiknya.
2: Kok bisa?
1: Google Maps.
2: What naon happened? Ini,
1: iya lo.
3: Kenapa? Di tempat lu gimana?
2: Coba aku buka dulu ya.
1: Oh, Maps juga, Google Maps.
2: Iya, Google Maps juga nih.
1: Tuh kan? Kenapa ini? Sebentar, sahabat Wingin FM. Something went wrong ini. Iya lo, coba Maps-nya itu deh, satu lagi. Deneng. Sama.
2: Iya
1: kan?
2: Trafiknya nggak ada.
1: Nggak kelihatan ini semua dari HP, dari sini juga.
2: Aku pakai satellite juga nggak bisa.
1: Nggak bisa dia, makanya.
2: Pakai Depaul juga nggak bisa.
1: Sama pakai terrain ini apa nggak ada. Ya jadi kita infoin dari Anda aja ya, sahabat Wingin FM nih kayak terjadi sesuatu sama Google Maps. Karena dibuka di handphone, buka di browser pun sama.
2: Iyalah.
1: Jadi ini Mbak Fancy ngasih tahu di Pemogan ya udah kena macet 2 jam loh.
2: Mm-mm.
1: Terus tadi ada laporan juga dari Oji ya.
2: Di Kepawon.
1: Oji yeah. Di Kepawon tuh lagi kena macet juga di sana, lagi macet banget.
2: Yes.
1: Terus ada dari tadi dari Mbak Tian mana nih?
2: Ubay.
1: Sanur macet. Mm-hmm. Ubay juga di Sanur lagi kena macet sahabat Wingin FM. Buat Anda yang lagi di jalan juga boleh gak bantu kita ya.
2: Mm-hmm.
1: Karena ini kebetulan Maps-nya sedang trouble.
2: Gak tahu guys, gak ada info daripada kita salah ngasih info kan.
1: Betul sekali, boleh dibantu Anda lagi di jalan. Iya, bagaimana bener. Kondisi jalanan, apakah lancar, apakah macet. Ya yang pasti jangan lupa.
2: Yes, tetap jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budaya keselamatan sebagai kebutuhan. Yep.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MORI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
2: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Again dari Lady Gaga. Pegang tanganku jangan bimbang. Bukan.
1: Bukan.
0: Nah, serak suara temanku, serak, guys. Soalnya sensitif yang mau diomongin.
1: Iya, gimana dong? Bikin kering jadinya.
0: Karena masih harus tertunda ya.
1: Iya loh.
0: Eh, tapi bukan karena penundaan hari ini loh, bukan.
1: Bukan.
0: Ya. Tapi memang ini obrolnya sudah dibuat jauh-jauh hari, sahabat Tungin FM. Pas
1: betul
0: aja gitu tanggalnya.
1: Momennya juga pas banget.
0: Iya kan?
1: Gitu.
0: Ini adalah tanggal-tanggal gajian, sahabat Tungin FM. Apalagi buat Anda yang merupakan seorang pekerja ya.
1: Iya.
0: Kita jadi pengen tahu, jujur-jujuran deh, apakah saat ini Anda sudah puas dengan gaji yang Anda terima?
1: Jujurli ya.
0: Iya, berampun bersuara, silakan.
1: Oh, aku dulu.
0: Biasa kamu dulu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Ya aku jujur, aku puas-puas aja.
0: Masa?
1: Dengan ritme kerja yang seperti ini ya, gitu kan. Gitu loh.
0: Itu kan jawabanku.
1: Ya aku nyontek aja lah.
0: Ih, sebel.
1: Ya juga ceperannya banyak, kita kan.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Astungkare. Oke, jadi puas.
1: Puas.
0: Iya, kalau aku jujur juga aku bilang sama Bram tadi aku puas kok Bram ya, karena itu sama dengan segala kemudahan yang kita dapatkan ya. Jadi ya bersyukur aja, lebih ke bersyukur di momen dimana orang lagi susah cari kerjaan.
1: Ya itu dia, betul.
0: Ya kan, seenggaknya kita masih punya gaji tetap lah dari sini gitu.
1: Iya.
0: Kita gak peras sahabat Union FM, jujur kita cukup puas ya.
1: Cukup puas kok guys.
0: Itu.
1: Itu kalau versi kita. Kalau Anda, apakah puas dengan 2 digit yang Anda terima?
0: Asik. Apakah puas dengan 2 kejit-kejit yang Anda terima?
1: Oh, diomongin kali.
0: Ih, kejit-kejit habis itu guys.
1: Jangan dong ya.
0: Yuk cerita.
1: Coba cerita sama kita ya. WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram dan juga Facebooknya @PenguinFMBali. X @RadioPenguinFM. Yuk.
0: Kalau puas, ceritakan kepuasannya itu kenapa. Kalau tidak puas juga silahkan berkeluh kesah. Rumors. Kalau aku juga puas melihat penampilan mereka.
1: Kece ya.
0: Kece.
1: Ternyata jaketnya ada maknanya ya ternyata.
0: Iya, hitam merah itu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi ini dari Korea Times, sahabat Tungin FM. Masih dari panggung Piala Dunia yang seminggu lalu tepat ya.
1: Iya, udah seminggu lalu banget.
0: Oh, jadi para member BTS ini berhasil menggunjang. Menggunjang, tapi tidak menggunjing ya. Panggung Piala Dunia 2026. Waktu itu kan Jungkook tuh yang nongol ke tengah lapangan pertama kali.
1: Betul.
0: Buat nyanyiin Dynamite. Dimana kemudian ke 6 member lainnya gabung dan menyuguhkan koreografi yang penuh semangat. Dan ternyata demi menyempurnakan penampilan, mereka itu mengubah loh beberapa penggalan lirik lagu dengan istilah dunia sepak bola. Kalau Anda memperhatikan dengan detail, kalau aku sih sudah terpesona melihat Jungkook, Jin, Jimin gitu kan.
1: Jimin diteriakin duluan kayaknya nih.
0: Nggak ada.
1: Oh,
0: Jimin
1: ada.
0: Belakang-belakang baru kelihatan.
1: Oh gitu.
0: Jungkook yang wuuuh.
1: Jungkook. Jadi emangnya kalau kita lihat dance-nya kan emang kece ya. Habis itu ada nuansa wardrobe-nya juga bernuansa merah menyala yang dirancang khusus untuk grup BTS sendiri. Jadi patu badan busana tersebut sengaja dibuat nih untuk mengingatkan publik pada kelompok pendukung resmi tim nasional sepak bola Korea Selatan atau Red Devils ya, di Bulgung Angma gitu namanya ya. Jadi setiap anggota BTS ini menyelipkan detail unik pada busananya. Kalau si Mas Agus alias Suga ya, ini menambahkan patch lambang kelompok pendukung tersebut pada pakaiannya demi penegasan identitas. Jimin sama J-Hope kompak pakai atasan bergaya jersey dengan nomor punggung 7. Angka tersebut melambangkan jumlah anggota BTS sekaligus nomor punggung pemain sepak bola Song Hyung Min ini kapten tim nasional Korea Selatan juga. Jadi kalau untuk Jungkook sendiri tampil di panggung sepak bola dengan bukan pengalaman baru ya, karena kan dia pernah ya di 2022. Tapi perhelatan di Amerika Serikat ini sangat bersejarah karena jadi momen perdana buat seluruh anggota tampil utuh ya, menghibur jutaan penggemar.
0: Iya, pokoknya keren. Mau rewatch penampilan mereka.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for Dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Anda penggemar drama Korea berlatar kerajaan atau seguk, atau Anda penggemar genre horror? Dua-duanya bakal masuk banget nih ke drama yang Beth Richardson bahas buat minggu ini. Kalau Anda suka dengan seri sukses Kingdom ataupun cerita hantu kerajaan di The Haunted Palace, sekarang siap-siap menyelam ke dunia arwah bersama The East Palace. Ceritanya bakal berpusat di dalam istana kerajaan di era Joseon, di mana serangkaian kejadian aneh ini bikin raja gak tenang. Raja yang diperankan Cho Seung-woo akhirnya memanggil dua orang yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mereka adalah Gu Chon diperankan Nam Joo-hyuk dan Court Lady Seng Kang diperankan Roh Hyun-soo. Keduanya bukan manusia biasa, di mana mereka punya kekuatan yang menghubungkan mereka dengan dunia supranatural. Apakah istana telah dikutuk atau ada hal lain yang disembunyikan? Menjadi comeback aktor Nam Joo-hyuk setelah wajib militer dan vakum 2 tahun, East Palace bisa Anda saksikan mulai 17 Juli di Netflix. Sekarang kita dengerin soundtrack dari drama viral Agent Kim Reactivated dari Blase dengan Revenant.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: ini kita putar untuk Mbak Put.
1: Halo Mbak Putu Adi.
0: Mbak Putu Adis.
1: Cedat gus.
0: Sudah diputar ya Mbak, sudah ya, bernyanyi ya.
1: Semoga tulus ini bisa menjadi salah satu perhatian kecil buatmu.
0: Mbak Putu soalnya dari interaksi baru dia bisa baper kayaknya ya Mbak ya.
1: Salam interaksi.
0: Asik. Hah? Salam olahraga baru
1: aja. Oh, kirain.
0: Interaksi enggak ada.
1: Peace, love and gaul. Iya. Iya guys.
0: Oh, no face detected. Okay. Ini tangan, Bro.
1: Enggak tahu aku. Ya sambil ikutan obre deh. Ya guys, jadi coba dijawab sejujur-jujur-jujurly ya. Apakah saat ini nih Anda sudah sangat puas? Apa puas-puas aja? Atau mau dipuas-puasin dengan gaji yang diterima saat ini?
0: Iya, ya coba kan? Ceritakan yuk buat pengakuan sama kita berdua.
1: Betul.
0: Langsung kirim kemana?
1: Langsung kasih tahu kita langsung di WhatsApp dan Telegram ya. 0811-393494, Instagram dan juga Facebooknya at Pinguin FM Bali. X-nya boleh dimention at Radio Pinguin FM.
0: Kita juga sudah live di TikTok at Pinguin FM Bali. Silahkan bergabung.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Yuk kita ngobrol nih sahabat Pinguin FM. Bram silahkan join.
1: Oke okay, baik sebentar ya, ya nanti ya.
0: Oke okay, kita mau baca dulu. Sudah ada yang ikutan ini dari Edo. Katanya mumpung bisa pegang HP aku ikutan obre ya. Okay. Untuk saat ini aku merasa cukup dan bersyukur untuk gaji yang didapatkan. Cebam. Kalau puas atau enggaknya namanya manusia kan gak pernah puas ya.
1: Betul.
0: Tapi aku bersyukur banget dengan gajiku saat ini. Karena cukuplah untuk semua-muanya. Bisa beli iPhone 17 Pro kan. Bisa bikin rumah di Singaraja kan. Itu aku nambahin. Bisa aku tabung, bisa kasih keluarga tuh. Banyak banget Edo.
1: Hebat Edo deh.
0: Bangga loh aku sama kamu Do. Luar biasa Edo.
1: Edo, stikernya ya. Lucu.
0: Udah aku kirim Bro.
1: Oh udah, baiklah ya. Ada
0: lucu. Suruh pakai baju masuk angin.
1: Iya loh. Ada Mbok Jujan.
0: Oh ikut.
1: Kalau Mbok Jujan katanya astungkare puas dan selalu disyukuri. Syukur.
0: Iya ya. Syukur okay. Ya. Terus ada Mbok Kadek Sideman. Untuk saat ini jujur merasa cukup puas dengan penghasilanku sebagai pengrajin songket. Karena ini bisnis jadi modal sendiri, bikin sendiri. Jadi berapapun hasilnya setidaknya bisa bantu perekonomian keluarga.
1: Mantap.
0: Dan yang paling bikin nyaman kalau lagi ada krama bisa bebas libur, kalau ada pesanan bisa lembur ya tergantung kemampuan aja. Bangga loh bisa bikin songket biar gak punah generasi di bawah aku. Dan gak ada yang mau kerja di rumah duduk seharian.
1: Tapi
0: aku bersyukur untuk kemampuanku ini.
1: Oh ya, mantap Bode.
0: Teruskan Bode,
1: lestarikan.
0: Betul ya.
1: Ada Pak Putu Oji. Jujur li ya, awalnya diriku agak kurang tertarik dengan perusahaan yang baru ini. Kapan sih pernah puas? Karena standar gaji dan juga tunjangannya yang lain agak kurang katanya. Tapi dikarenakan rekomendasi teman serta memang perlu kerja, akhirnya aku terima aja. Berjalan 3 awal. Kok suasananya menyenangkan, cari insentifnya lumayan gampang insentifnya, dan insentifnya juga lebih tinggi daripada gaji katanya. Sungkara berjalan sampai hampir 3 tahun sudah cukup nyaman dan sistem kerjanya sudah dikuasai. So, merasa puas banget di tempat kerja baru ini. BTW tiap tahun naik gaji loh 10-15%. Mungkin ini yang dibilang katanya kerjaan santai tapi gajinya serius. Sampai dalam hati bilang kenapa enggak dari dulu ya aku terima kerjaan di sini.
0: Awalnya dia pesimis, ternyata puas ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Ada Gus Bawo, kalau dia sudah puas dengan gaji yang diterima. Yang penting bersyukur aja, terus bisa nabung demi masa depan, bisa makan juga buat kehidupan sehari-hari gitu.
1: Woy, mantap.
0: Semua puas loh, Bram.
1: Iya loh, ya kan?
0: Syukurlah ya.
1: Ada Pak Kakak Putu Adis. Kalau sekarang katanya saya bersyukur dan puas sama pendapatan sejauh ini. Karena bersyukur banget pas COVID dulu. Gak ada pengurangan gaji katanya. Asuransi pun tetap di cover. Libur gak sulit katanya.
0: Iya. Seneng ya dengernya ya. Ternyata dari yang udah ikutan itu 100% semuanya mengaku puas dengan gaji yang diterima.
1: Betul.
0: Silakan Anda yang belum ikutan juga kita masih tungguin di obre. Kirim kemana?
1: Oh, kirain ada aku nunggu.
0: Enggak, lanjut.
1: Megelaan dia, guys.
0: Enggak megelaan, aku menunggu.
1: Oh gitu, yaudah langsung cerita ya. 0811-393494, Instagram, Facebook, @PinguinFM Bali, X@Radio Pinguin FM.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Mari kita ngobrol lagi, sahabat Tungin FM. Apakah Anda sudah puas dengan gaji yang Anda terima atau pendapatan yang Anda dapatkan saat ini ya?
2: Kalau kata Mbok Dian, jujur ya, aku tuh udah bersyukur banget loh dapat gaji segitu. Asik. Karena masih banyak nih yang dapat gaji di bawah aku.
1: Bikin yuk, kontennya yuk hari ini yuk. Kalah loh kita sama artis-artis drama China itu.
2: Nah tunggu ya, mumpung ada talent kita nanti malam, itu yang akan kita gojlok ya.
1: Selamat malam dulu untuk Beli Adi Hendrawan. Katanya kalau dia amat puas walaupun capeknya kerja minta ampun. Tapi dulu waktu gaji UMR ya, itu pun saya tetap puas loh, walaupun gak cukup buat nabung, tapi tetap bersyukur gitu.
2: Iya kan Beli?
1: Tumben lagunya Dere Beli.
2: Ada apa? Berisik ya di barbershopnya ya. Gak apa-apa toh,
1: iya.
2: Berisik uang datang, uang.
1: Gak ada manusianya Beli, berisik aja. Kayak dari hati banget manusia berisik ya.
2: Gitu banget Beli Adi ya. Tapi, sama aku ya.
1: Tapi emang ya Bram berisik, oh bukan. Di tengah kondisi ekonomi negara yang saat ini tidak menentu, ternyata masih banyak loh orang yang puas dengan gaji yang mereka terima. Seperti yang Anda akui hari ini ya, termasuk kita berdua ya.
2: Betul.
1: Hal ini terungkap dalam studi terbaru yang mengungkap sebagian besar pegawai di Indonesia itu merasa mendapatkan penghasilan sepadan.
2: Okay.
1: Walaupun banyak yang ngomel kan, tapi tetap bersyukur.
2: Betul.
1: Jadi laporan tersebut juga menyorot tingginya kepercayaan diri pekerja di tanah air dengan 83% karyawan itu berhasil meminta kenaikan upah.
2: Oh ya? Oh baiklah.
1: Kita yang 17 Pak.
2: Mungkin ya. Jadi laporan dari terbaru dari Job Street by Sik
1: ya,
2: gampang lah CGT lah ya. Yang penting kan ada avail nggak kak tanggal segini itu bisa ya.
1: Avail
2: ya. Yang baru dirilis memberikan nih pandangan terhadap bagaimana pekerjaan Indonesia, pekerja di Indonesia nih ya, menilai gaji mereka ini. Jadi bertajuk Salary Pulse, ini survei itu dilakukan bersama lembaga riset Nature di bulan Februari 2026 kemarin terhadap 1010 individu, saya nggak termasuk ya, di pasar kerja Indonesia dengan rentang usia 18 sampai dengan 64 tahun.
1: Jadi hasil utama laporan ini menemukan bahwa pekerja Indonesia merasa digaji paling adil dan layak dibandingkan wilayah Asia Pasifik dengan 81%. Ini menyatakan gaji mereka terasa wajar untuk pekerjaan yang mereka jalani saat ini. Meskipun demikian, perasaan tersebut tidak sebanding dengan tingkat kepuasan. Di mana hanya 66% responden yang benar-benar merasa puas dengan nominal mereka. Jadi 80% tuh bersyukur, 66% sisanya puas.
2: Puas.
1: Gitu. Oh, baik. Beda tingkat kepuasan sama tingkat syukur ya.
2: Kita kayak di 66 ini ya. Jadi fakta tersebut mengindikasikan bahwa para pekerja tidak hanya ingin gaji sesuai standar atau tolak ukur pasar, tetapi juga merasa harus

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Mingguan FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Berisik dari Dere untuk beli Adi. Suara bergas tuh kali berisik.
1: Atau suara motornya dia mungkin.
0: Oh iya.
1: Gak gitu dong, dua tak banget nih motornya.
0: Karbu ya.
1: Karbu.
0: Motor ya, awet
1: karbu.
0: Loh.
1: Iya, iya, motor ya, karbu kan? Tuh awet guys.
0: Betul.
1: Ayo siapa yang masih punya motor karbu?
0: Tak jual no.
1: Iya, aku juga loh di zaman udah motor 4 tak itu ya.
0: Iya.
1: Tak jual murah loh motor
0: ya,
1: itu.
0: Ya, begitulah sahabat Mingguan FM in this economy ya.
1: Betul.
0: Selamat malam dulu untuk Anda yang baru bergabung, boleh yuk. Kasih tahu ikutan mini food. Hal apa sih yang biasanya membuat Anda itu baper, kebawa perasaan.
1: Iya.
0: Ya kan, yang paling bisa bikin Anda baper apakah tatapannya? Apa cara bicaranya yang cocok banget kayak pas di telinga gitu ya. Atau senyumannya.
1: Iya.
0: Atau gestur manisnya. Atau apanya yuk cerita.
1: Atau apa yuk. Sambil ikutan obrol juga masih bisa. Indis ekonomi jujur ya, apakah Anda sudah puas dengan gaji yang Anda terima saat ini?
0: Oke, ini Abah ikutan katanya sudah puas, sudah pas kok.
1: Oh, sudah pas. Oh, baiklah.
0: Terus ada siapa lagi ya? Mbak Des, Mbak
1: Kadek.
0: Oh, Fapang belum ya?
1: Fapang belum.
0: Fapang itu requestannya adalah Chayla Is It Love, tapi lagunya udah. Kalau dia yang bikin baper tuh kalau tatapannya ke saya. Jadi suka natap lama bikin gitu.
1: Masa?
0: Senyum dia. Hai Kum,
1: selamat
0: datang di live TikTok kita.
1: Halo.
0: Terus ada siapa lagi?
1: BN Bram banget ya tuh.
0: BN Bram. BN Bram ya.
1: Ada.
0: Nah, kalau BNB nanti dikira kita Airbnb Bram.
1: Hotel kali kita mah. Ada.
0: Airbnb bukan hotel, losmen.
1: Oh, lebih ke losmen ya bener ya.
0: Terus
1: ada Mbak Putu Adis. Ini lagunya tulus tadi udah ya, interaksi ya. Yang bikin baper Mbak Putu itu adalah perhatian kecil dan kadang semangat-semangat yang dikasih juga.
0: Interaksi yang kecil tapi udah bikin baper. Naiklah.
1: Langsung Mbak Putu.
0: Gaskan ya.
1: Enter delete ya.
0: Kok enter delete sih? Enter ke pelaminan. Ya. Ada siapa lagi ya? Tadi Mbok Kade di Sideman requestannya apa Mbok Dek?
1: Mbok Dek ya? Udah hold my hand.
0: Oh sudah. Tadi ya. Ada juga dari Agus Ade. Udah puas dengan gaji bulanannya. Bisa dipakai buat beli bensin sama kebutuhan sehari-hari sama taruh di dompet. Wih mantap.
1: Okay.
0: Latin Kak. Awas Kak didengerin Gus ya.
1: Gus.
0: Mau tak puter nanti kalau gak didengerin.
1: Oh Gus ya.
0: Terus
1: ada Edo tadi ganti lagu apa aja. Terus Gus Bawo lagunya Gea 1000 kali tadi sudah.
0: Sudah.
1: Mulutnya Gus Bawo yang bikin gampang baper Gus Bawo nih, seorang Gus Bawo ya. Yang mau bikin baper Gus Bawo nih ya.
0: Dengarkan guys ya.
1: Cara bicara yang bikin nyaman dan bikin rileks. Oh, tukang pijit berarti ini kayaknya.
0: Punya radio dong.
1: Oh, bikin rileks ya Gus ya, Pak.
0: Radio banget tuh, ya Gus. Udah tahu dah. Terus ada.
1: Bisa nonton ya Gus?
0: Oh iya Gus, jangan lupa ya Kak Arda Chandra ya. Udah tahu pasti duluan dia. Dia mah grade A dia.
1: Fotoin teman kita.
0: Tolong ya Gus. Ada Gus tuh kalau dia adalah dia ikutan obre. Dia udah ngerasa cukup dan tetap bersyukur karena udah bisa bayar kebutuhan, bisa dikit-dikit nabung lah ya. Jajan, beli obat-obatan jadi puas.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Beli Adi, CBT tahu orang dia punya motor karbu, tenang aja lu.
0: Ya iyalah beli. Orang kita umur
1: kita hidup di zaman itu.
0: Kita sesama gen milenial tahu lah. Motor karbu. Terus
1: ada Mbak Dian. Kalau Mbak Dian yang bikin baper itu cara bicaranya katanya. Suma ya?
0: Ibram, aku udah kode malah dijelaskan, ketawa lagi Mbok Dian.
1: Suma ya? Lagunya ya, Elo masih ada.
0: Tau kan? Suma suka nyanyi lagu itu soalnya.
1: Oh gitu?
0: Deng, gitu. Terus ada Mbak Desmar, lagunya Billie Jean. Salam buat semua sahabat Tungin FM. Terus kalau Mbak Desmar sudah puas dengan penghasilan saat ini, bersyukur Astungkare.
1: Baiklah. Ada siapa lagi nih? Mbak Dek, coba ya nanti ya.
0: Apa? Apa itu? Oh boleh. Bisa kok.
1: Boleh. Ditunggu ya. Oh bisa lagu baru. Tunggu ya Mbak Dek ya. Apa sih yang gak buat Mbak Dek? Ada Sanjita. Kalau Sanjita Dewi yang bikin bersyukur, dia bersyukur dengan gajinya sekarang. Ya ya, 2 digit gaji munjit. Tapi tanggung jawabku
0: bisi
1: makin
0: tapi
1: makin banyak katanya. Ya, emang bikin gitu. Aku pengen holiday mulu ya.
0: Tuh kan karena emang kalau udah gaji tambah tinggi, pengeluaran juga biasa akan ikut meninggi, Bram.
1: Setuju.
0: Iya kan? Ya, asal nggak kelewatan aja sih.
1: Iya, betul. Kan udah 6 tahun kerja di tempat sekarang, jadi udah di titik nyaman, dan juga udah naik jabatan juga dari tahun lalu. Jadi bersyukurlah apa yang udah aku dapat sekarang, katanya. Gitu dong,
0: cepet
1: Sanjita.
0: Cepet kenaikanmu ya, Anjit, luar biasa.
1: 6 tahun udah kenaikan.
0: Oh, 6 tahun. Oh, pantes sih.
1: Ya udah, cocok.
0: Ya udah, terima kasih ya.
1: Makasih, guys.
0: Yang belum request, yuk dicoba yuk.
1: Silakan kasih tau kita sampai jam 8 malam 08.11.393.494 Instagram, Facebooknya Pinguin FM Bali X @ Radio Pinguin FM.
0: Kum-kum tuh request larut dari Dewa.
1: Baik, 19. Kum-kum.
0: Oke. Okay.

0: come over, over, cause it's not over.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Larut dari Dewa 19 ini spesial kita buat play kum-kum. Untuk Kum-Kum yang sudah request Sukma. Macet di mana Sukma? Hari
1: macet
0: ini kita enggak bisa traffic light ya.
1: Betul.
0: Karena tadi ada intervensi di sini.
1: Enggak tahu Google di Google Map kita, di handphone, di PC.
0: Handphone kita masing-masing
1: gak
0: di
1: bisa.
0: PC enggak ada yang bisa kita ini. Semoga besok udah sembuh lah.
1: Semoga ya. Hopefully ya.
0: Iya. Terima kasih buat yang sudah ikutan live TikTok. Ada Ari Munmun, ada Mbak Desmar, ada Kak Den, ada Titisan Ultraman loh ternyata.
1: Titisan Ultraman gimana kabarmu?
0: Hai Tis.
1: Kamu puas gak dengan gajimu?
0: Pulau Bungin katanya macet, Taman Pancing macet, Pulau Galang Ayu macet, Adi gak? Adi Sayang Ayu
1: gak macet. Macet harusnya.
0: Terus
1: tuh
0: ada Winayaka Ubud Guest House.
1: Winayaka,
0: selamat malam.
1: Muncul dong.
0: Ada Ketut Sukedane, Sanjita, ada Ayu, ada Utama Kiano. Terima kasih ya.
1: Makasih ya guys.
0: 5 menit. Bentar lagi kita closing.
1: Ya, bisa lah ya.
0: Dari setengah 7 soalnya kita live ya. Terima kasih.
2: Wow.
0: Ada cowok ganteng asal China, tepatnya dari Shandong. Usianya baru 19 tahun.
1: Wah, aku banget.
0: Dia ini ponakanmu. Dia ini viral Sobat Wingin FM gara-garanya dia jualan nasi goreng tapi pakai jas rapi kayak CEO. Jadi kayak ibaratnya kayak dracin-dracin short yang viral short, loh.
1: Bener.
0: Ya kan, apakah dia CEO yang menyamar dari pedagang nasi goreng ya? Jadi nama marganya itu adalah Lu dan dia ternyata sudah membantu jualan keluarga sejak umur 17 tahun dan 2 tahun. Jadi setiap hari dia udah kerja dari jam 5 pagi loh, baik banget ya. Sampai hampir tengah malam, bahkan bisa jual sekitar 200 porsi nasi goreng sehari.
1: Kece, 200
0: iya.
1: Guys.
0: Ya bangun lebih pagi soalnya.
1: Iya. Jadi yang bikin netizen ini kagum dan juga salvo bukan cuma visualnya emang ganteng ya.
0: Iya.
1: Tapi juga work ethic-nya. Ya, jadi banyak yang bilang dia tuh bukan kelihatan kayak bos, tapi dia emang bos yang sesungguhnya,
0: dia
1: guys.
0: Dia emang bos lah, kan usaha dia sendiri.
1: Usaha sendiri emang, kan? Entrepreneur dia, guys. Jadi di usia 19 tahun, penghasilannya bahkan bisa disebut mencapai 50 ribu yuan atau kalau dirupiahkan 129 juta rupiah.
0: Ini bisa jadi inspirasi loh buat anak-anak muda ya, yang masih suka gengsian.
1: Iya, betul. Setuju.
0: Yang penting Anda mau kerja apapun, yang penting halal dan
1: halal.
0: Anda rapi.
1: Betul.
0: Itu bisa viral loh.
1: Tunjukkan pesonamu, anak
0: muda. Mantap.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Gitaris legendaris Indonesia Tohpati kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini berkolaborasi dengan Mario G. Clau. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal sebelumnya pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati pada tahun 2002 silam. Pada versi orisinalnya, lagu yang menyentuh hati ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matt Hedwig sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Still Heart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor satu di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matt Hedwig diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

0: dari Elo untuk membawa Dian ke Sumai lagi terelo-elo ya.
1: Terelo-elo dia guys.
0: Terelo-elo. Nanti Ari Munmun keluar dengan fotonya pada masa keemasannya bersama Elo.
1: Oh iya ada?
0: Iya ada, coba cari chatnya Ari. Ada, waktu itu aku juga pamer fotoku sama Elo. Selamat malam Amin. Find your balance katanya, cebet Inter M Gung Bram.
1: Baik,
0: ya udah, terima kasih ya sudah menemani kita guys. Dari jam 4 sore.
2: Betul sekali.
0: Kita pisah dulu.
2: Pisah dulu besok aku sama Dinda.
0: Saya Jumat baru siaran lagi.
2: Iya betul.
0: Karena Rabu tempo hari saya tukeran kan sama Dinda. Dinda mengajak tukeran, kebetulan saya juga ingin bertukar.
2: Betul sekali.
0: Jodoh memang tidak lari kemana, I love you Dinda.
2: Ya jodoh juga tidak tertukar ya.
0: Betul, rezeki pun tidak akan tertukar.
2: Janganlah.
0: Nah itu dia. Kalau gitu kita pulang dulu.
2: Kita mau tukar siaran dulu.
0: Bye bye sama Koko.
2: Koko. Ya.

0: atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.
1: Swing FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia, dari miliknya Alfie Rev bersama Once Michael. Juga ada Novia Bahmit, ada si Tejo juga, dengan Nirmala Nusantara, sahabat Swing FM. Ya, buat awal jumpa kita dong di Nuansa Malam. Ya. Gimana kabar sahabat Swing FM untuk hari Seninnya? I love Monday, I love cuan deh. Money day soalnya kan. Buatnya buat mulai kerja, buat cari duit, buat ya namanya mengakhiri namanya bulan Juli ini harus dong dengan penuh senyuman, penuh dengan semangat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Saya temani Anda untuk 4 jam ke depan di Nuansa Malam. Anda boleh request lagu, boleh kasih tahu saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Sekali lagi ya, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Bingo, I'm Pinggun FM.

0: Setelah melalui masa panjang yang penuh luka dan juga pergulatan emosional, musisi Aku JJ akhirnya kembali membawa angin segar lewat perilisan single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu ini didedikasikan sebagai sebuah selebrasi hangat bagi siapa aja yang akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hati dan memulai babak baru dalam hidup. Berbeda dari lagu cinta pada umumnya yang cenderung puitis dan melankolis, Ceritanya Jatuh Cinta menawarkan warna yang sangat berbeda. Aku JJ memilih hadir dengan aransemen yang segar, casual, dan juga sedikit jenaka. Pendekatan yang playful ini justru berhasil menangkap esensi jatuh cinta yang paling jujur, yaitu terasa ringan, spontan, dan penuh rasa syukur tanpa drama yang berlebihan. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

May menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ian Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu.

0: Extreme Beauty. Penguin News, Penguin News.
1: Polres Tabanan mengungkap sejumlah fakta terbaru terkait kasus pengeroyokan terhadap KD terduga pencuri ayam yang berujung meninggal dunia di Banjar Dinas Juwelegi, Desa Batunya, Tabanan, Bali pada Jumat 24 Juli 2026. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati menerangkan KD bukan kali pertama bermasalah dengan hukum. Berdasarkan catatan kepolisian, KD merupakan residivis kasus pencurian cengkeh pada tahun 2018 yang ditangani oleh Polres Tabanan. Selain itu, motor yang digunakan oleh KD itu yang dibakar oleh massa merupakan hasil curian di Kabupaten Bangli pada tahun 2019. Berdasarkan data kepolisian, sepanjang 2026 telah tercatat 6 laporan kasus pencurian ayam di wilayah hukum setempat. Polisi menyebut maraknya kasus pencurian ternak menjadi salah satu faktor yang memicu keresahan masyarakat. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Tracy Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026.

Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalamah. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalamah pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain.

Setelah merilis Where You Have Been pada bulan Mei lalu, Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Halbert dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, TikTok at Pingun FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Vizi yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan.

Honeybee adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Geffen Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pioneer Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

FM, your sweet music station, find your balance. Ya, sahabat Pin FM, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Saya masih pamit dulu. Besok saya masih balik lagi, kita ketemu masih di program yang sama ya. Selamat beristirahat, saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Being on FM, your sweet music station. Find your balance.
1: Yes, selamat tanya. Dengarkan suaraku sampai jam 10.
0: Wow. Wow, tiba-tiba ada Mbak wine dah, ya kan?
1: Emang sih lagi ini ya, berangin ya.
0: Iya, benar banget.
1: Aku datang dengan kincringan ini.
0: Iya, kamu datang di saat yang tepat ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kondisi berangin,
1: betul.
0: Hujan di bulan Juli.
1: Enggak itu, cocok logi aja Anda. Cocok logi. Hujan mah di bulan Juni puisinya, bukan di Juli.
0: Kamu tahu puisi itu?
1: Tahu dong kan.
0: Anak sastra.
1: Saya kan
0: ya?
1: Penyair dulu.
0: Oh wow.
1: Sebelum jadi penyiar.
0: Iya benar. Dan akhirnya terdampar sebagai penyihir. Ya kan.
1: Sebel banget. Udah. Ada kita berdua.
0: Ada Winda Juanita pagi hari ini.
1: Betul,
0: guys.
1: Betul, bersama halo. Wibi.
0: Tentu saja sayang-sayangku, mana ini PP-in kita dong.
1: Apaan tuh Beb?
0: PP-in di P aja kita.
1: P maksud.
0: Iya
1: P. P maksud abangnya apa ya?
0: Ya pokoknya itu. Yang penting di PP-in kita pagi hari
1: betul.
0: Ini kalau itu menjadi bukti kalau Anda sudah hadir.
1: Oh gitu.
0: Ya. Sudah pada bangun nih. Siapa nih yang baru kita mencungu gitu ya.
1: Mencurah.
0: Tiba-tiba sudah ada Anda. Oh berarti Anda ini.
1: Sudah hidup, sudah bangun.
0: Sudahilah luka ini ya kan.
1: Sudah bangun.
0: Tapi belum tak buka WA kita.
1: Percuma banget Anda ngundang enggak dibuka. Ya udah langsung aja PP-in kita di WhatsApp dan Telegram boleh, sekalian request boleh, salam-salam boleh. Apalagi ada yang perubahan enggak?
0: Ya enggak ada perubahan apa-apa. Cuman kita lebih banyak ngobrol aja pagi hari ini mengobrolkan tentu saja aib-aib pribadi kita ya. Mbak Panca, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Ika Panca.
0: Bawa juga sudah kehidupan dia.
1: Ya ampun, rajin banget.
0: Mbak Ratna, Mbak Wiwin, Sintie.
1: Sintie.
0: Selamat pagi. Gila aneh.
1: Oke deh. Oh gitu ya, openingnya
0: iya.
1: Panjang gini
0: openingnya
1: ya.
0: Openingnya agak suka-suka kita.
1: Oh gitu.
0: Iya kan.
1: Aku tadi, kapan lagunya naik.
0: Iya kan, apalagi kalau opening aku sendirian ya kan.
1: Oh sering ya?
0: Sering.
1: Baiklah.
0: Yuk, yang sudah pada bangun kita ngumpul.
1: Ngumpul ayo sampai jam 10, request bagus sama nanti ikutan topik ya. Yeah.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: selamat pagi.
1: Halo, suara kamu besar ya memang ya. Beda betul. Dengan Mbak Ade, jadi aku harus mengecilkan sedikit ya.
0: Ade bukan suara kenceng ya?
1: Enggak, dia kenceng, tapi kenapa aku harus membesarkan suara dia? Tapi suara kamu enggak.
0: Wow,
1: alami menggelegar.
0: Suara alami emak-emak mungkin ya.
1: Iya bener banget.
0: Hei jangan, jangan diambil.
1: Iya.
0: Hei anakku.
1: Kerjanya marah-marah ya. Iya, kamu ada di fase dimana kerjaanmu sehari itu marah berapa kali, Win?
0: Gak bisa dihitung lah. Mungkin ditanya lagi. Kehidupan saya udah penuh amarah. Kemudian anak saya juga kan lagi toddler banget ya.
1: Iya bener-bener.
0: Udah 2 tahun setengah. Itu juga emang menguji apa tuh jempol.
1: Iya.
0: Udah aman.
1: Iya. Terus
0: menguji emosi juga pagi-pagi. Belum lagi kelakuan dan tingkah suami saya yang tabiatnya gak bisa aku duga ya.
1: Kayak aku kan.
0: Iya bener. Tiba-tiba jatuh lah apalah.
1: Harus ngurusin 2 toddler ya.
0: Iya. Bener lagi. Iya benar. Satu toddler mertuaku.
1: Iya benar. Tiga ya. Luar biasa loh.
0: Begitulah
1: berarti,
0: ya.
1: Berarti paling rekor marah dalam sehari itu.
0: Saya nggak bisa ngitung tapi
1: sampai nggak bisa ngitung ya.
0: Nggak bisa ngitung, tapi mungkin kadarnya adalah ketika aku kayak fed up gitu. Udah,
1: bodoh amat lah. Capek sekali gitu ya.
0: Ah itu. Sampai aku ngetik WhatsApp panjang itu beralinea-alinea itu kayaknya itu deh takaran aku udah peak banget.
1: Oh wow.
0: Bukan berapa kali ya marahnya, tapi lebih
1: kepada durasi.
0: Durasi. Gitu ya. Emang kamu pernah ngitung marah berapa kali dalam sehari?
1: Enggak pernah sih.
0: Oh, sekarang kamu orangnya ini banget soalnya.
1: Iya, zen
0: calm
1: banget.
0: Down, calm
1: iya
0: down
1: kan?
0: Banget.
1: Aku orangnya ya biarin aja gitu.
0: Iya, cuma aku kan aku pengen dong kayak gitu.
1: Ya, itu nanti kamu akan mencapai situ setelah anakmu gede kayaknya ya kan. Tapi kayaknya sih Win, seumur hidup deh.
0: Aku.
1: Kalau melihat kamu bersama dengan
0: dinamikanya
1: akan menjadi
0: seumur
1: hidup.
0: Kecuali suami diganti mungkin ya, ada peran pengganti mungkin. Akan lebih seperti laut tenang.
1: Sekarang blak-blakan ya.
0: Ya gimana dong? Enggak.
1: Itu kenyataan ya kan.
0: Iya, tapi kan memang harus ada dinamika gitu,
1: iya,
0: dalam rumih tinggi ya.
1: Tapi itu terlalu bergejolak memang dinamikanya.
0: Katanya kan pelaut yang handal itu dilahirkan dari laut yang tidak tenang.
1: Odysseus mungkin kamu ya kan. Kalau ada nonton di Odyssey sama tuh
0: FM,
1: udah nonton.
0: Oh iya lagi.
1: Nolan.
0: Ya kan? Jelimet enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Oh gampang. Seperti bukunya banget ya? Itu dari buku kan?
1: Iya benar, cuma memang ada bagian-bagian yang tidak dipanjang-panjangin gitu ya.
0: Banyak yang bilang katanya Inception tapi dengan mitologi Yunani.
1: Iya tapi lebih bisa dimengerti kok. Aku aja tidak baca bukunya kan, aku sama murid baru aku setelah, oh ternyata di bagian ini dipendekin. Bagian ini ternyata enggak terlalu. Iya
0: benar. Gimana gitu.
1: Itu. Tapi begitulah seperti pelaut ya.
0: Iya memang, begitulah gejolak kehidupan kita harus tetap mengais-ngais ya.
1: Gergetan banget kayak kalau di rumah ya Mbak.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar sekali.
1: Lebih, sekarang itu ada di fase lebih seneng di rumah apa di
0: Anda lihat
1: kerja di luar.
0: Kerja saya di luar udah mau balik-balik sama seperti saya dulu belum nikah Pak.
1: Oh gitu ya. Oh baik.
0: Di rumah saya tapi karena yang jagain anakku tuh sampai jam 6 doang.
1: Zalina kan anakmu kan.
0: Itu anaknya. Siapa tuh?
1: Laisa.
0: Miss Daud. Iya. Aku lupa siapa sih namanya. Zeta anakku. Itu sampai jam 6 doang. Aku jam 6 harus udah balik karena yang jaga sampai jam 6.
1: Berarti selama masa kerja dari pagi sampai jam
0: 6. Iya, aku di luar.
1: Kamu manfaatkan banget kan?
0: Makanya aku guys, aku kapannya ngumpul? Aku sekarang udah bisa lah keluar.
1: Iya, benar
0: banget. Aku juga udah ngerti lah, udah gede kan. Lebih independen daripada dulu.
1: Karena begitu udah sampai di rumah itu udah pasti akan spaneng kayaknya.
0: Iya, sudah aku bukan milikku lagi. Diriku bukan diriku lagi gitu kan.
1: Temanku guys, ya kan? Tapi memang ada aja bikin
0: banyak
1: hal-hal yang bikin gregetan.
0: Banyak banget sih kalau
1: terutama
0: aku
1: di pagi hari.
0: Ih, parah.
1: Apa sih?
0: Aku ya pertama bangunin suami sih.
1: Oh iya, memang suami aku tahu banget karena dia tuh mirip banget sama aku
0: iya
1: ya.
0: Iya lagi. Kenapa sih kalian itu susah banget dibangunin? Emang sih aku ngerti ya. Kok aku banyak banget sih ngomongnya?
1: Enggak apa-apa, bagus. Aku seneng.
0: Karena tumen siaran pagi.
1: Fungsimu siaran pagi itu Win.
0: Ada tau aku tumen siaran berdua. Biasanya aku siaran sendiri kan, kayak gak ada yang ngajak ngomong.
1: Kayak ngomong seperlunya.
0: Iya ya kan? Abis itu request ya sahabat Nevem ya udah gitu.
1: Selesai gitu kayak
0: tips-tips udah.
1: Boring banget. Udah
0: asik.
1: Gak banyak yang dengerin ya kan.
0: Dengerin lah weekend. Ada aku, Satria, Dwi, Anggun, Suma, Koko. dengerin ya weekend. Oke, okay, baik lagi. Terus, nah, itu aku susah banget bangunin dia ini, bangun pagi itu udah bikin gergetan banget. Ngerti sih dia kan pekerja keras ya. Mungkin malamnya kayak gambar lah apalah kerja juga.
1: Iya, bener.
0: Cuma kan gergetan banget ya. Dari awal aku membuka mata, aku harus berhadapan dengan
1: semanusia
0: ini yang tidak mau bangun-bangun.
1: Enggak seneng lihat suamimu apa, tidur pulas.
0: Iya. Enggak, gergetan. Cari uang, cari uang. Eh, bangun, kamu harus clock in. harus clock in apa sih? Absen.
1: Iya, iya. Oh, karena memang dia harus kerja.
0: Corporate banget kan?
1: Kebiasaan dia suka telat ya memang ya?
0: Enggak sih.
1: Enggak kan? Enggak,
0: cuman agak ayo gitu.
1: Kan enggak pernah telat.
0: Enggak pernah telat, cuman kan jadi in rush ya. Jadi dia tidak membantu saya dalam mengurus enggak sih? Maksudnya bantu ya.
1: Iya, iya. Pagi-pagi kan belum ada juga yang yang membantu
0: iya,
1: ngurus seta kan.
0: Iya, jadi kita harus bekerja sama gitu kan. Ada baiknya kalau saya bangun, Anda juga sudah bangun gitu.
1: Kalau aku ada di sisi suami, aku kesel sih memang.
0: Tidak mendukung, percuma saya cerita. Malas ya, tidak didukung.
1: Ini aku dalam hati mungkin aku akan bangun dalam keadaan, perempuan apa ini?
0: Pagi-pagi udah iya, ngomel.
1: Kenapa Tuhan ada perempuan seperti ini sih?
0: Dan gitu. Dia istriku
1: gitu. Ya, oh iya, dia istriku. Bodoh sekali aku memilih dia.
0: Cynthia, serem banget tuh yang suami diganti. Enggak. Angga Cynthia jangan dimasukin hati.
1: Iya itu udah biasa ya. Obrolan. tapi emang seperti itu yang bikin
0: ya, gergetan
1: adalah
0: bangunin suami. Terus yang kedua adalah kayak apa ya? Kadang kayak ini anakku kan suka ini ya. Kalau bangun pagi tuh biasanya kan dia harus warming up dulu ya.
1: Anakmu?
0: Iya. Bukan warming up tuh maksudnya kayak persiapan gitu. Ya kan namanya toddler kan.
1: Jadi dia, apa dia latihan vokal?
0: Bela diri
1: kuda-kuda
0: ya kan? Bukan. Enggak, dia kayak ngumpulin moodnya gitu loh. Kadang-kadang kan gitu nangis-nangis dulu gitu.
1: Dia perlu ngumpulin mood kayak bapaknya kayaknya dia.
0: Iya lagi. Tebel banget. Kenapa kalian kalau wake up tuh gak langsung ready gitu loh.
1: Memang
0: harus panasin mesin iya. Kayak mesin diesel.
1: Karena kamu kan gak kayak gitu. Kamu
0: iya
1: kan
0: lagi,
1: begitu baru langsung dunia.
0: Iya, aku siap menghadapimu. Sini gitu.
1: Sedangkan kita siap. Kan kayak butuh waktu.
0: Iya. Nah apa sih, aku gak ngerti deh sama kalian-kalian nih.
1: Tubuh kita bekerja dengan cara yang berbeda, Winda.
0: Gimana tuh bedanya?
1: Iya, beda. Kalau kamu mungkin sudah langsung siap, oh dunia, bangun, iya. langsung bangun, kamu mungkin langsung bisa senam 150 kali gerakan kali ya kan.
0: Sampai sampai senam lansia aku bisa ya kayaknya.
1: Iya benar. Kalau beberapa di antara kita itu enggak bisa harus diem dulu.
0: Iya,
1: kalau orang dewasa ya, kalau orang anak bayi kan mungkin beda lah ya.
0: Iya, dia ngumpulin mood dulu. Ya, aku juga baru tahu sih.
1: Cara mengumpulkan moodnya itu berbeda. Nangis dulu lah atau mungkin
0: atau dia sih? Harus ngelihat sesuatu yang reguler dia lihat gitu, misalnya dia lihat papanya, oh papanya udah bangun, itu dia senang. Kalau papanya masih tidur dia sama kayak aku, sebel. Papa bangun, papa, cari tupai.
1: Atau kalau kita memang butuh waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan nyawa gitu lah.
0: Biasa tuh ngapain tuh, kosong gitu
1: kosong,
0: kepalanya.
1: Jangan maksudnya ganggu aku.
0: Otaknya itu tuh kosong kayak gak ada apa gitu.
1: Iya, kita ada di mode jangan ganggu aku.
0: Oh, do not disturb.
1: Iya, kita lagi mengumpulkan nyawa itu. Nanti begitu kita udah siap menurut schedule kita ya, menurut schedule tubuh kita sendiri, kita pasti akan siap.
0: Itu biasanya berapa lama tuh?
1: Tergantung ya, aku aja bisa sejam.
0: Dih, lama banget.
1: Kamu tahu aku bangun jam 4 alarmku. Jam berapa aku mandi?
0: Jam 5. Sejam tuh ngapain, scrolling TikTok atau ngapain gitu? Atau kosong aja gitu.
1: We do everything we like. Apapun itu yang membuat kita itu santai, tenang dan ready for the world.
0: Oh gitu.
1: Iya, enggak bisa yang I'm ready duniaku.
0: Oh gitu ya.
1: Mari kita keliling.
0: Aku gitu soalnya kayak baru bangun, siap gitu.
1: Memang tubuh kita berbeda. Bekerja dengan cara yang berbeda.
0: Terus aku nikah sama laki yang itu lagi maksudnya berbeda gitu. Kesebel ya jadi. Baru bangun saya sudah sebal. Kesal. Begitu. Oh,
1: tapi
0: jadi mengerti
1: sisi sih. Positifnya hidupmu gak boring.
0: Iya lagi.
1: Selalu ada aja konflik.
0: Ibarat lagu hidup saya dari pagi sudah rock metal. Gitu.
1: Yang bikin Anda gergetan di pagi hari, sahabat Tune FM.
0: Apakah itu boleh yang di rumah, boleh di jalan, boleh di kantor mungkin bisa kan?
1: Iya, yes, sebenarnya
0: gergetan pagar belum kebuka.
1: Iya. Ada orang anggota keluarga kalau buka pagar enggak tutup lagi.
0: Itu sebel sih.
1: Iya kan? Sebel. Atau mungkin kesetnya kok miring, ya kan? Ada yang seperti itu.
0: Welcome nya tulisannya kebalik.
1: Iya. Kalau aku mungkin jadi suamimu yang bikin aku gregetan, istriku bikin kesel.
0: Ngomel.
1: Ngomel aja pagi-pagi. Aku kan pengen tidur.
0: Ya gimana ya?
1: Kita telepon suamimu.
0: Testimoni apa, mau diganti ya, juga kan ya, istrinya.
1: Apa yang bikin dia gregetan di pagi hari, ya kan? Pasti ya banyak kamu.
0: Bisa gak sih Winda itu dia?
1: Yuk kita ngobrol.
0: Ngobrol yuk sama kita, ikutan mini food. Apa sih yang bikin Anda gregetan di pagi hari? Mm-mm. Boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di jalan, boleh di mana? Di pasar yes. Mungkin.
1: Iya, kalau Anda tinggal pasar. Di jalanan misalnya, ya di jalan berarti.
0: Anak jalanan.
1: Ya, boleh. Terserah Anda ya.
0: Kita tunggu sampai jam 10.
2: Fresh single on Penguin FM.

Setelah melalui masa panjang yang penuh luka dan juga pergulatan emosional, musisi Aku JJ akhirnya kembali membawa angin segar lewat perilisan single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu ini didedikasikan sebagai sebuah selebrasi hangat bagi siapa aja yang akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hati dan memulai babak baru dalam hidup. Berbeda dari lagu cinta pada umumnya yang cenderung puitis dan melankolis, Ceritanya Jatuh Cinta menawarkan warna yang sangat berbeda. Aku JJ memilih hadir dengan aransemen yang segar, casual, dan juga sedikit jenaka. Pendekatan yang playful ini justru berhasil menangkap esensi jatuh cinta yang paling jujur, yaitu terasa ringan, spontan, dan penuh rasa syukur tanpa drama yang berlebihan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: spesial buat yang sudah request lagu ini, Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home.
1: Yes, tadi siapa yang request ya?
0: Sebentar, ada coba. Titin. Oh, ini lagu
1: dia. Kamu inget banget sih?
0: Iyalah.
1: Aku lagi nyari-nyari lagi nih. Oh iya, Mbak Titin.
0: Titin Titanium lagi. Dengan tiga anaknya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
1: Cute.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Ya, apa tuh? Apa solid sih? Sekali putar Home. Belum diriku request ya sudah. Bukan dia yang request.
0: Oh, bukan.
1: Kan? Kan.
0: Siapa?
1: Siapa tadi? Oh, Mbak Ratna.
0: Oh, Mbak Ratna. Mbak Ratna kan biasanya kan heading home,
1: iya,
0: Fescar. Aku tuh sampai ingat banget apa lagu-lagu kesukaan Anda saat Tune FM.
1: Dan ternyata masih sama,
0: masih
1: ya.
0: Masih sama. Kayak,
1: Bam Cynthia.
0: Kamila.
1: Ya, aku suka lagu itu ya, seru
0: iya
1: banget.
0: Iya kan? Halo, Mbak Nina itu pasti Melsi. Seperti
1: bener-bener.
0: Itu.
1: Kalau Home ini dari Mbak Ratna tadi requestnya.
0: Mbak Ratna ya.
1: Bibi katanya jam berapa kemarin sampai rumah?
0: Jam 10 Mbak Ratna.
1: Aduh, kesian banget nih teman-teman.
0: Luar biasa. Kan kadang memang ada aja. Pernah gak sih Anda ngerasa bahwa hal-hal buruk itu datangnya bersamaan?
1: Oh iya, ketempel.
0: Iya.
1: Satu, berentetan.
0: Iya, bener-bener. Kayak kalau orang tuh, kayak hari sial tuh tidak ada di kalender ya kan?
1: Tapi ini kenapa tiap hari ya?
0: Tiap hari. Tapi kan kalau aku mah, ya udahlah.
1: Gitu.
0: Daripada kita menghabiskan waktu untuk marah-marah, mendingan aku mencari solusi.
1: Gila temanku kena.
0: Iya
1: dong. Luar biasa.
0: Udah cari solusi aja pusing kepala.
1: Isi marah-marah lagi.
0: Iya, isi marah-marah. Darah tinggi kumat nanti.
1: Itu jawab jam berapa? Jam 10.
0: Jam 10
1: Mbak Ratna.
0: Iya, baru pulang. Makanya baru bisa tidur jam 12-an ya kan.
1: Iya,
0: perlu waktu untuk melakukan apa yang aku suka. Nonton menangkan drama AI.
1: Aku juga lagi.
0: Kan?
1: Apa ya nama akunnya ya? Aku lupa, tapi harus subscribe kalau mau yang full.
0: Aku nggak mau sih.
1: Mau dong.
0: Udah, tak kasih tahu ya caranya.
1: Terus aku kayak, ini kan AI, tapi kenapa aku nonton sampai akhir ya?
0: Iya kan, bahkan kita sudah tahu bahwa ini akan seperti ini.
1: Iya.
0: Hasilnya akan seperti ini.
1: Dengan suaranya yang AI banget itu ya.
0: Iya, bener banget.
1: Tapi kita ngikutin loh, ipar.
0: Parah banget. Itu karena kayaknya memang, kenapa kok kita bisa engage banget dengan hal seperti itu ya? Karena pendek-pendek, Win.
1: Oh iya, dia kayak pembukaan, pengenalan tokoh, terus langsung konflik, terus langsung balas dendam, terus langsung selesai. Gitu ya.
0: Iya
1: lagi.
0: Meskipun di tengah-tengah itu antara sebelum balas dendam itu akan bulat lama banget.
1: Konfliknya lama tuh.
0: Ya tergantung ada kepuasannya ketika balas dendamnya itu dimulai di episode-episode awal, aku agak puas tuh. Ya kan? Tapi kalau ada balas dendamnya di episode-episode akhir dan cuma dikit, kesel aku.
1: Abis itu, kalau mau lihat balas dendam selanjutnya, harus subscribe.
0: Iya, bener banget. Ngeselin, ya kan?
1: Aku juga suka, aku kira aku doang, kamu juga suka ya?
0: Iya.
1: Saya sering lewat gitu loh, kalau Dracin aku malah nggak lewat.
0: Aku juga lewat,
1: tapi drama AI.
0: Drama AI, segala drama AI dari yang Dragon. Yang kisah cinta, balas dendam, The True Heiress, ya kan?
1: Dari pelayan terus jadi apa, jadi princess.
0: Iya, gitu, bener.
1: Kan kita udah tahu ya ceritanya ya, cuman kayak seru aja gitu.
0: Pewaris tahta kerajaan, bukan perusahaan ini
1: yang lagi
0: kembali. Kita kena tipu daya drama AI.
1: Terus AI itu cakep-cakep lagi, dia promnya pinter banget.
0: Bener.
1: Yang six pack lah, kamu dapet kayak gitu. Sering banget kena, ih cakep banget lagi, pinter nih ngepromnya.
0: Bagus-bagus banget, kayak sempurna.
1: Kayak sempurna banget, ya kan? Banget. Kayak emang manusia gitu beneran.
0: Padahal
1: kita tahu lah itu AI ya.
0: AI.
1: Sempurna banget badannya.
0: Keren kan? Makanya kita bener-bener loh kena tipu daya.
1: Tipu daya AI.
0: Tapi kalau Anda pagi-pagi tuh, apa sih yang suka bikin Anda gregetan di pagi hari?
1: Betul, di sini udah ada yang bergabung loh.
0: Ada siapa sih yang belum kita sapa?
1: Banyak ya kayaknya yang belum dimatiin.
0: Ada Mbak Puspa loh muncul.
1: Mbak Puspa, selamat pagi.
0: Mbak Puspa Puspi, apa kabar sih?
1: LMG katanya miss you badly, miss you juga Mbak Puspa, apa kabar kehidupan? Boleh deh kalau ada Winda rame koknya, apa? Pokoknya, pokoknya dihilangin.
0: Emang serame itu.
1: Serame itu ya guys, kan? Thank you ya.
0: Ada Ale juga.
1: Hai Ale.
0: Lagunya Life Goes On, nanti kita siapin Mbak Adi Bejigama, Titin, Mbak Ayin, Ari Mahadi, Mbak Win-Win.
1: Siapa selamat lagi pagi. Mbak Ira.
0: Mbak Ira.
1: Ada Bunda Ayu Suwarni juga. Terus tadi ada siapa nih yang request?
0: Andrian
1: ya. Hai Andrian, ini requestnya Abadi dari Perunggu ya.
0: Alright.
1: Ini sekarang kita baca apa gimana sih ceritanya nih?
0: Sapa-sapa dulu aja.
1: Oh, sapa-sapa dulu. Terus yang ikut mini food kapan dibaca?
0: Nanti
1: ya?
0: Jam 7 aja.
1: Mau ditutor ya, dulu kan? Suhu. Saya enggak tahu nih flow-nya kayak mana.
0: Ada Asta,
1: hello.
0: Tutu, Bawe, Mbak EN, Mbak EN. Selamat pagi Mbak EN. Mbak EN itu di sini aja.
1: Oke, ya.
0: Ratu Laundry Singaraja.
1: Oh my god, daerah mana?
0: Nah, tuh coba cetetan
1: laundry. Oh, aku juga ada laundry.
0: Oh ya?
1: Eh, BTW ya.
0: Apa ini?
1: Kan ngomongin soal laundry ya, tapi bukan money ya.
0: Iya, iya bener. Aduh, itu kayak
1: takut.
0: Tapi kalau gak diomongin,
1: ya,
0: ya.
1: BTTA ya. Udah pada tahu. Eh, ngomongin laundry ya. Di Singaraja nih beneran?
0: Singaraja beneran.
1: Oh, om aku kan punya laundry juga kan di rumahnya, kayak laundry kecil-kecil.
0: Namanya gitu. Om Laundry.
1: Bukan apa lagi namanya? Ya itulah pokoknya lupa lagi namanya. Terus ya, dan sukses banget. Less than one year, kayak kurang dari setahun tuh sukses banget.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Menggurita dong sekarang.
1: Mau dia kayaknya mau buka lagi deh gitu. Terus papaku dia terinspirasi dong. Terus kayak seminggu lalu kayaknya cocok deh kalau papa jual apa bikin laundry juga. Itu keren banget
0: itu
1: sih.
0: Dia.
1: Lansia itu ya.
0: Iya benar. Aku punya inisiatif, ya kan? Kayak aku tidak boleh berdiam diri aja nih sebagai lansia produktif, ya kan?
1: Aku agak siok juga. Oh serius? Terus om aku tuh kayak nyertain gitu, ternyata laundry tuh cuan juga ya, gitu loh. Emang, aku juga baru tahu lagi.
0: Emang cuan, Win?
1: Iya. Dan ya, katanya kan? Lebih cuan tuh kalau kamu laundry sepatu.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Emang? Ya iya, Dokter Tirta ya bisa kaya, kira-kira.
0: Sekali,
1: cuci sepatu.
0: Aku aja pernah cuci sepatu mahal banget,
1: ya
0: sampai
1: kan?
0: Ratusan ribu.
1: Marginnya tuh gede banget katanya.
0: Oh,
1: ini
0: begitu.
1: Kenapa jadi ngomongin bisnis ya?
0: Wah, luar biasa. Apakah Anda tertarik untuk berbisnis laundry? Ya, kan? Mbak Endang.
1: Mbak Endang, sukses laundry-nya ya. Weather forecast. Weather forecast. Aku tadi tertawa karena sudah 653 ya.
0: Iya benar.
1: Banyak banget ngomongnya.
0: Tapi gimana hari ini menurut
1: hari
0: Unca?
1: Hari ini menurut Unca adalah partly cloudy.
0: Alright.
1: Mendung sebagian. Suhunya 24-29 derajat Celcius. Terasa seperti 26.
0: Oh, oke.
1: Kemungkinan hujannya 17% aja.
0: Oh dikit ya.
1: Anginnya 25-40. Kenceng emang ya.
0: Kenceng banget.
1: 25-40.
0: Hati-hati Anda terbawa angin ya kan.

0: yang saat ini spesial buat yang sudah request lagu Lian Rams dengan Life Goes On.
1: Siapa yang request?
0: Ada tadi siapa? Ale.
1: Hai,
0: selamat
1: Ale.
0: Pagi Ale.
1: Lagunya udah di play ya.
0: Life Goes On yang ini kan maksudnya.
1: Emang ada yang lain?
0: Gak tahu. Life jangan-jangan BTS lagi.
1: Iya kayaknya iya. BTS gak sih?
0: Yang mana sih Life Goes On?
1: Siapa? Or apa ya?
0: Life Goes On.
1: Ada BTS Life Goes On.
0: Iya ya. Tapi
1: ada.
0: Bener gak sih Life
1: ada,
0: Goes
1: ada.
0: On? Life
1: Goes ada. On.
0: Ada Oliver Tree yang kemarin meninggal kecelakaan itu. Terus ada juga BTS.
1: BTS ada tahun 2020.
0: Yang mana Ale? Jangan sampai kakak ini salah.
1: Kakak aku gak kenal siapa tuh Lee Ann Rimes.
0: Ini salah muter ya kan.
1: Tapi benar enggak sih Ale? Ntar jawab ya.
0: Iya, atau jangan-jangan
1: aku curiga BTS.
0: Iya, makanya aku enggak tahu. Semoga benar lah ya. Yang sudah ikutan mini vote.
1: Kira-kira apa sih pagi-pagi yang bikin Anda geregetan?
0: Aku jadi geregetan.
1: Yes.
0: Halo.
1: Ada Mbak Iga Pancaneki.
0: Halo Mbak Igik.
1: Katanya langsung bacain request ya?
0: Iya, oh, okay. Semuanya.
1: Iya, okay.
0: Semua habis ya.
1: Pagi-pagi enaknya minum teh hijau ya. Oke, lagunya disiapin. Tabana mendung tebal gerimis.
0: Oh, baik.
1: Yang bikin gregetan di pagi hari kebetulan terjadi barusan.
0: Kenapa?
1: Pas mau masak nasi ternyata berasnya habis.
0: Wow.
1: Sian banget sih. Jadi harus keluar beli dulu. Keluar beli dulu pagi-pagi?
0: Iya, emang udah ada yang buka?
1: Warung madura, Pak.
0: Oh iya bener, lupa aku no.
1: 24 jam.
0: Iya betul.
1: Padahal males banget pagi-pagi keluar belanja. Apalagi hujan-hujan. Soalnya si Jason adalah anjing Indonesia banget. Makannya harus nasi, gak mau dry food.
0: Oh baik.
1: Oh gitu, jadi harus buru-buru keluar.
0: Bahkan anjingnya pun sangat lokal banget ya kemauannya ya. Mbak Ratna. Ini kalau yang bikin geregetan di pagi hari itu hujan.
1: Oh.
0: Kayak sekarang nih, planning mau ke pasar tapi hujan tuh bikin ribet. Iya, karena dia punya kebiasaan, Mbak Ratna, pagi-pagi jalan kaki ke pasar. Iya, pasar Dewi Sri yang ada di Batu Bulan itu, itu lengkap semua jenis makanan. Malam pun lengkap banget loh, Dek. Hello.
1: Win!
0: Aku bahkan pun tidak bisa membedakan.
1: Aku Winda.
0: Iya, bener. Iya loh, malam pun juga banyak.
1: Dia jadi pasar ini.
0: Pasar kesayangan warga SCBD ya
1: oh
0: kan?
1: Gitu, yeah. Sekitaran 7 bulan
0: iya. Mau planning mau ke pasar tapi hujan tuh bikin ribet. Mana besok rainan kan.
1: Iya, iya,
0: meski

0: kudu banyak barang yang harus dicari.
1: Betul gitu. Sekali.
0: Besok kerainan jangan lupa Win. Bunda Ayu Suwarni, Gia Indrawari.
1: Kamu tahu banget, seribu aku langsung stop.
0: Sama kamu kayak adik.
1: Karena aku gak tahu. Apa tuh? Ya.
0: Ya terus ada Mbak Ira juga.
1: Ah ya silakan. Ih,
0: panjang sekali Mbak Ira kayaknya curhat nih, ya kan?
1: Ya. Siapa yang baca aku?
0: Ya bolehlah kamu yang baca.
1: Hal yang membuat aku greget di pagi hari adalah anakku.
0: Oh baik.
1: Anakku ini orangnya suka menunda-nunda. Beda dengan aku bangun tidur sudah langsung masak, terus sempatin mencuci baju, kemudian sarapan, terus antar anak sekolah.
0: Ih winda banget.
1: Aku banget Mbak Ira ini. Tapi anakku santai gak mau memanfaatkan waktu yang ada. Jadilah aku dibuat
0: aku banget.
1: Kesel. Mana ya?
0: Anakmu itu aku Mbak.
1: Mesti pemanasan. Karena ritual anakku sebelum berangkat sekolah biasanya karena dia sarapan, pasti habis sarapan BAB.
0: Anakmu aku banget
1: ya,
0: Mbak.
1: Ya kamu juga kayak gitu. Aduh. Dan itu kadang yang membuat sedikit lebih lama. Jadinya nanti kalau sudah mepet waktu baru lari-larian untuk berangkat sekolah. Aku mengajarkan anakku untuk bangun selalu lebih awal dan gerak cepat tanpa menunda-nunda tujuannya, ya supaya semuanya dilakukan tanpa buru-buru. Tiap pagi selalu dibuat greget sama anakku. Tuh, anak yang pertama ya. Juga greget pagi hari lainnya. Nah, ini suamiku.
0: Satu keluarga ya kan.
1: Sama kita Mbak Ira.
0: Relate banget ya Win.
1: Iya lagi. Enggak anak suami, mertua kadang-kadang. Nah, kalau suamiku, kalau dia masih tidur, aku enggak tega buat bangunin.
0: Oh, baik.
1: Ini Mbak Ira, aku sih tega-tega aja. Iya,
0: agak beda nih ya kan.
1: Kepada siram, cari uang, cari uang, cari uang. Terus tidur aku gak tega buat bangunin. Jadi aku biarkan dia tidur sampai nanti dia bangun sendiri. Ya aku seperti biasa lakukan rutinitasku. Cuma ketika dia bangun malah aku kena omelan. Yeay udah bangun siang diomelin. Sebel banget.
0: Kenapa aku gak dibangunin?
1: Iya mungkin ya, aku kena omelan dia. Kenapa kok dia gak bangunin aku? Karena dia suka bangun pagi. Cuma masalahnya semalaman itu dia kan tidurnya malam banget ya. Aku kasihan gitu loh kalau buat dibangunin lebih awal. Jadi biar dia tidur cukup, malah sebaiknya dia minta dibangunin juga. Dan itu juga yang bikin aku kesal. Maksudku baik malah suami ngomel.
0: Iya memang benar ya.
1: Anda nih, kita sudah pengertian.
0: Tapi kan dia gak tahu. Dia kan tahu kalau kamu pengertian.
1: Oh iya lagi.
0: Karena tidak diomongin.
1: Gak diomongin Mbak Ira. Oh, harus diomongin kayaknya tuh.
0: Memang benar ya orang bilang komunikasi is the best way.
1: Iya. Eh rumah tangga itu 80-90% isinya ngobrol. Kenapa harus diomongin?
0: Bener banget.
1: Aku juga baru tahu sih.
0: Karena kalau kita di mana tahu suamimu kalau kamu tuh punya niat baik ya kan.
1: Iya Mbak Ira. Gitu deh.
0: Jadi kamu mendingan ngomong aku tuh punya niat baik.
1: Untuk untuk biar kamu tidurnya cukup.
0: Ngerti gak sih kamu?
1: Tapi nadanya harus naik Mbak Ira. Gak boleh.
0: Jadi biar gergetanmu di pagi hari terbayar.
1: Terbayar
0: dengan konflik ya kan. Arima Hadi lagunya udah. Winda siap-siap kerja keras ya. Weekend kan bisa sambil nyambi nyetrika baju kalau siaran. Kalau pagi gak bisa Win.
1: Eh tahu gak kakak. Eh tapi pagi ini loh agak slow loh. Karena gak banyak nyari
0: berita,
1: bahan ya. Aku bisa make up-an. Beda sama dulu.
0: Bener banget.
1: Nyari bahannya banyak ya.
0: Ya pas on airnya aja gak slow. Ya kan banyak banget yang
1: diomongin. Tapi kalau weekend memang bisa sambil nyetrika. Ambil makan.
0: Iya bahkan ke tanpa nama tanah depan.
1: Sudah buka 24 jam.
0: Ketemu klien di sana ya kan Win.
1: Datang tinggal onin lagu.
0: Betul Mbak Ain. Selamat pagi loh sudah menyapa kita pagi hari ini.
1: Mbak Ain, selamat pagi. Nostalgiaan katanya.
0: Betul. Titanium apa juga tuh? Pagi hari ini. Wah ada yang ulang tahun.
1: Siapa ulang tahun?
0: Anaknya Titin si Little Leo si Dede.
1: Happy birthday. Yang keberapa?
0: Yang ke
1: pertama ya? Dua.
0: Dua tahun kayaknya.
1: Oh ya ampun.
0: Kedua tahun lagi.
1: Anaknya yang kecil ini kan?
0: Enggak yang...
1: Oh yang gede.
0: Iya yang gede. Yang tengah-tengah
1: yang tengah.
0: Kedua ya.
1: Kok kamu tahu banget sih?
0: Iya tahu anaknya tiga ya kan.
1: Happy birthday ya. Berarti zodiaknya Leo ya?
0: Leo dia. Di rumahnya tuh ada dua kubu. Apa Leo itu? Dan Taurus sudah itu aja. Hidupnya dia tuh itu aja.
1: Semua. Batu dan emosian.
0: Betul sekali.
1: Ada Gemini tuh di situ.
0: Iya, enggak Gemini menyebalkan. Mbak Adi Bejigama.
1: Halo.
0: Lagunya Avicii Hey Brother Yan Bur Arini. Absen aja terima kasih.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Mbak Puspa.
0: Halo.
1: Gimana hidup Anda as a mommy ya begitulah ya. Anda
0: tadi udah diceritain.
1: Kan? Udah di-spill dikit. Ton suaranya naik. Itu karena aku biasanya siaran weekend itu nggak kayak gini. Aku tuh kayak sweet dan
0: calm.
1: Iya lagi kayak gitu-gitu
0: ya.
1: Kan bacain tips kan. Jadi harus kayak wise gitu loh.
0: Wow.
1: Oh ini kan enggak.
0: Begitu udah siaran mutiara pagi.
1: Balik ke setelan awal.
0: Iya bener.
1: hari ini katanya aku cius diantar Mr. Brewok kesayangan. Romansa pagi-pagi.
0: Luar biasa. Cynthia.
1: Cynthia tadi ya. Bambam.
0: Sudah ya.
1: Sudah. Terus ada Mbak Endang.
0: Halo Mbak Endang.
1: Nah, tadi udah ya, kaget diriku apalagi suara radioku pakai speaker aktif. Terus ada tadi udah ini Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna udah belum ya dibaca? Oh udah tadi kamu baca ini ya?
0: Iya udah udah dibacain. Udah.
1: Terus ada siapa nih lagi?
0: Ada Westlife. Jarniki namanya.
1: Oke, hai Jarniki, Westlife my love. Oke, ditunggu. Ada Mbak Wiwin juga. Kabarnya baik, Kak Sungkaru baik Winda. Tumben nongol pagi hari biasanya weekend aja.
0: Iya.
1: Makasih banyak Mbak Wiwin notice aku di weekend.
0: Ya sibuk banget Mbak, padahal setiap kali Ade kan agak cukup sering beberapa kali enggak siaran ya kan. Aku bilang coba Winda gitu. Sibuk juga orang yang perempuan satu ini nih. Perempuan aja. Tanah sesetan ini sibuk banget. Enggak bisa ngantiin. Padahal kan kita hidupnya tuh banyak yang bisa aku gali on air, Mbak.
1: Aku sama Wibi juga jarang ketemu, jadi kalian update ya.
0: Betul.
1: Oh ini bahan siaran.
0: Betul, hidupnya dia tambah berantakan. Ketawa anda keras sekali. Realita.
1: Apalagi kalau bukan, betul. Sekalian mau lagunya The Corrs, yang mana aja boleh. Soalnya suka semua lagu-lagunya mereka. Buat nemenin ngopi kompor pagi yang gloomy plus berangin ini.
0: Ih cucu, kamu tetanggaan loh sama Mbak Wiwin.
1: Masa?
0: Cari rumah yang ada rooftopnya, banyak pohon-pohonnya, yang Mbak sangat rindang dengan taman-taman.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Mbak Wiwin kesesatan mana?
0: Ih coba kau update-update kehidupan kalian. Ale katanya Oliver Tree.
1: Oh, okay.
0: Ada bawa yang bikin geregetan itu adalah air galon habis.
1: Oh, okay.
0: Di samping itu hujan nggak bisa beli gitu loh karena hujan. Lagunya Slow on Seven ditunggu.
1: Okay, ya. Ditunggu ya. Ada Oki.
0: Kak Oki Rianto.
1: Oke, apa kabar? Requestnya Katy Perry yang Roar.
0: Alright.
1: Wah Winda rasanya deja vu ya formasi ini. Kalau yang bikin pagi-pagi ku geregetan ya pas berangkat kerja yang dipikir itu lancar ternyata macet tiba-tiba di jalan.
0: Iya betul sekali.
1: Entah karena truk mau gok atau ada sesuatu gitu-gitu yang tidak terduga.
0: Tapi emang kalau di sini tuh aku belajar sabar ya. Bener-bener belajar sabar di jalanan. Aku justru ya aneh banget nih ketika aku lebih seneng mendingan macet yang agak padet deh, yang kita jalannya pelan-pelan daripada agak sepi orang ngengong tiba-tiba.
1: Malah makin brutal
0: ya mereka.
1: Bebas gitu karena sepi jalannya aku bebas.
0: Iya, aku deg-degan ketika sepi enggak tapi rame juga rame, enggak. Brutal di jalan.
1: Semua. Tapi kalau sebel enggak sih kalau jalannya cuma
0: iya gitu juga sih. Kalau kita enggak dikejar waktu sih enggak apa-apa ya. Nikmati aja kemacetan ini. Mbak Banca.
1: Iya.
0: Yang tadi udah dia lagunya ditunggu. Ternyata ada satu lagi bikin gregetan hidupku ya Tuhan, tetanggaku konser.
1: Oh ya ampun suka karaoke ya tetangganya.
0: Bener,
1: ikutan
0: pasti
1: dong.
0: Nasar tetanggamu ya. Terus siapa lagi Win?
1: Ada Astak.
0: Halo
1: Astak. Manggilnya Astak ya.
0: Iya Astak.
1: Gregetan pagi hari terjadi barusan. Harus ke kantor padahal off today.
0: Oh baik.
1: Tapi ya gimana ya namanya tamu dan bekerja di hospitality terima aja. Walau off tetap setia masuk demi loyalitas dan commit service with heart.
0: Luar biasa.
1: Gila, dedikasimu pada
0: hospital.
1: Usahaan luar biasa Astak.
0: Iya kan.
1: Employee of the year.
0: Iya bener banget. Of the universe lah kayaknya.
1: Of the centuries. Gara-gara yang lain adalah si Anabul nih. Pagi-pagi udah ganggu padahal mager wake up early. Karena mereka gigit-gigit minta makan. Dan seret selimut Astak karena sudah waktu breakfast mereka di jam segitu pagi-pagi.
0: Agak brutal ya mereka sampai menyeret.
1: Bangun gak aku mau makan nih.
0: Iya bener. Tung-tang-tung-ting-tung-tang-tung. Chefrin,
1: yeah.
0: Selamat pagi. Wah kalian reunian nih, comeback duo Jeter nak katanya.
1: Terima kasih Chefrin.
0: Abah Weisel, selamat pagi. Ada juga Mami
1: Ranggani,
0: Mamrang, selamat
1: Mamrang,
0: pagi.
1: Mamrang.
0: Semut rang-rang.
1: Pagi ini yang bikin greget mau masak sudah tinggal cemplung-cemplung. Gasnya habis.
0: Iya, kesel tuh juga.
1: Kesel banget.
0: Kesel banget.
1: Padahal dari cemplung-cemplung tinggal ceklek gitu.
0: Iya, bener
1: banget.
0: Ada Tuningrat. Hola Wibi dan Winda tuh ben lagi denger suaranya Winda nih.
1: Boleh.
0: Pagi-pagi itu level kesabaranku langsung diuji sama dua anak laki-laki di rumah. Sama. Yang satu mandinya lama banget. Masuk kamar mandi niatnya mandi, keluarnya kayak habis ngadain konser dunia. entah berapa nyanyi
1: album.
0: Pidato, entah lagi gladi resik kayaknya.
1: Tiba-tiba dia banget pidato dong.
0: Yang satunya lagi, kalau ke belakang, astaga, lamanya bukan main. Kadang aku curiga jangan-jangan lagi nunggu telurnya netas kayaknya ini. Jadi setiap pagi misiku cuma satu, berhasil bikin dua makhluk ini selesai sebelum aku kehilangan kesabaran. Apalagi harus antar mereka sekolah yang jaraknya cukup jauh sebelum akunya kerja pagi kan. Belum lagi tadi pagi mau masak, hujan lebat, jadi males banget. Lagunya yang ada aroma-aroma Latin biar menghentak pagi ini.
1: Oke.
0: Ditunggu ya.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Tuningrat ya. Lanjut Mbak Titin.
0: Mbak Titin udah
1: kayaknya. Oh udah ya? Ini belum menipu aku pagi hari
0: sama. Oh iya belum.
1: Dan Mbak Titin, ini mini foodnya yang bikin aku greget di pagi hari. Seperti pagi aku kesiangan. Masa ya mau buat nasi jinggo bangunnya jam 5.10. Gimana sanggup aku? Pasti bakalan buru-buru banget. Harus masak nasi, pasti butuh waktu lama. Untung semalam aku udah siapin semua. Jadi kupaksakan bangun untuk masak. Kalau namanya gregetan, ada pasti.
0: Oh tentu saja, dari kelakuanmu pasti gregetan tiap hari.
1: Iya.
0: Angka Angga, selamat
1: Pak
0: pagi.
1: Angga, apa kabar?
0: Risha gimana nih? Tumben nih dengan suara Winda ikutan nimbrung ya. Sebagai ayam ternak ya.
1: Ayah kan?
0: Ayah, anak. Apa ayah?
1: Ayah.
0: Ayah, mamam ternak.
1: Ayah, antar anak.
0: Antar anak. Ayah, antar anak. Itu ayam ternak ya?
1: Ayam ternak kan. Ada M-nya pokoknya.
0: Ada ayah manis antar anak katanya.
1: Oh.
0: Yang buat greget, okay. Risha dong anaknya nih. Setengah 7 udah siap, dia kadang masih bengong. Sepatu belum dipakai. Akhirnya mode supir bus, ngebut di jalanan ibu kota. Ya kan? Apa itu gemini menyebalkan?
1: Kalau Tante Winda jewer Om Wibi.
0: Risha itu Taurus.
1: Oh ya? Jadi, anaknya dia
0: kayak aku.
1: Gak apa-apa.
0: Butuh waktu untuk bisa
1: burning up gitu ya.
0: Tolong gitu. Bisa mengerti Gemini, ya kan?
1: Tapi kita kan bisa aja Gemini.
0: Yang hubungan antara Gemini, Angga sama anaknya itu seperti kamu dan suamimu.
1: Dan aku dan kamu ya, samanya juga kan Gemini Taurus. Enggak usah berkelit deh. Afgan kacamata, Pak.
0: Oke, ditunggu nanti.

0: single paling baru milik Cat's Eye sahabat Tune FM dengan Animal. Iya. Kedengeran banget ya ini lagu ciptaannya Ed Sheeran.
1: Iya lagi. Dan beda banget kan sama lagu-lagu yang Cat's Eye sebelumnya. Iya. Kayak, oh ini Cat's Eye.
0: Iya. Wah, ngepop sekali yang ini.
1: Banget.
0: Dan tidak banyak ini kan kalau kita dengerin lagunya Cat's Eye itu kayak banyak banget pakai auto tune.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Mantap. Pakai ngedance nih kayak ngedance-nya.
0: Ya kayak screaming at Ed Sheeran, at Ed Sheeran, at Sheeran, at Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran bermalas.
0: Iya, tapi seru banget loh kalau kita juga sambil dengerin lagu yang enak kita jalan ke Tiade Fasya. Karena banyak promo di bulan ulang tahun Tiade Fasya. Buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Tiade Fasya hanya dengan Rp2.300.000. Anda bisa mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Tiade Fasya dan gratis sunrise jeep tour.
1: Wah, ini keren banget ya. Atau pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 aja untuk berdua, dapetin juga breakfast dan juga akses ke seluruh fasilitas Tiade Fasya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit, family fun package ada, team building package ada dan juga promo di kawah Bake and Brew. Dapatin semuanya hanya di Tiade Fasya selama bulan Juli aja.

0: perawatan untuk kulit Anda, biar kulit Anda yang roaring gitu loh. Enggak perlulah kita koar-koar ya kan.
1: Aku cantik.
0: Enggak perlu.
1: Biarkan kulit kita yang berbicara.
0: Iya gitu. Benar banget ya. Tapi memang semuanya harus Anda lakukan di Miracle.
1: Betul.
0: Iya kan? Apalagi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, nikmati signature offer hingga 60% guys.
1: Betul.
0: Untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Apalagi khusus new customer ya, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Nah, yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, elektronik yang canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Banyak kan, Win?
1: Banyak banget. Kemarin kan aku kesana kan, waktu openingnya itu udah ada tuh motor listriknya warna kuning.
0: Oh, wow. Bagus sekali. Lucu banget ya.
1: Iya, salam tereng.
0: Makanya buruan.
1: Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya. Cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda.
0: Nah.
1: Dan dapetin souvenir. Ada souvenir juga eksklusif selama persediaannya masih ada ya. Promo ini hanya berlangsung dari tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus aja.
0: Nah, makanya buruan. Reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Tahun baru, semangat baru, siap jadi mahasiswa baru. Saatnya kamu mulai siapkan diri untuk bergabung bersama Universitas Warmadewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program internasional seperti Student Exchange dan English Class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance atau AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Shopping Guide.
1: Dewi NMM, your sweet music station. Dewi Ragata, lihat kok ada yang lagi bingung ya. Lagi cari apa sih sobat Dewi NMM? Apakah lagi cari parfum dan lip tint yang nyaman untuk dipakai sehari-hari? Nih, saya sodorkan koleksi dari brand Magica yang bisa jadi inspirasi untuk melengkapi penampilan supaya tetap fresh dan percaya diri. Dikutip dari bimela.com, produk Magica hadir dengan formula yang nyaman digunakan. Pilihan warna yang wearable, serta aroma parfum yang tahan lama. Tidak heran kalau produk-produk ini menjadi favorit untuk menemani berbagai aktivitas, mulai dari kuliah, bekerja, hingga hangout. Di antaranya ada Magica Caramel Dream, Lip Matte Nude yang nyaman dipakai sehari-hari. Kemudian Magica Unicorn Kiss, Glossy Lip Tint yang cocok untuk Anda yang suka penampilan feminim. Nah, buat yang lagi cari parfum, Anda bisa coba Magica Flower Power Eau de Parfum yang punya aroma floral fresh yang elegan. Ada juga Magica Aqua Indigo Eau de Parfum untuk aroma maskulin dan modern. Mereka juga punya varian yang fresh dan bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu Magica Summer Paradise Eau de Parfum. Semua produknya sahabat Pink FM bisa didapatkan di Magica Official Store Shopee.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at PinkwinFM Bali, X at Radio PinkwinFM, TikTok at PinkwinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinkwinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Minggu ini Family Sweet Music Station, Find Your Balance, Sila on 7, sahabat Uni FM dengan Sederhana.
1: Yes, sederhana banget.
0: Halo, hari selamat pagi Mbak Nina.
1: Ya, kamu kok gitu sih, aku mau cerita loh. Nah jadilah.
0: Mana ada, hidupmu sederhana banget.
1: Enggak, skip nih. Makanya enggak usah dilanjutin ya. Kosong soalnya ceritanya kok tentang sederhana enggak ada.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya riuh dan gregetan.
0: Sesederhana apa?
1: Enggak,
0: hidupmu.
1: Enggak. Skip, enggak ada ceritanya itu. End. Bye. Sederhana adalah melihat, enggak sederhana juga, aku lihat WhatsApp ya.
0: Iya, rame bener.
1: Loh.
0: Rame banget kan.
1: Aku agak terkejut ya, karena aku udah lama enggak siaran pagi ya. Aku biasanya siaran weekend, cuma 1, 2, 5. Kamu bisa, kamu cobain deh siaran weekend.
0: Enggak.
1: Slow banget loh.
0: Iya, capek banget, enggak ada yang dengerin, aku males.
1: Ngomong 2 menit, istirahat 18 iya. menit.
0: Apa itu ada?
1: Tapi seru loh siaran weekend.
0: Apa?
1: Siaran pagi juga seru.
0: Iya.
1: Banyak banget ngomongnya.
0: Sampai capek. Iya kan. Tapi ya
1: gak apa-apa dong.
0: Anda juga lagi di jalan pagi hari ini, iya. Beberapa dari sahabat Bunda FM seperti Mbak Nina.
1: Mbak Nina di jalan ya. Coba-coba aku. Kamu udah buka, aku jadi bingung nih.
0: Iya.
1: Baru keluar katanya dari sekolah anak. Udah kayak gini. Macet banget.
0: Iya kan.
1: Iya lagi. Mana gulem lagi.
0: Iya.
1: Gulem apa? Mendium.
0: Requestnya
1: Melsi, Never Be The Same.
0: Oke, ya. Nanti kita siapin
1: okay,
0: ya.
1: Oke deh. Aku baca dulu ya. Ada banyak kok Pak yang belum dibaca.
0: Jam 8 aja dibaca.
1: Oh,
0: gimana
1: gitu?
0: Ya kan. Kita mending ke ini aja.
1: Jalanan dulu ya.
0: Yuk, mari kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar.
2: Traffic light.
1: Oh
0: nah,
1: iya.
0: Mari kita cek ya. Kita ya. Ke Bangsal deh ini. Mbak Nina. Kabar buruk buatmu, Mbak. Bangsal macet.
1: Oh ya ampun. Dia pun juga. Oh iya, dia tadi dari sana tuh.
0: Iya.
1: Udah di sana.
0: Iya.
1: Udah macet. Oh my god.
0: Iya, Mbak, itu kalau kamu masih menuju Bangsal. Itu wow.
1: Itu macet banget sih.
0: Nanti dari pertigaan, dari di Banjar Untal-Untal, di Jalan Raya Dalungnya, itu kayak enggak gerak, Mbak.
1: Aduh, sedih.
0: Iya. Itu
1: mau
0: padet
1: mobil
0: banget.
1: Kayaknya.
0: Iya, sama seperti di Cokro Aminoto pagi hari ini ya. Itu juga sudah beberapa tempat cukup padat, seperti di pertigaan Galunggung sampai ke McD itu, kemudian di Pasar Sempidi, di perempatan Lukluk pagi hari ini tampaknya padat banget sahabat Uni FM. Kemudian di pertigaan Perumdalung Permai pagi hari ini juga ramai menuju padat.
1: Oh my god.
0: Sampai di perempatan Gunung Sanghyang ya.
1: Okay.
0: Sepanjang Gunung Sanghyang ramai, kemudian di sepanjang Gunung Agung juga ramai sahabat Muna FM, nanti kamu di bagian selatan.
1: Yeah,
0: kemudian
1: yeah.
0: Sepanjang Kerobokan, sepanjang Kerobokan masih cukup aman pagi hari ini, kecuali di pertigaan Jalan Raya Semer aja ya.
1: Yeah.
0: Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat, itu pagi hari ini ramai lancar, ramai yang sangat ramai.
1: Aduh.
0: Itu ramai pagi hari ini ya. Sampai di perempatan Ubung. Perempatan Ubung pagi hari ini padat sampai ke Lapangan Lumintang, sahabat Tune FM.
1: Okay.
0: Nah, di Majene Utara pagi hari ini padat, terutama di sekitar pertigaan Ken Arok ya, itu padatnya panjang. Kemudian di sepanjang Gatsu Tengah ramai lancar, di sepanjang Gatsu Timur dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Telungguli pagi hari ini sudah ramai menuju padat, sahabat Tune FM. Nangka Utara ramai sampai ke Muda sampai ke Seroja.
1: Okay.
0: Tapi dari pertigaan Terengguli menuju ke Tohpati, perempatan Tohpati pagi hari ini lebih lengang aja.
1: Tidak, ya, selamat
0: belum
1: ya.
0: Belum terlalu ramai.
1: Belum ya.
0: Lanjutkan, okay. Win.
1: Kemana aku?
0: Seluruhnya punyamu.
1: Mbak Nani katanya tadi di RS Kapol pada juga, lewat manapun kayaknya sama aja.
0: Iya betul.
1: Semangat.
0: Ya lagi di jalan boleh.
1: Boleh ngabarin juga ya, Anda mungkin terjebak macet di mana.
0: Yes.
1: Aku ke mana dong? Aku Dewi Sartika dulu deh, sama Raya Puputan. Di situ juga padat, PB Sudirman juga sama padat ya. ZZ-an. Di sini masih lancar-lancar aja.
0: Iya, no.
1: Jam segini. Ya, coba siangan macet tuh.
0: Tapi kemarin
1: apa?
0: Padat banget, Win.
1: Sesetan.
0: Oh
1: ya?
0: Padat sekali.
1: Aduh,
0: kemarin.
1: Ya, kemarin tapi kayaknya kemarin tuh emang semua padat deh.
0: Iya,
1: karena
0: ya?
1: Hari Senin kan.
0: Iya benar.
1: Anak-anak juga udah mulai sekolah.
0: Sekarang enggak ya?
1: Ada festival. Kamu ke festival itu enggak
0: ke
1: sih?
0: Ke layang-layang.
1: Iya.
0: Tadinya mau ke sana, Win.
1: Tapi padat banget loh. Ramai banget katanya.
0: Mau keluar aja masuk susah, keluar masuk aja susah.
1: Bisa, ya kan? Ya? Tapi katanya indah sekali.
0: Iya loh, bagus banget ya.
1: Kenapa jadi ngomong?
0: Kapan-kapan lah ya, lanjut dulu.
1: Patrenggang. Siang hari ini, pagi hari ini lancar-lancar aja, tapi yang sedikit ramai mau ke PB Sudirman. Terus saya ke Jalan Raya Puputan, pagi hari ini masih lancar-lancar aja. Terus saya ke Cogong Tresna masih lancar. Terus Hayam Wuruk, ini Hayam Wuruk masih lancar-lancar juga ya. Tadi aku lihat yang cukup padat tuh di Hang Tuah. Itu tapi yang dari bundaran itu yang menuju ke Hang Tuah sampai ke Sanur itu aja sih, tapi arah sebaliknya enggak.
0: Oh baik.
1: Lancar aja.
0: Satu arah aja ya.
1: Benar-benar. Aduh, kasihan banget lagi satu arah aja nih padatnya ya. Terus di Sanur, ide bagus mantra dulu deh. Ini ternyata di situ lumayan lancar, tapi yang menuju ke Sanur nih itu padat semua, jalannya merah. Terus Anda mau ke Makbeng juga kayaknya padat.
0: Iya betul.
1: Mabeng nggak tuh pagi-pagi sarapan ikan. Terus tapi dari perempatan dari Hang Tuah ya, perempatan sana tuh sampai ke arah Sanur, simpang Sanur itu lancar. Stop tuh di sana sampai di perempatan ya namanya.
0: Perempatan KFC.
1: Iya itu ya. Okay. Sampai situ aja padatnya, sisanya lancar. Simpang Sanur lancar. Anda mau main padel di sana juga bisa.
0: Oh mantap.
1: Terus Pesanggaran yang padat nih, Jalan Diponegoro juga lumayan ramai. Lanjut jalan bypass Ngorai yang menuju Bandar Nelayan. Kenapa saya nyebutin merek semua ya?
0: Hafal sekali Anda dari sana ya.

0: ramai lancar sampai di depan JB School ya.
1: Oh,
0: nah kalau di JB School sudah pasti itu akan padat karena traffic light. Kemudian di pertigaan Soputan pagi hari ini memang cukup padat satu arah ya. Kemudian kita ke Malboro pagi hari ini ramai lancar, yang padat itu di perempatan Gunung Salak, tidak membantu anak ini mah kencang-kencring. Kemudian juga yang menuju ke arah perempatan Peti Tenget ya.
1: Okay.
0: Pagi hari ini ada yang, mari aku cek-cek dulu di mana bagian yang padat ya. Anda aja deh yang melaporkan
1: boleh
0: ke kita ya pagi
1: kayaknya
0: hari ini.
1: Kayaknya padat deh pagi hari ini. Akan boleh dikabarin kalau misalnya atau mungkin ada yang hujan, bales gati ya kan. Hujannya terus banget, boleh ngabarin ke kita juga.
0: Yuk.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebetulan.

0: nemenin kopi.
1: Kopi.
0: Kopi kompor.
1: Kopi kompor.
0: Iya, dia tuh punya sebutan kopi kompor. Kopi yang harus diseduh dengan air yang meleduk-leduk dari kompor itu loh, Win.
1: Hah? Maksudnya?
0: Iya, kok
1: air panasnya itu dipanasi dari kompor.
0: Iya.
1: Gitu. Terus diseduh, ih nikmat banget.
0: Iya, panas
1: sih.
0: Banget.
1: Panasnya.
0: Tapi kalau aku punya masalah dengan yang panas-panas. Misalnya kalau kuah-kuah panas ya, itu tiba-tiba nanti lidahku kebakar, langit-langit mulutku kebakar.
1: Iya,
0: dan itu kayak bertahan berapa?